0: Lagu Arifis Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejamah di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meriah sama pagi lagi peningati benda yang kedua pagi. Wai pagi tu ni men.
1: Ya, so pagi tu.
0: Apa pagi men.
1: So pagi ni balau peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Awak jangan berkenal ke Sebun ke pagi tu men dia kena berlaku Malaysia Malaysia Department of Environment ke pagi tu. Website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak jam ya kita Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Au tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mengamah angin dah. Au lalu pian mega tang ti di mana yang ke ngau minggu sebab tu. Musik kaya kira pernah nurun punya ya dah 200 lebih dah datang 300 400 suka ke sebelah tu.
1: Bisik-bisik insur lagi punya. Tik-tik asal-asai bakal kita kenang bisik penyakit ampus netun.
0: Ya.
1: Kanya nyamai gaya men seput ne.
0: Kira boleh seput nyintak mimpi tanah ke pasal keluar jalur nyintak tiap man.
1: Nyamai kaku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah. Maya kita ke masuk keluar. Nak ke nyengalan aneh?
0: Ya man. Tak kita ngarap ke kelebih lagi. Usaha pada ya, arti abah kuasa kita tu ya ke benuang kita kita mengagak hujan tiru atau ke benuang menih hujan ya jam kita tu tadi kira ngujung ke pengamata uleh diputar ke ngau nangka pengelekas sebab kita nemu balan nabi aku pergi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia dah berkas kulam ya ke bukan deh dia tu kita iba adab ke selatan untuk balan nabi ya bah sekedar sekolah tadi agi tau kenya tadi ya benuang ngadu BDBR nya tadi benuang belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tau pukas semuanya na tuan.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lah nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti utai. Nyamai kita ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online. Laban ini ke miti yang buat online kadang pedih ke aku umkam ada siti-siti karanya. Laban ini bertunggak muha ngurang deh. Biar aku kesekat berpanggai ke balayan kadang-kadang kau ke pedihnya ujung kadang-kadang dekat dikenatai ke suah nak datai
1: aman.
0: Nah bakal kita ke petungak mua tu petungak mua tu nyamai pama orang yang terlena merti kita sebuat deh tulis pama yang merti tertulis kita drog deh dia apa niang.
1: Berentak
0: kan aku dah tua. Ya matnya. Okey jadi pagi tu dua pagi wine men. Kita mesti topik dekat dikenang bakal lama mega.
1: Ya.
0: Jadi nama tak kenang tu pagi tu men.
1: Berkawa ngau topik tu kalai ngenang penguliah. Penguliah ke diuliah kita memba penglama kita ku dah gawa. Penguliah penglantang ku dah diasai kita. Penyamai ku dah diasai kita. Ba penglama kita ku dah gawa. Nama te ke diasai kita ngasu hati kita lantang penguliah ke diasai kita. Ngasu hati kita lantang mega.
0: Lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke diuliah tu. Ya, ukai arti ya ba materialistik semata-mata. Ukainya ba kita ba retak tengkira aja. Kadang-kadang ngari ya kita ti ngerja pengamuk atau pengelantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita tahu ianya pengawak ya ke dikingin kita remit
1: ya.
0: Ngambil contoh aku ke julu hati tu kak jadi polis dia tu nuan dah jadi polis lantang dia lepas dia dah julu hati dia dah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumang aku dah bersikir laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi dipenggit bank kereta aku pan lagi dipenggit bank udah dipenggit aku ambil
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngautai ke diulih kita nyak nak kudah tun ambil ke badi nanti kita medak kita kira ke berterima kasih ya kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya.
1: Kira ke berasa lantang banyak ke bendar ya
0: lantang banyak lantang apa bayar tu nyu bayar ke rumah dari bukai bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya sitip waktu gaya lepas aku nanti dia nyebut pasal tengkira ta tengkira tu nan muni tak ada pergi kau telefon tu lagi dia pergi ayung kredit ga. Asal aku tak ada pergi aku motor EA5 kunyam. Nya jauh tentu kes dan beli.
1: Rasa lantang,
0: mungkin
1: bisa
0: agak kebenaran tu. Aku nak mak mana yang mutu tadi, ya lantang, tu megah aku main. Jangan ada kan dari gang, main jauh tengah jalan. Ini mana mak buah? Lepas main sekolah sebab, iya five tu mutu ya ke, kerjanya betul mutu ya ke diimpin-impin biak mainnya sebab. Jadi bala baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya aku tu sebab okay ke madah tadi ada beli ke apa Honda mentang Honda ke kapcai kali ada beli orang tu kita jadi nya Siti ada jula tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli ke utai dikingin kiri nya baku Siti muka KPI ke mana dalam penghidup kita
1: ya amatun pun hati me maya orang ke medak kita mansa iyawi yawi ke
0: ya mau mah kawin nak butuh kapcai.
1: Kenang kita, memang kita sudah boleh motor besar kan. Bukannya, memang orang muda kita. Jadi, kita berasa, wah, nyak, memang lalu ke kigang ni.
0: Entah, bunyi ke aku kan. Jadi, apa, jula hati itu. Kadang-kadang, Siti hari kebuka saya, kita boleh ngapain jula hati, ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nah, jadi nyak buah kek suan nyembuat deh. Nyak buah kita kerja. Cok, awak kena nak lapar. Orang tua yang ngajar kita deh.
1: Ya.
0: Berarti tadi, okay, mudah kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisa ke kita tadi. Uliah hidup, nanti kerja pengawal tang. Nanti tuan ada daya, nanti usahakan ngemansang ke diri. Atau ngigak belanjaan, nanti ngiros katanya deh. Nama-nama julu artis kena boleh digapai.
1: Amat. Padahal bakanya ajak aneh.
0: Tahu. Tahun tu bakanya, tahun yang bakanya lusa, bakanya. Tu bakanya melu nak kini-kini.
1: Ya.
0: Okay, jadi terus komen gaya Facebook kita ke pagi tahun ni men.
1: Yeah.
0: Ini tadi pasal randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak tu aku bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaskan hati kita naka ke dia tu hati dia tiah kasih hati ke udah puas ya tengok saya kan ngerigang ke dia ke belah pasar tanya sama kita tu low profile.
1: Netun, satu nganti komen bala peninga kita banyaknya kita tu tadi berasai lantai ngau pengulih dirimpu ukai-ukai minat bak sukut serta tengkira aja netun. Bak ti dirimpu baru ambil rempo kini ni.
0: Ya.
1: Kita tak berkongsi di tu ba 2 pagi kita ke pagi tu bergulai dengan aku ngos tuntun.
0: Okey, dan sebenarnya terus menyanyi peringat dulu ngau lagu ke Debai Rabanti ngelar rempo Meza Voz ke pagi tu. Daya Rock Metal. Terus selesai lain kami 2 pagi.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, selat seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Mulai nganti min, bak program mendiak mit. Titik program kemantai ke pengelandik, bakal bercerita, belagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindok kati.
2: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, ananda ingat, mai apa indai, ngau balam nyadi, sama-sama. Mendiang
1: program mendiak mit, mulai nganti min. Belajar sambil merindukan hati setiap hari, hari 6.

0: Ya, anda dengar Bukulai dengan program Manami ada tiap hari 6 jam 7 lemai Bukulai dengan Wanti Min.
1: Pukul 8 malam.
0: 8 malam ya. jam 7 pun nyonya ingat lagi. Dalam kadang sejam ne?
1: Ya, dalam kadang sejam Bukulai dengan Wanti Min.
0: Kalau bagi Bukulai dengan bala anak kita itu bersekolah. Jadi minggu tu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh ada BDBDR kini. Bukulai dengan mimet tu.
1: Bukulai dengan BDBDR ne. Lama kita ni teh atur gak netun.
0: Betul. Lama kita apa pengai ba SOP lah ban nanti maya nak dikemudar ke. Lama kita apa ba program tu kemudar. Terima kasih ngagai balas sekolah kemari timbal tak sahup ke mana. Kelebih kita ya mai balas anak sekolah ke tama bab ngau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama mega ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Mau kita ikut dan mereka kerja sama meh beri peluang mega ngagai kita yang mai balas nubiak kita tu tadi. Katai ke pengelandia sidak mana. Tai ke Pelandia, mandang ke Pelandia sedak balai Facebook.
0: Ya, betul.
1: Biar
0: okay, jadi ya, boleh baru ke cerita kita ya, apa gitu, wah penguliah ti ngemuas kati kita, sekumbang kita iya ti udah gawa. Sama pagi ngagai unggal jene ke Joan kita ke pagi gitu. Jadi nanti ba ya, pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawa. Nyentuh ke udah pincin ajam ke dia tahu kia. Jadi kaya tu tadi kena mari pengaga ati gaya dream pumeh laban lebuh maya ati sebis gawa perintah sebab ya mujur nembu ke sebisnya ngau nadai penanggul reti yeah. Tadi start ke jalun tu ke pincirnya nadai bisi ral-ral batengahnya tadi akhirnya titik hari pemujurnya mega dan lalu pihak mega ngau maya ke timpoh ya gawa tu kira mayu ga penguliah bakal urang mega uliah babeli ke kereta rumah ngasai ke mega ketika ya niki pangkat serta uleh mega ngau ora rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu nyentuk kereta tikas kia pincian
1: ya dia tok ya pincian ku ya kira ke pincian relax tidur makan RTM Natun.
0: Ya, mak.
1: Meh utek ke ngasuh hati ya lantang ngemuas kati ya penguli has pemanjai ya gawa. Ya udah mujur.
0: Lepas bisi mega kita tu kelubah gi kita ke gawa bawa perintah tu tadi. Amin. Tuju kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita ke entap nyentuh ke pincian.
1: Aman.
0: Jadi ukai ke madah orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisi sekarang tadi sidak ya nyau kena nyumbat tu ngetu. Ba tengah kerian tetap ke pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilah yang si peluang ya kemana datai ba muas sida ya nanti bakat tuapan bulak mo nanti si offer ya kemana nada yang bertukang ketat ke berdiri mesti siti organisasinya nak mesti peluang ya kemana dekat betua jadi kena stepping stone tau ke batu luncutan betua mansang ya kemua
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita ya meh.
1: Aman. Okay, semua gora oleh berkenyak ni.
0: Ya betul. Lepas na munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Kelebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, bakal kita ke gawa tu detun. Kita menda oh nyamai orangnya kerja. Tan tuan nak nemu ni, maya ke kerjanya. Ya niki pangkat nyamai ketua. Nikit pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya.
0: Betul. Kemarin, ya. Nanti sebab tu pangkat dia gig baruah. Dia yang kanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5. Udah dia nikit setengah gaji. Kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai. Lepas mayuh gig tadi tanggup dia.
1: Betul.
0: Nikit baru. Mayuh gig ke pengawal. Lah banyak ke barang so tadi gig pangkat lepas pengawal tadi nama mayuh lagi kan ditanggup.
1: Betul. Ya pertama mai penguliah ke dia sai kita pengelama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja. Jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien ku berkenan ke topik pagi tu ku ya tang dulu mulai ke pengingat ku ya. 40 tahun ke dulu ku ya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake ku ya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang gagak-gagak bisik lawak sehari-hari. Hanya utek ke ngasuh hati ya lantang tadi ada tuan. Nurun ke school ke sula dianjung sidak niang apai merau bersuah mai perengkau perkas kayu kena berapi di tatu dia tu jauh agak udah berubah ke sekumbang sari dua tu balanek

0: terpemuas hati kita. Adanya kita besar meruan hidup menyana, jadi datang ke kita boleh kerja. Biar nanti ke ia boleh bergaji adanya, ia boleh mai balas.
1: Ya, lebih tadi sebut tu tadi lebih ngegaya penghidup.
0: Penghidup.
1: Antang ia ke kita tu tadi, kita ke semak kita, bak kerja. Mai di sudah gawak tu. Nama saya di, nanti di nari gawak itu, kita tu nanti dah boleh di. Apa ya kita ke kita dah. Nanti aku nak kerja tu sehari tu. Nanti aku tu kuliah aku tu jadi utek tu kuliah tu nyamai. Utek kak dikenang kita pagi tu.
0: Utek ngasuh hati kita puas.
1: Bahkan ngerisya unop peringat kita ya kebunuh ngetat ke diri bunuh sebun basimpang semunyan dia tu. Kaya bak ya nadai ga entu utek bukai ka di pelan dia kaya bahas tentang kegawa atau tentang ati ya tetap menantang leban bab putai ke dikerja kira itu pemakaian naik kalak suntuk biar ya naik kalak delay cukup maka on time tiap bulan ya. KPI kayaknya tadi
0: iya betul
1: KPI ini nak ngutang bab putai ke dikerja kita tiap bulan nyapa sih tiada KPI lantang hati deh
0: iya betul
1: nanti maka di contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh dia palak di bulan baru
0: tuh bulan ya, baru ya nama deh
1: amai leban biar api tu ya nak tu ayah dia maya dulu ngetuh dulu maya hilang kami ngakak biar baru nak makanya
0: betul tuan.
1: Jadi je siti amunya ku kita tariknya bukan siti hari pemujur kita ya ke gawa. Jadi kita na anak-anak ninggal ke utang kita ba utility. Perkah ya ke diguna dimu. Aiknya perkah ke diguna nato nak dari karan siti Arya. Dan ya baru-baru dia tu pan kita yang mendak bidang komunikasi. Lain internet pan siti hari utility ke nak tahu nak diguna kita. Jam ya ke dia tu.
0: Jam kita ke kerja, kita ke bayar aku tak bekerja. Nah?
1: Betul. Lepas dia tu aku mendak mesti sekali kabar. Ada internet alu gila setengah hari. Okey, main datang lagi tuan. Nampak baru nah. Baca komen hari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji balah ya kebenaran baik ke perangkap pengangkut pejalan alun pagi tu lagu hari ini je.

0: Lagu Aria finalis SCSJ kita ke 9. Aku Ukai Luluang Aria Winnie Elbo. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni men.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular udah dibuka ba peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tau vote ba dia dia tahu.
1: Nyamai dia tahu ne.
0: Au, ni buat nganyong kata-kata lagi. Itu buat tapi si magang. Okey, jadi sama baru cerita tua ke pagi tu, amin.
1: Okey, bisa komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi, kuya. Sepengudah kabis kula subak sinuk ngenang diri nadai uliah nyambung gaya tikas ketinggi agi. Pemutus perasa nak gak banget jahit. Tanya meh, tusah cakap ku ya. Mularenya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Praise the Lord ku ya. Dua-dua anak induk ku mujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemari last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ku ya. Anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela Sia Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipi ya.
1: Lepas ku yang madah dito ya sinuk ngenang diri ku yang nyambung ke tikas ketinggi agi. Pemutus perasaan tak gak banget jai. Tanya me tu saya cakap ku ya. Engkau ya tu kita dah nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Tak ke kita nemu na tapi gawak pe company ya nadai mana. Itu mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagai peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumbang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital itu benomba hospital Halimbang ya. Cukup gagah mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau orang beli perengka kunyit nemu dia perengka kunyit ke kode mas.
1: Ya.
0: Nyau ga nitiah orang habis gak kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah gak dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mei lagi gawa kilang subak bataupun bisi 17 gawa 7 bulan ni gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya. Dari segi ya bak tentang belanjanya. Jadi bisi kabarnya subak madah ngagai bisi gawa pemak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi burang atau zaman orang ngisi puam to.
1: Ya.
0: Jadi tu gawak sebab saya ku. Jadi hari kanggo kritikal ba hospital ke teru ba sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawak jadi induk misi. Dan bersumber gawak pengawak jadi induk misi itu ba ku udah skop kerja ya ke asai ku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nyane gawa ba jadi induk misi di hospital.
1: Ya.
0: Ilmu nama ke buah? Muar dudu na tahu. Dudu lagi dan orang ke muar dudu. Dunya muar kalau tucum lagi na tahu ku makan untiak laki orang ke. Sebab salah dari pada aku betul tak? Orang ke pun banyak di komen bala netizen kita ba media apa pun kalau bagi ba profession pada aku orang ke gawa ba hospital.
1: Ini misi aja kini.
0: Okey, no misi ngau balas dah dari sang, balas dah dukurnya, meh. Lepas nak kita itu kadang-kadang ketika ni buat tu deh. Ulah kita manusia ketua kadang-kadang deh. Sebias bayar sering jantang deka expect 5 bincang tiada tay. Kita nemu hospital tu luar ya kepadat, luar berdat semua orang kau berubat kia megang. Jadi nak ulah kita tiada tay. Lalu berubat dia berubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selekau mimik jaku orang. Kemudian nemu misi tu ya kebak konten nyebut nombornya. Salah jaku mimik pun dah nak orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup sidanya mencukup ketika lawan hari-hari betul enggak ngau mensia maiwa. Ukai orang yang sama tiba ke pengawa ketua tu men akhirnya jarang kita betul enggak ngau orang maiwa deh.
1: Ya, bisi
0: kita
1: betul enggak. Bisi
0: main <betul-betul> kita bertemu kan tanda selalu.
1: Nak selalu.
0: Tang orang yang tadi encelak je mata dah orang kena kelala lagi di tunggak sari tu. Tengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang ba counter itu. Makai di nalama lagi temu datang laun. Oh, konter lu tutup ke saya aja. Nah, lagi baru enggak makai nama pura orang tu nama makai. Jadi ke isu uganya mah kira mere pengganti aku ngge balas ida ya ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja tak mental megak tun.
0: Ya, mama mama.
1: Sida pun sabar megak gawak shift.
0: Au.
1: Tang sida itu te bisiknya sehari-hari berdiri.
0: Au.
1: Beranjung kurang berasuh ke namanya katil.
0: Au.
1: Denya
0: macam lah, 1001 macam lah pengawak sedaknya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada tayang muda pernah, nyamai mai itu, kita berandau kerja. Kadang-kadang ya. Menolong pengawak, tayang nama pengawak ya. Ya ke sebelah tu, ya berandau nyangka yang nyuruh report kini. Tokennya tadi nyangka maya yang medah kagak anak ya tu. Lepas orang ya pan mensiau, kan ya rubut. Bukannya 24 jam aja mesti ngerjaannya lama. Bisa ke maya sedak tu tidak belelak na lama.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya selamat pagi menggagai pendengar kita pagi tu Wilson Will Arya Menua Miri ya kepercing mata panas ya. Sekumbang ke udah gawat tu. Nah, dah gantu leh ngerigamat babelah pasal dia lepas pedih ke regap ketegal ke sibuk ngau pengawa tang lebuah maya ka regap nya segi bebelanja ati ya mai menadai uli nadai antu milih utai ke dicingkau pama kerja ujung minggu lalu berasap meh di rumah dia gagal gati laban bisi gasian darimpu kena makai mi kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat beg tangkian pulai sil yang kena makai mi nombor kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ke Tegal sebuah tentang ke Tegal duit sil yang nadai lagi mudah ke bas tak belanja dari punya minyak ke bawah kita kerja deh. Kita kerja puah hati lah kita kan nguliah ke duit ke diri jadi nadai guna agak aku teringat kerja ke orang tua yang kalian nyebut deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ke Tegal ke kang hidup nyawa ukai ke Tegal ke munuh nyawa artinya tadi kerja tu tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak ni kalau benda kerja-kerja itu kebab penghidup ni pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi ke bukannya hanya segala kerja munuh diri punya kurang
1: ya betul-betul-betul punya kerja ni lagi ke komen peninggal kita Joshua Budian tu ni selamat pagi DJ Stone ngak Emelda hai Emelda
0: Emelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 1984 84
0: berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia udah ada 84 aku baru ngelayap kuasai aku mainnya.
1: Jadi kemah deh start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry lalu ngetu kerja dalam tahun 2010 laban mainnya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya
0: tahun
1: 56 mainnya subak tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport pot dia tu dari kerja agi nya berkebun sayur ba belakang rumah. Ya ba batu 13 Jalai Kuching Serian. Nya teka di padah kereti itu tadi ia madah kerempu ia dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010.
0: 2010 ni apa mesti pengalaman baru gak?
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja di airport Kuching ko ya. Landscape luar ya ngau dalam airport dia ko ya.
0: Jadi sport kau ngau orang ke gawa forestry tu orang tu meya ke suahagi jauh hari anak bini pedaku.
1: Ya.
0: Sida tu meleban selalu ngabas kampuang dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia bukan kampung mudah kayu me tukul pengawak sida ya. Babelah kampung dinyaga Jelusiga. Nyaga kayu ramu ngai ketemu tetak ngai ketemu tebang orang apa
1: ya.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja prosesri ya aku sempat tanya ini abak deh abak aku kerja belinga kayak terubah dia tanya lama lagi lama me abak dia problem oh abak bincul lu dia tu nah pengawak orangnya sigi nan
1: traveling
0: sigi nyaga kampung di menua. Kasih aku mudah pendiau anak entang tiap kali apa aku mulai gagal anak ya.
1: Ya
0: meh. Katanya nak gagal. Mesti nombor ya.
1: Ya meh nyak meh utai ke dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utainya tadi. Kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya meh. Maya ya udah pincin udah nyak. Baru ya uliah bergulai dari sebili.
0: Ya amatnya. Okey jadi terus berperidang kita ke pagi tu. Nampak baru rendah udah tu lagi. Bergulai ngau. Rezimilas ke sekali tu. Miskin. Miskin.

0: Phoebe Chloe, ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi, Remin. Aku punya Remin. Nanti bakal diimpu nak kak kedai tu. Berapa tahun dah servis dalam RTM tu?
1: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM tu. Nama apa di pengulah yang kedah diulah di impu? Kemang gawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lo bantu tu.
1: Nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ku
1: yang kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empai gede tun tang belajar kak nguliah ku tanya kita nguliah ke pemujurnya sigi bisik meh pai uleh pai uleh madah nama utai ke ngasuh kita uleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti baka reta tengkira penguliah penglama dah kerja berasa lantai enggak labah dah bisik kini kita ke madah kita ke
0: dah set
1: Eset rempu dah bisa kira ke raja ya bunyi kepada saya tadi
0: raja apa lagi berbagi ngobeng
1: agak berbagi ngobeng tang bak kaki empat nada agak bagi ngobeng ada pengek rempu
0: ada settle ne
1: dah settle saya okay kita teman dah kalawan dah
0: au kena
1: tak berasa puas hati meh kita ini dah berasa nyamai
0: ya lepas Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita ingat perasaan muda dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia cuba dia apa-apa dia belum bekerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena, dia boleh kerja anak aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisah hanya
1: baru menisah amat kanya kita ini nak nemu berkenika ngatur kira kena ada pengulih kita berkenya
0: nah ada pengulih dia nyau kerja punya bunyi sebab tadi kerja munuh diri dia temunuh diri kerja tang hasil nadai ambil saya tahu empat sehari itu nya aku orang kerja munuh diri jadi tajak berkatipan bunyi kita itu motivasi kita pagi hari lebih kita kerja tanya ya kebuna benar kamat ya
1: betul.
0: Apa udah nyo puah tok jak una berarti tadi bab pengujung tu men.
1: Apa ada tu tinggal 5 minit dah gek ne.
0: Okey jadi terima kasih yang kepala kita ya ke udah nganjuang komen pagi coba aduo pagi wai bahasa tanah nau penguliah kita boleh kita pagi tu mayo ke komen mayo mengai ke nyapa ba dia ne men.
1: Ni nemu udah tu ila antik kita nyo udah menggek siti rota tenggira kak nambah lagi ke bukai.
0: Rentah terkira tahu tambah laki ngobini jana nambah ya.
1: Betul. Nyak setuju ku nyak tuan. Nanti dek nyebut kebukai tadi bisa deh.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35, sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mau timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ini supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyelundupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diselundup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diselundup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Samarahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Musra. Salam ceria. Selamat pagi Selasa. Ha, kita ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersama kami. Semestinya pagi itu edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami Harito, Suzana Musa, DJ Zana. Pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi ini hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, semoga pagi itu dipenuhi dengan kesihatan yang baik, ketenangan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Apa juga yang sedang anda usahakan sepanjang hari itu, kita doakan semoga dipermudahkan segala apa juga urusan, apa juga agenda, tugasan, dan sentiasa diberkati setiap langkah. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi itu dengan bersyukur selalu, dan juga sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman. Teruskan melangkah walaupun perlahan, asal tidak berhenti. Dan semoga hari ini membawa rezeki yang banyak buat anda semua. Jadi mana yang berada di rumah, selamat memulakan apa juga aktiviti harian, rutin harian kita orang yang sedang sibuk pagi itu menguruskan anak-anak di rumah, sedang melayan anak-anak di rumah yang sedang PDPR, pembelajaran secara online. Jadi apapun, semoga dipermudahkan urusan kita orang. Dan mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang sibuk bekerja, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga diberikan kelancaran dengan apa juga yang sedang anda kerjakan, apa juga yang sedang anda usahakan. Dan semoga hari itu, semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Mana yang sedang berserapan pagi, selamat menjamu selera. Apa serapan kita, Tok Tek? Jadi apapun, selamat ngopi Zana ucapkan. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini jua perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang memandu, si lupa juga penumpang-penumpang, si lupa juga penunggang-penunggang motosikal, sambil kita orang layan mendengarkan Radio Bintul FM, pastinya menemani pagi anda seperti biasa dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun, dan pengisian program menarik, dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu, pusat bandar Bintulu terutamanya. Pagi itu cerah namun masih lagi berjerebu, dan nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Hari itu dah hari Selasa 8 September 2026. Apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Ya, edisi Selasa 8 September 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan Radio Malaysia Bintulu FM frekuensi 97.5 MHz. Baik, 9.31 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Pada pagi ini kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Jasmine.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Baiklah Jasmine, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Jasmine.
1: Okey, baiklah. Terima kasih DJ. Untuk pagi ini, hujan diramalkan berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu. Dan pada sebelah petang ini juga, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan yang melibatkan bahagian Bintulu. Walau bagaimanapun, pada sebelah malam, cuaca diramalkan kembali berjerebu. Dan keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di sekitar bahagian Bintulu pada hari ini dicatat antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sebelum itu, jangan lupa sentiasa minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar semasa cuaca masih berjerebu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Jasmine untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Terima kasih, sama-sama DJ.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Layan Jak Bintulu FM. Best.

Itulah kita ucapkan kepada kita semua. Salam mesra, salam ceria, salam manis untuk anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintul FM. Sekira di mana jua anda berada pagi ni, sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman dan terus melangkah dan jadikan hari tu lebih baik daripada hari yang semalam. Dan kita mendoakan apa je urusan, apa je agenda, apa je tugasan sepanjang hari ini dipermudahkan segalanya dan dipenuhi dengan rezeki serta kegembiraan, kebahagiaan buat semuanya. Baik, dari Bintulu, suka kita nak kongsikan cuaca cerah pagi ni, namun masih lagi berjerebu, yang mana kita dipahamkan bagi bacaan indeks pencemar udara IPU sekitar bahagian Bintulu setakat jam 8 pagi tadi mencatatkan IPU pada tahap yang tidak sehat di Bintulu dengan bacaan IPU 170, dan seterusnya semalaju kita dipahamkan bacaan IPU-nya 178, masih juga berada pada tahap yang tidak sehat di Bintulu dan juga di semalaju. Jadi apapun, seperti apa yang kita sedia maklum sekarang ni, kita dilanda musim jerebu yang melanda kita di Sarawak. Bukan saja di Sarawak, malah di Sabah juga turut terkesan, di Labuan juga turut terkesan, di Semenanjung juga, terutamanya di kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya, Negeri Sembilan juga turut terkesan akibat jerebu ni. Dan orang ramai sekarang ni disarankan agar kekal berada di rumah, terutamanya yang sedar kerjaya, jangan merayau-rayau di luar, kurangkan aktiviti di luar rumah. Ekoran udara yang tidak sehat yang boleh menjejaskan dan juga memudaratkan kesihatan kita semua, terutamanya kepada mereka yang berisiko tinggi, yang ada masalah pernafasan, mereka yang warga emas, kanak-kanak, dan juga mereka yang ada penyakit kronik. Disarankan agar kekal berada di rumah kalau seada keperluan ataupun kepentingan yang nak dibuat di luar, dan kurangkan aktiviti fizikal di luar. Dan jangan lupa juga mana yang keluar ya, disarankan agar pakai pelitup muka apabila berada di luar rumah, dan banyakkan minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mana yang berada di rumah, sebaik-baiknya juga tutup tingkap, tutup pintu untuk mengelakkan udara yang tidak sehat, asap masuk ke dalam rumah. Dan apa yang paling penting juga, sentiasa pantau status bacaan indeks pencemar udara dengan melayari portal APIMS, APIMS, Jabatan Alam Sekitar. Dan kita dipahamkan untuk bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat jam 8 pagi tadi, yang mana Serian masih di tahap yang bahaya dengan bacaan IPU 305, Kuching 246, Samarahan 236, Seri Aman 234, Sarike 184, Sibu 168, Mukah 184, Bintulu 170, Semalaju 178, Miri bacaan IPU 166, Limbang 86, dan juga Kapit iaitu bacaan IPU 93. Jadi masih lagi musim jerebu sekarang ni di luar. Apapun, kita sama-sama doakan, sama-sama kita berdoa agar jerebu tu terus menghilang dan kualiti udara kembali pulih, kembali sehat, kembali bersih seperti sedia kala. Baik, 9.41 minit pagi waktu sekarang. Sebenarnya banyak informasi yang Zana nak kongsikan pada pagi ni menerusi Radio Bintul FM. Dan di jam yang kedua kelak, kita juga ada rancangan info sehat kita dengan perkongsian bersama dengan salah seorang pegawai psikologi dari counseling, psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi mau tahu apakah perkongsiannya, nanti sama-sama kita ikuti di jam yang kedua kelak. Dan di jam yang ketiga kelak, kita juga ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa. Mana yang nak titipkan salam,
mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak kongsikan apa aktiviti hari tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan juga, terus ke Radio Bintul FM, layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, boleh like, boleh follow dan share terus Facebook RTM Bintulu.

Baik, kembali merindu Slam. Apapun, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi radio Bintul FM. Boleh didengari menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami di Facebook RTM Bintul. Terima kasih rakan-rakan setia kita juga pagi ni yang sentiasa setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintul. Andrew EB katanya cuaca cerah dan berjerubu di Tatau pagi ni DJ. Terima kasih juga Ujoh Caung, selamat pagi kita ucapkan, katanya selamat menjalankan tugas di pagi Selasa, cuaca panas di Sabah pagi ni, happy county DJ. Terima kasih juga Adika Anthony, selamat pagi Iba Vincent, selamat pagi Biah Biah, selamat pagi juga Mak Anung, selamat pagi juga katanya salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas menerusi rentak pagi ni, moga sehat ceria dan sentiasa dipermudahkan urusan harian, happy county DJ. Ya, itu yang kita harapkan pagi itu, apa juga yang sedang kita orang laksanakan, kita orang usahakan, kita orang kerjakan sepanjang hari itu. Kita mendoakan agar dipermudahkan segalanya dan semoga hari ini dianugerahkan sesuatu yang indah, didatangkan kabar-kabar yang gembira, apa yang anda doa, apa yang anda impikan, semoga termakbul semuanya. Baik, 9.52 minit pagi, satu informasi yang Zana nak kongsikan, yang mana ini adalah menerusi berita ATM Sarawak mengenai perintah darurat di daerah Serian ditarik balik petang semalam selepas mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan menurut pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata keputusan itu dibuat selepas menilai situasi semasa jerebu di negeri ini. Dan kita dipahamkan juga jerebu di Sarawak masih dipengaruhi pergerakan angin serta aktiviti titik panas di beberapa kawasan termasuk Serian dan juga Semarahan yang merekodkan bacaan IPU dalam kategori yang sangat tidak sehat. Dan sekarang kerajaan negeri dan juga persekutuan akan terus memantau rapat situasi jerebu di negeri ini. Dan kita dipahamkan juga yang seperti apa yang kita sedia maklum, yang mana 14 buah PPD yang terjejas oleh fenomena jerebu ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September yang melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dan juga PPD Tatau Sebau. Dan kita nak kongsikan juga yang mana ibu bapa juga dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang keadaan jerebu menjejaskan kesihatan mereka. Ini adalah menerusi kenyataan daripada Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata yang mana ibu bapa yang mengambil langkah berkenaan hanya perlu memaklumkan ketidakhadiran anak kepada pihak sekolah. Dan menurut beliau juga Kementerian Pendidikan Malaysia memahami kebimbangan ibu bapa susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan ketika ini. Jadi apabila bacaan IPU melebihi 100, kita dipahamkan semua aktiviti luar bilik darjah hendaklah dihentikan manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan melebihi 200. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, ekoran jerebu ni. Jadi macam-macam yang terjadi, apapun sama-sama kita jaga diri, lindung diri, sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan diri. Sebabnya jangan sesekali kita memandang remeh dengan jerebu ni yang boleh membawa risiko, yang boleh memudaratkan kesihatan kita semua. Baik, 9.54 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada perkongsian khas menerusi rancangan Info Sihat bersama dengan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak di jam yang kedua kelak. Tapi sebelumnya, dengarkan dulu hiburan yang dibawakan oleh Fauzia Latif, Gubahan Rindu, Puisi Syahdu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak dua hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Naupani, kedua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kuasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM. Dan seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik bersama dengan tetamu kita. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari ini, Zana si keseorangan, sebabnya Zana ditemani dengan tetamu kita dari Klinik Kesihatan Jepak bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik mengenai satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita pada pagi ini, untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai pencegahan tingkah laku bunuh diri ini. Jadi sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan Puan Nur Fitriani. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Fitri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat pagi, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah sihat. Dengan jeribu kan sekarang.
1: Benar.
2: DJ sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Itu yang kita harapkan, agar semua pendengar termasuk Puan Fitri sehat sejahtera sentiasa. Dan apapun, terima kasihlah Zana ucapkan kepada Puan Fitri terlebih dulu, sebabnya sudi meluangkan masa sekali lagi bersama Zana di Konti Bintula FM dengan perkongsian topik yang menarik pagi ni tentang pencegahan bunuh diri ni, satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri ni. Jadi betul kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar di luar pagi ni Puan Fitri, tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri ni Puan Fitri?
2: Betul Zana.
1: Baik Puan Fitri, jadi kita sekarang ni berada dalam bulan September, iaitu bulan yang sangat sinonim dengan usaha meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan bunuh diri. Setiap tahun, iaitu pada 10 September, dunia memperingati World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hari ini menjadi satu platform untuk meningkatkan kesedaran bahawa bunuh diri merupakan isu kesihatan awam yang boleh dicegah, serta menggalakkan masyarakat untuk lebih terbuka berbincang mengenainya. Bagi tahun 2024 hingga 2026, tema global yang dibawa ialah Changing the Narrative on Suicide, iaitu mengubah cara kita melihat dan bercakap tentang isu bunuh diri daripada budaya diam dan stigma kepada budaya yang lebih terbuka, memahami dan juga menyokong. Jadi sempena bulan pencegahan bunuh diri ni, mungkin perkara pertama yang boleh kita lakukan ialah belajar mengenali tanda-tanda awal. Jadi Puan Fitriani, sebagai konselor, kita nak tahu apakah tanda-tanda yang boleh kita perhatikan sekiranya seseorang itu mungkin sedang mengalami krisis atau mempunyai risiko tingkah laku bunuh diri ni, Puan Fitriani?
2: Okey, baik DJ. Jadi sebenarnya topik kita pada hari ini sangat berkaitlah dengan tajuk yang kita bawakan, iaitu satu perbualan, satu harapan. Jadi bila kita cakap tentang pencegahan bunuh diri ni kan, kita tidak sepatutnya hanya bercakap bila sesuatu tu tadi berlaku, contohnya ada orang membuat tingkah laku bunuh diri. Tapi sebaliknya kita perlu belajar macam mana nak kita tahu apa tanda-tanda yang lebih awal supaya kita berani nak tanya, kita tahu bagaimana nak dapatkan bantuan. Sebab tu bulan September ni lah khas, dan khususnya tanggal 10 September dia menjadi satu peringatan untuk kita bahawa pencegahan bunuh diri ni bukan hanya tanggungjawab profesional kesihatan mental, tapi ia merupakan tanggungjawab bersama juga. Dia usaha bersama-sama lah. Jadi kadang-kadang kan ada orang dia sedang bergelut dengan masalah emosi, dia tidak akan datang dengan kita dengan cakap, oh saya ada masalah nak bunuh diri, contohnya. Tapi mereka akan datang menunjukkan perubahan yang kecil melalui percakapan, tulisan, emosi ataupun tingkah laku. Jadi sebelum ni juga sebenarnya kita pernah berkongsi juga tanda-tanda tingkah laku bunuh diri dalam segmen Esok Masih Ada. Itu pun bersama dengan DJ Zana juga.
1: Betul, Puan Fitri.
2: Jadi dekat sini saya nak kongsikan dia ada dua bentuk, iaitu tanda verbal dan tanda tingkah laku atau non-verbal. Jadi tanda verbal ni seperti yang verbal, okay? Bila seseorang tu tadi dia ingin bunuh diri, mungkin dia bagi tahu keinginan dia nak bunuh diri secara lisan ataupun bertulis. Maksudnya dia bercakap ataupun dia menulislah. Okey. Jadi tanda verbalnya juga dia boleh jadi secara tersurat. Tapi kadang-kadang pun tersirat pun boleh jadi juga. Okey, bila individu ni nak bunuh diri, mungkin mereka akan bergurau tentang kematian dan bunuh diri. Okey, jadi antara tanda tersebut adalah bercakap tentang menjadi beban kepada orang lain ke, ataupun dia rasa macam terperangkap dan tiada jalan keluar, aku rasa aku give up lah, macam itu contohnya. Okay. Ataupun dia mengalami kesakitan yang tidak tertanggung, tidak mempunyai sebab untuk meneruskan hidup atau tiada tujuan dalam hidup ini. Ataupun dia boleh bagi tahu dia nak bunuh diri secara lisan mahupun menuliskan. Kadang ada orang tulis kat dalam diary ataupun social media. Okay. Dan juga dia meninggalkan nota bunuh diri ataupun dia post dekat media sosial. Okay. Itu adalah tanda-tanda verbal tadi lah. Dan tanda verbal ni tadi seperti yang saya beritahu, dia secara tersurat, secara langsung

0: kita. Okey. Jadi tanda amarah yang kedua pula adalah tanda tingkah laku non-verbal. Ha, ni kadang-kadang ada orang perasan, ada orang tak perasan. Okey, jadi kalau dari tingkah laku dia boleh menandakan risiko yang sangat-sangat serius. Terutamanya jika terdapat perubahan tingkah laku yang baru.
1: Mm-hmm.
0: Atau tingkah laku yang tiba-tiba berkaitan dengan peristiwa yang menyakitkan tu tadi, kehilangan atau berlaku perubahan dalam kehidupan. Contoh, dia tiba-tiba buat aktiviti berisiko tanpa berfikir.
1: Mm-hmm.
0: Tiba-tiba dia ambil pisau ke dan sebagainya. Okey. Ataupun perubahan secara tiba-tiba dalam tingkah laku. Dia tak ada selera makan, tidur pun dia 2-3 hari tak boleh tidur. Kebersihan, sebelum ni dia seorang yang rapi, terurus, kemas, cantik. Tiba-tiba dia datang kerja nampak macam terabai, tidak terurus. Itu salah satu dia lah. Okay. Menghentikan rawatan perubatan atau pengambilan ubat yang menyelamatkan nyawa. Kalau dia ada makan contoh ubat kencing manis, tiba-tiba dia tak nak makan ubat kencing manis dah. Dia elak ambil ubat lah. Okay. Ataupun membenci diri sendiri, merasa bersalah, dia tak berguna atau malu. Dan dia juga boleh jadi membeli, meminta atau menyimpan apa sahaja perkara yang berpotensi digunakan sebagai kaedah bunuh diri. Jadi apabila kita melihat perubahan yang sangat ketara ni tadi pada seseorang, terutama selepas mereka melalui peristiwa yang sangat menyakitkan, contohnya kehilangan ke, perpisahan ke, masalah kewangan ke, ataupun krisis kehidupan, jangan terus abaikan. Kita mungkin tak tahu apa yang sebenarnya yang sedang yang berlaku dalam diri mereka. Dan di sinilah message changing the narrative menjadi sangat-sangat penting. Jadi kita perlu ubah cara kita lihat isu ni daripada berkata, jangan fikir macam tu, tak elok fikir macam tu. Kita ubah kepada, saya nampak apa yang awak sedang lalui.
1: Yes,
0: awak okey tak? Saya akan mendengar awak. Contohnya tadilah. Sebab kadang-kadang satu soalan yang kita tanya tu sebenarnya dia boleh membuka ruang kepada orang untuk bercakap. Dan mungkin daripada satu perbualan tu tadi, seseorang tu mula melihat bahawa mereka dah ada pilihan, masih mempunyai pilihan, masih ada sokongan, masih ada harapan. Sebab tu tajuk kita hari ini, satu perbualan, satu harapan.
1: Sebab pencegahan tu tadi
0: boleh bermula dengan sesuatu yang sangat sederhana. Kita berani tanya, kita sanggup mendengar, dan kita tidak membiarkan seseorang tu tadi dalam kesukaran seorang diri.
1: Baik Puan Fitriani, sekarang kita dah tahu tentang tanda-tanda amaran. Tetapi adakah terdapat golongan tertentu yang lebih berisiko mempunyai tingkah laku bunuh diri ni, Puan Fitriani?
0: Okey. Jadi soalan DJ Zana sangat menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya banyak orang fikir risiko ni cuma 1-2 saja, tapi sebenarnya banyak faktor-faktor banyak risiko yang membuatkan individu ni tadi dia bertindak sedemikian. Jadi kita tak boleh tengok dalam satu faktor saja. Okey, salah satu faktor risiko yang saya kongsikan adalah yang pertama, individu.
1: Yes, saya.
0: Contoh individu yang mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan, keresahan, anxiety ataupun skizofrenia.
1: Yes,
0: mereka mempunyai risiko tersebut. Okey. Dan individu yang ada sejarah cubaan bunuh diri ataupun sejarah keluarga yang berkaitan tingkah laku bunuh diri ni juga, dia mempunyai risiko sebenarnya. Ataupun pengalaman kehilangan ke, perubahan hidup yang besar ke, contohnya kematian orang yang disayangi, bercerai, berpisah, kehilangan pekerjaan atau mengalami krisis kehidupan, itu merupakan faktor-faktor yang membuatkan individu ni boleh cenderung kepada risiko tingkah laku bunuh diri. Selain daripada tu juga, penyalahgunaan bahan seperti dadah atau alkohol ataupun penyakit fizikal yang serius, contohnya kanser, kehilangan kerja, sumber pendapatan pun tidak ada, itu juga boleh meningkatkan tekanan seseorang. Okay, itu dari sudut individu. Dan untuk sudut faktor perhubungan juga, dia ada risiko. Kalau orang tu dia rasa terasing, dia tak dapat sokongan sosial, dia ada konflik dalam hubungan ataupun kehilangan hubungan yang penting dalam hidup, mereka juga mungkin lebih terdedah kepada faktor risiko tingkah laku bunuh diri ni tadi. Dan faktor risiko yang ketiga adalah komuniti dan masyarakat. Contohnya pengalaman trauma ataupun penderaan, bencana, konflik, diskriminasi ke, ataupun stigma nak dapatkan bantuan pun boleh menjadi salah satu faktor risiko. Pada masa yang sama juga, laporan media yang tidak berhemah atau tidak selamat, dia juga boleh

0: meningkatkan risiko, iaitu kita panggil suicide contagion. Dan juga stigma terhadap mendapatkan bantuan untuk kesihatan mental lah. Jadi kat sini kita perlu faham, bukan satu faktor saja yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi bertindak sedemikian.
1: Ya, banyak faktor sebenarnya.
0: Betul DJ. Jadi dia ada gabungan lah sebenarnya, macam yang DJ cakap tadi. Disebabkan mungkin pengalaman dia ke, individu ke, itu yang membuatkan dia bertambah risiko lah. Sebab tu saya selalu katakan, kita jangan cepat buat andaian. Kita mungkin nampak seorang tu tadi, dia ada kerja yang okey, keluarga yang baik, kehidupan yang nampak sangat sempurna dari luar, tapi kita tidak semestinya tahu apa yang sedang mereka lalui secara dalaman.
1: Baik Puan Fitriani, kalau kita nampak seseorang yang menunjukkan tanda-tanda seperti apa yang Puan Fitriani kongsikan sebentar tadi, apakah yang boleh kita lakukan? Kadang-kadang kita rasa nak tolong, tetapi kita sendiri takut, takut tersalah cakap. Jadi bagaimana tu Puan Fitriani?
0: Jadi sebenarnya kerisauan DJ Zana ni sama jugalah kerisauan pendengar-pendengar kita di luar sana.
1: Kita rasa nak tolong tapi rasa takut, takut tersalah cakap.
0: Betul. Jadi ramai orang fikir macam itulah, dia nak tolong, niat tu dah betul, tapi bila banyak berfikir salah tanyalah, takut nanti kita buat jadi keadaan tu lebih teruk.
1: Ya, betul.
0: Last tadi kita tak tolong pun, kita tak tanya pun sebab takut tu.
1: Benar.
0: Jadi berdasarkan pendekatan yang saya kongsikan, iaitu kita gunakan 3L.
1: 3L.
0: Look, listen dan link. Jadi yang pertama, L yang pertama iaitu look. Kita lihat, kita tengok dulu tanda-tanda amaran. Contohnya dari segi perubahan tingkah laku, emosi dan pertuturan orang tersebut. Kalau sebelum ni dia aktif tapi tiba-tiba asingkan diri ke, atau sangat menjaga diri tapi tiba-tiba mengabaikan diri, ataupun dia mula bercakap tentang menjadi beban kepada seseorang, ataupun rasa tiada harapan atau tak mahu hidup, itu adalah tanda-tanda. Jadi jangan abaikan tanda-tanda tersebut. Okay. Dan selepas anda tengok tanda-tanda tu tadi, kita pergi ke L yang kedua, iaitu listen.
1: Mendengar.
0: Jadi bila kita nak dekat individu ni tadi, kita cuba dengar secara aktif lah, dan jangan hakimi. Itu yang paling penting. Kita jangan terus memberi nasihat, sebab kadang-kadang kita rasa orang begini dia perlukan nasihat.
1: Tidak. Betul.
0: Kadang-kadang mereka ni hanya perlukan seseorang yang nak mendengar, duduk di sebelah mereka. Antara salah satu soalan yang anda boleh gunakan adalah gunakan soalan terbuka. Contohnya, apa yang sebenarnya dah berlaku? Apa yang pula kita rasa macam tu? Contohnya tadilah, boleh kita ceritakan apa yang kita lalui? Dan pada masa yang sama, kita pun akan akui emosi mereka. Oh, kita rasa sedih. Oh, kita rasa marah. Kita rasa kecewa. So itu adalah salah satu mengakui emosi mereka tadilah. Contohnya, kami nangga kita nampak macam stres untuk 3 hari itu. Kita okey kah? Macam ni lah. Okey. Saya faham perkara ni mungkin sangat berat untuk awak. Contohnya, salah satu mengakui emosi seseorang. Jadi yang penting sekali, bagi ruang untuk mereka ni tadi bercakap. Dia tak perlukan orang bagi nasihat dahulu.
1: Jangan menekan-nekan.
0: Jangan menekan-nekan. Okay. Jadi itu L yang kedua.
1: Listen.
0: Listen.
1: Mendengar.
0: Bila dah habis mendengar tadi, bolehlah kita pergi ke L seterusnya. Link. Hubungkan.
1: Hubungkan.
0: Dah kita dengar-dengar tadi, kita memang nak tolong. Tapi kita setahu nak tolong kedat ni kan?
1: Ya.
0: Caranya adalah hubungkan si doktor tadi dengan bantuan. Okay, jadi sebenarnya kita si perlu pun jadi pakar untuk selesaikan semua masalah kita tu tadi. Peranan kita dekat SIA cuma kita mau memastikan si doktor tadi si seorang diri. Kita bagi sokongan apa yang bersesuaian. Okay, jadi kita juga boleh galakkan si doktor tadi dapatkan bantuan daripada kaunselor kah, psikologi klinikal kah, psikiatri kah, atau perkhidmatan kesihatan yang bersesuaian. Mungkin kita kredit si pasti si rasa macam 23 23, apa yang kita pula, kita terus hubungkannya, bagi nombor telefon individu profesional ataupun agensi kah atau helpline kah yang boleh bantu si doktor tadi.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani tentang konsep 3L ni, look, listen dan juga link, cara kita nak membantu seseorang individu yang ada tanda-tanda ke arah tingkah laku bunuh diri ni. Jadi banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitriani kita, memberikan kita sedikit informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu, tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Fitriani kita dengan perkongsiannya Satu Perbualan Satu Harapan hashtag cegah bunuh diri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni menerusi siaran Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, Puan Nur Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan topik yang dibawakan oleh Puan Fitriani kita tentang satu perbualan satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Tadi banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitriani kita, dan seterusnya ni kita nak tahu juga Puan Fitriani, tadi Puan ada menerangkan tentang konsep 3L ni. Jadi menarik konsep 3L tersebut, Puan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan emosi yang sangat berat ni kan, apakah perkara yang patut dan tidak patut kita lakukan ni, Puan Fitriani?
2: Jadi ramai orang mungkin tak ada kesedaran lah tentang ini kan, dia tak tahu apa benda yang patut, apa benda yang tak patut dibuat ketika itu. Jadi niat tu bagus, yang penting niat yang baik tu tadi dah kira okey, tapi cara kita bercakap tu pun dia boleh pengaruhi seseorang untuk dapatkan bantuan. Jadi dekat sini saya akan kongsikan apa itu do and apa itu don'ts. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita si boleh pola, boleh elakkan lah.
1: Ya, okay? Teruskan Puan Fitri.
2: Jadi yang pertama sekali adalah do's adalah dengar tanpa hakimi.
1: Dengar tanpa menghakimi.
2: Menghakimi, don't judge. Kiranya macam ialah bahasa orang putih kan. Jadi kita bagi perhatian kepada apa yang mereka katakan. Jangan terus potong percakapan atau tiba-tiba nak ubah topik, lepas tu nak makan apa, tiba-tiba contohnya tadi lah. Okay, yang kedua, tunjukkan bahawa kita tu tadi ambil berat. Contohnya kami ada dekat situ, mungkin tak perlu mau berkelakar, kita boleh berkelakar, kita sih perlu sorang-sorang untuk hadapi benda tu tadi, contohnya tadi lah. Yeah. Dan yang ketiga, benda yang boleh lakukan adalah ambil serius percakapan berkaitan bunuh diri. Bila seseorang individu tu cakap dia dah ada tanda-tanda nak bercakap tentang kematian atau bunuh diri, jangan terus anggap mereka ni tadi nyamuk perhatian je. Alah, biasalah nyamuk attention contohnya tadilah. Okay, anggap perkara yang tadi benda yang serius, yang perlu diberi perhatian. Okay. Dan yang keempat, benda yang boleh dibuat adalah beri ruang untuk mereka bercakap tentang perasaan. Sebab kadang-kadang kita terlalu cepat sangat nak bagi penyelesaian. Kita fikir bila kita dah cari jalan penyelesaian, solution ia adalah membantu mereka. Memang membantu, tetapi emosi yang mereka lalui ya tadi, saya akan terasa divalidate lah. Okay. Dan yang keempat, bantu mereka mendapatkan sokongan profesional. Kita boleh teman mereka-mereka ini untuk dapatkan bantuan, atau hubungkan mereka kepada sumber yang sesuai. Dan don'ts pula adalah apa yang perlu dielakkan ketika menghadapi ini tadi. Yang pertama, jangan menghakimi lah. Do not judge. Elakkan ayat contohnya, kita mesti kuat, kita boleh, kita mesti okey punya contoh. Ataupun, kami lagi orang susah daripada kita, ibu tak fikir contohnya. Ibu fikir bukan-bukan, si bagus fikir macam ya. Fikir je positif. Contoh ayat-ayat yang macam toknya, mungkin kita dengar macam nyamuk bagi semangat. Tapi untuk individu yang sedang dalam bergelut keadaan dalam emosi itu tadi, sebenarnya nya rasa dirinya, perasaannya sih dipahami.
1: Tapi selalunya Puan Fitriani, selalunya orang cakap memang kalau orang dalam masalah, tengah sedih ke, kita mesti kuat. Lalu memang kata-kata ya, memang saya akan lari kata-kata ya.
2: Betul. Sebab kita rasa benda yang tadi boleh memberikannya comfort.
1: Benar.
2: Padahal tadi di sebaliknya. Jadi elakkan menghakimilah. Kedua, jangan mempelekehkan masalah mereka. Kita anggap masalah tu tadi alah kecil je, kenapa nak pandang serius sangat benda ni? Padahal mudah diselesaikan. Tapi benda yang kecil ni tadi sebenarnya mungkin bagi mereka besar.
1: Ya, saya.
2: Okey. Dan yang ketiga, kalau boleh jangan berjanji untuk merahsiakan perkara tersebut jika keselamatan individu terancam. Okey, kita nak hormati kepercayaan mereka, tapi bila melibatkan keselamatan, risiko cederakan diri ni, kalau boleh dapatkan bantuan yang sewajarnya. Sebenarnya benda ni tidak boleh dirahsiakanlah. Sebab kalau dirahsiakan, macam mana individu tu nak minta tolong? Okey. Dan yang keempat, jangan tinggalkan individu yang sedang berada dalam keadaan berisiko seorang diri. Okey. Jadi kalau mereka rasa berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan segera, kita dapatkan sokongan daripada profesional atau pihak yang bersesuaian. Dan satu lagi perkara yang penting, jangan cuba selesaikan semuanya seorang diri. Okay. Kita boleh jadi orang yang pertama mendengar, tapi kita tidak semestinya menjadi orang yang perlu menyelesaikan segala-galanya.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani kita pagi ni, tentang tingkah laku bunuh diri, satu perkara yang harus kita ambil peduli untuk sama-sama kita mencegah perkara sebegini. Banyak yang dah dikongsikan oleh Puan Fitriani kita pagi ni tentang tanda-tanda amaran ke arah tingkah laku bunuh diri, golongan yang berisiko yang ada tingkah laku bunuh diri ni, bagaimana kita nak membantu mereka, apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita elakkan, dan banyak lagi yang berkaitan dengan pencegahan bunuh diri ni. Semuanya dah dikongsikan dengan terperinci, dan sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Fitriani kita pagi ni. Jadi Puan Fitriani, sebelum kita nak mengakhiri segmen kita, perkongsian kita pada hari ni, mungkin daripada Puan Fitriani sendiri, ada tak pesanan kepada pendengar di luar sempena dengan bulan pencegahan bunuh diri ni, Puan Fitriani? Mungkin ada Puan Fitriani?
2: Okey. Jadi selalunya memang kita ada pesanan terakhir lah. Okey. Jadi kadang-kadang kita fikir untuk bantu seseorang ni, kita perlu ada jawapan yang tepat. Sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang kita bercakap yang sederhana, yang biasa pun, dia boleh jadi permulaan kepada harapan seseorang. Mungkin kita tak mampu nak selesaikan masalah mereka, tapi kita boleh jadi orang yang berkata, saya dengar awak, saya ambil berat tentang awak. Awak tak perlu pun hadapi seorang diri. Okay, dan kita nampak perubahan tersebut daripada seseorang, kita jangan terus buat andaian. Dan jangan juga takut untuk bertanya, kerana bertanya tentang perasaan seseorang bukan bermaksud kita mencetuskan tingkah laku bunuh diri. Tapi sebaliknya, ia boleh bagi space ataupun ruang untuk seseorang tu tadi, dia bercerita, dia berluahkan apa yang selama ini dipendam, dan dia boleh dapatkan bantuan. Jadi kita tak perlu pun jadi pakar untuk tunjukkan bahawa kita ni tadi ambil berat. Pada masa yang sama, saya juga nak kongsikan laporan yang tak selamat mengenai bunuh diri. Okey, bagi pihak-pihak media di luar sana, sama ada di Facebook ke, TikTok ke, YouTube ke, mana-mana social media, okey, di mana laporan boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan berisiko yang mengalami kemurungan dan ada tingkah laku bunuh diri. Jadi ada 4 perkara yang perlu kita elakkan dalam melapor ataupun membuat posting dalam media sosial lah. Okay. Yang pertama, kalau boleh elakkan siarkan gambar ataupun nota bunuh diri dalam apa-apa bentuk sahaja. Okay. Dan yang kedua pula adalah elakkan menyiar nama individu yang melakukan tingkah bunuh diri, contohnya macam selebriti ke, influencer ke. Jadi media ni tadi, dia boleh menyiarkan berita bersama mesej yang positif dan bersifat profesional lah, kalau boleh. Okay. Dan yang ketiga, elak menyiarkan berita tentang tingkah laku bunuh diri berserta gambar. Bagaimana individu tu melakukan tingkah laku bunuh diri tadi. Okay. Dan yang terakhir sekali, elakkan lakukan secara terperinci, terutamanya kaedah atau cara yang digunakan dalam tingkah laku bunuh diri. Okay. Jadi sekiranya anda mengenali individu yang berisiko atau diri anda sendiri memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional. Okay, di Bintulu ni kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ini disediakan di klinik Bintulu Klinik Kesihatan Jepak dan Klinik Kesihatan Tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke klinik yang berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Okay, selain daripada itu juga, anda juga boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun 013-885-0399 atau di talian 013-844-0399 untuk mendapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ataupun anda boleh hubungi talian HIL 1555, 4 kali 5 lah, yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am, dan dari jam 8 pagi hingga 12.30 malam.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitriani kita sebentar tadi. Memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Semuanya dah dikongsikan tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga paham dengan apa yang dah dikongsikan. Dan sama-sama kita ambil peduli dengan perkara sebegini. Sama-sama kita mainkan peranan untuk sama-sama kita mencegah tingkah laku bunuh diri ni. Jadi bantu mereka yang berisiko ke arah tingkah laku sebegini, bawa mereka dapatkan terapi dan berjumpa dengan pakar yang profesional, perkhidmatan psikologi kaunseling di Bintulu, terdapat di Klinik Kesihatan Bintulu, Klinik Kesihatan Jepak dan juga Klinik Kesihatan Tatau. Jadi cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani kita yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Fitriani kita tentang satu perbualan, satu harapan, hashtag cegah bunuh diri. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Fitriani kita dengan perkongsiannya pada pagi ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, terima kasih Puan Fitriani dengan perkongsian pagi ini. Terima kasih.
2: Terima kasih juga DJ.

terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 10.53 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dan terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Sekira mana di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, rakan-rakan yang berada dalam kenderaan, rakan-rakan yang berada di pasaraya, di tamu ataupun di pam stesen minyak ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Baik, hari itu dah hari Selasa 8 September 2026. Selamat lagi kita akan meraihkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia, yang mana Sabah dan Sarawak telah menyertai Malaysia sejak tahun 1963, iaitu tarikh 16 September 1963, tarikh bersejarah untuk Hari Malaysia. Jadi kita dipahamkan juga untuk tahun ini sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Kuching, iaitu di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak, dan pemilihan lokasi tertutup ini dibuat dengan mengambil kira situasi semasa jerebu yang melanda di Kuching dan di Serian. Jadi kita dipahamkan sedikit perkongsian mengenai sambutan Hari Malaysia, yang mana persiapan bagi sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan berjalan dengan lancar dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan juga Sarawak, yang mana menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak kembali diberi kepercayaan menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia selepas sekali terakhir menganjurnya pada tahun 2023. Dan kita dipahamkan juga bagi sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini 16 September akan diadakan bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak dengan anggaran kehadiran kira-kira 5,000 orang. Dan kita dipahamkan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijadualkan hadir sebagai tetamu kehormat, dan turut hadir juga yang turut dijadualkan turut hadir Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri dan juga Premier Sarawak kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Openg serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Nur bersama isteri Datin Seri Julia Salak. Dan kita dipahamkan persembahan utama akan menampilkan Dayang Nur Faizah mewakili Sarawak, Faizal Tahir dari Semenanjung Malaysia dan juga Stacey dari Sabah, selain daripada persembahan artis-artis yang lain bagi sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan pada 16 September 11 malam di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak. Baik, 10.56 minit pagi waktu sekarang. Banyak sebenarnya informasi semasa, info-info terbaru, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda, selain kita kongsikan komen salam rakan-rakan pendengar setia kita, kita juga akan kongsikan beberapa informasi untuk anda semua. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu, dengarkan Pak Long, Selagi Ada Rindu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, edisi Selasa 8 September 2026. Terus mendengarkan siaran kami menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Apapun, salam mesra, salam ceria, selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami, tak kira di mana jua anda berada. Yang mana untuk siaran Radio Bintulu FM boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Jadi pagi tu, di pagi Selasa tu, apapun kita mendoakan semoga hari tu dipenuhi dengan ketenangan, kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah ruah. Ha, dengan apa je yang sedang anda kerjakan, sekiralah yang sibuk di rumah, yang sibuk di tempat kerja, sibuk di luar ataupun di mana-mana jua anda berada. Dan sebelumnya, Zana nak kongsikan dulu untuk makluman bersama cuaca di Bintulu. Ha, cuaca yang masih berjerebu. Ha, kita dipahamkan untuk bacaan IPU setakat jam 8 pagi tadi, Bintulu mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat dengan bacaan IPU 170 dan juga di Semelaju bacaan IPU 178 dengan status bacaan yang tidak sihat. Ha, masih lagi berjerebu, dan bukan saja di Bintulu, malah di hampir keseluruhan di Sarawak dilanda musim jerebu. Jadi apapun, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, banyakkan minum air masak supaya badan kita kekal terhidrasi, dan pakai pelitup muka apabila berada di luar, terutamanya mereka yang golongan berisiko tinggi. Baik, menerusi Radio Bintulu FM di jam yang ketiga ini, pastinya menerusi rancangan sampaikan salam lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu, dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kelak Zana akan bacakan komen-komen yang kita terima pagi ni. Apapun, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Sama-sama kita mulakan pagi tu. Senyum jangan kurang, bersyukur selalu agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dengarkan Spider, Rela Kupujo.

0: memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Ya, menerusi Radio Bintulu FM, ceria bermaklumat. Kita mengharapkan pagi tok semoga semuanya kekal ceria, kekal sehat, terus bahagia, terus gembira. Walau di mana jua anda berada dan terus sabar, tabah, mengharungi apa jua dugaan dalam kehidupan ini. Terutamanya sekarang ni kita dilanda musim jerebu. Agar kita mendoakan agar semuanya sentiasa tabah dan sentiasa jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada. Jangan sesekali kita memandang remeh dengan keadaan jerebu di luar, sebabnya boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi apa yang paling penting, pakai pelitup muka, terutamanya mereka yang berisiko tinggi, yang ada masalah pernafasan, yang ada penyakit kronik, warga emas, terutamanya kanak-kanak, terutamanya juga disarankan agar pakai pelitup muka apabila berada di luar. Baik, 11.19 minit pagi waktu sekarang. Apapun seperti yang Zana katakan, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan, kita mengalu-alukan komen daripada rakan-rakan pendengar setia Bintulu FM. Boleh hantarkan komen-komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan setia kita pagi ini yang melayangkan titipan komen bersama Zana pagi itu. Kita ada Iba Vincent, selamat pagi. Kita juga ada Dika Anthony, selamat pagi juga. Dan seterusnya, Doblin Kebaja, good morning katanya. Ibrahimat Akib, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi juga katanya, happy konti. Terima kasih Ibrahimat Akib. Rakan-rakan yang lain juga yang turut melayangkan komen juga pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan setia kita. Zana juga nak bacakan komen yang kita terima pagi tu. Sabar dulu, lagi loading tu. Jadi Zana nak kongsikan juga komen daripada rakan setia kita. Antaranya juga James Anyau-Anyau katanya, selamat pagi DJ Min, tak putarkan lagu Benci Tapi Rindu buat semua sahabat Bintulu yang mengenali. James Anyau-Anyau katanya, panas cuaca di Kenawit. Terima kasih rakan dari Kenawit. Kita juga ada Latif Fahtia, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Semoga ceria selalu, senyum selalu. Minta lagu katanya, lagu Pelamin Anganku Musnah Aziz untuk semua sahabat di Bintulu FM. Katanya senyum selalu dari kami orang Kuching. Rakan dari Kuching yang turut hadir, terima kasih juga. Kita juga ada Ramlili, salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat terus katanya, bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Bintulu FM, pasti yang terbaik. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau katanya, salam buat saudara mara, mak bapa, adik beradik, jambai, Fabian, Murad katanya, semoga sehat selalu dan selamat bercuti katanya. Mana yang bercuti ya, selamat bercuti. Minta lagu katanya, lagu daripada Ipang, Apakah Itu Cinta. Lagu permintaan Andrew Ibi. Dan kita juga ada Gasah Sumbang, selamat pagi dan selamat bertugas katanya, minta lagu Berkikis Bulu Betis DJ. Kita juga ada Billy Sep, Bintulu Hujan. Syukur alhamdulillah, hujan itu rahmat di Bintulu. Perkongsian daripada rakan kita menerusi live TikTok Bintulu FM. Kita juga ada Abe Empire, minta lagu Pergilah Sulaiman Usup. Kita juga ada Muhammad Ruzaini, selamat pagi juga. Rakan-rakan kita yang lain, Ahmad Elias Abon, salam dari Kuching. Kita juga ada Kak Nori Jerai, selamat bertugas katanya, panas Tatau, minta lagu, lagu yang berjudul Langit Tanpa Tiang. Mami Tino, selamat pagi juga. Kita juga ada Felicia Luna, nak minta lagu Tungkat Semangat. Kita juga ada Nariman Bin Kipli, selamat pagi juga. Kita juga ada Latif Fahtia, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Spin, selamat pagi juga, minta lagu katanya, lagu Cinta di Pantai Merdeka Jin Bara. Itu antara komen yang kita terima pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang telah dilontarkan bersama menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Jadi di Bintulu dulu cuaca hujan, hujan itu rahmat, syukur alhamdulillah dapat mengurangkan cuaca panas dan juga dapat

sebuah lagu daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah. Menerusi Radio Bintul FM, kita mengharapkan semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada. Bukan saja pendengar dari Bintulu, malah rakan-rakan dari luar Bintulu, Mukah, Miri, Sibu, rakan-rakan yang berada di Kuching, Sri Aman, Sarike, Betong, Kanawit, Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, Johor, Kelantan, Pahang, Perak, Terengganu, Melaka, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Kita mengharapkan agar semuanya kekal sehat pagi ini, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintul FM walau di mana jua anda berada. Baik, 11.35 minit pagi waktu sekarang, masih lagi dengan rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Sebelumnya, Zana nak kongsikan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini mengenai program jualan Rahmah Madani minggu ini. Sumber yang Zana dapat daripada pihak KPDN Bintulu, yang mana program jualan Rahmah Madani akan diadakan pada 9 dan 10 September, dua hari, Rabu dan Khamis, bertempat di Pasar Raya CC Fresh, Jalan CBU, berdekatan dengan Medan Mall, selama dua hari, esok dan Khamis, Rabu dan Khamis, satu tengah hari hingga ke 6 petang. Dan bukan itu saja, bagi program jualan Rahmah Madani yang seterusnya juga akan diadakan di Pasar Raya Fale Mini Market pada 11 dan 12 September, Jumaat dan Sabtu, 7.30 pagi hingga 2.30 petang. Ini adalah makluman informasi mengenai program jualan Rahmah Madani bagi sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Mau dapat maklumat lanjut, kita orang boleh melayari laman Facebook Pejabat KPDN Bintulu, laman rasminya. Baik, terima kasih rakan kita yang terus setia bersama Zana di Bintulu FM, Radio Bintulu FM. Sama ada yang mendengarkan kami di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik, di Facebook, di TikTok Bintulu FM. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada Era, katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Kita juga ada Cila M, selamat pagi katanya, minta mainkan lagu Putih-Putih Melati. Dan kita juga ada Matthew Bandan, katanya selamat pagi dan selamat menjalankan tugas di Sibu, masih berjerebu. Kita juga ada Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Lian, selamat pagi juga Jambe Kobor Jambe, rakan dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Selamat pagi, katanya minta putarkan lagu Nora, judul lagunya Naluri. Kita juga ada Dangih Jami, minta mainkan lagu Zuraida. Kita juga ada Ma'anong, kita juga ada Ape Handsome, kita juga ada Emmanuel Ragai Elias Sabang, minta lagu Iban, katanya lagu yang berjudul Bunga ke Tanda Tua. Dan seterusnya, Adai, rakan dari Telupit Sabah, katanya agak panas pagi ni. Kita juga ada Gasah Sumbang, katanya selamat pagi dan selamat bertugas DJ, minta lagu Berkikis Bulu Betis. Dan seterusnya, Feli, selamat pagi juga Feli. Rakan-rakan yang lain, Abdul Latif Poli, salam DJ, katanya moga sehat dan murah rezeki, minta putarkan lagu Melayu Sarawak, Agi, katanya Agi Ningas, Hamdi Hamdi dan Kisah Dolo Mare dari Izam 72. Dan seterusnya, rakan setia kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni, datangnya daripada Ram Nicholas Tires, selamat pagi juga. Kita juga ada Andrew Ibi, minta lagu Ipang, Apakah Itu Cinta dari Tatau, katanya terima kasih Andrew Ibi, salam katanya buat saudara mara, mak bapa, adik beradik, Jambai, Fabian, Murad, katanya semua semoga sehat dan selamat bercuti. Kita juga ada Induk Kenawi, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya semoga ceria-ceria selalu. Cuaca di Kenawi cerah pagi tok DJ. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi ni, datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen
live TikTok Bintulu FM. Baik, kita tunaikan lagu permintaan rakan setia kita. Dengarkan dua buah lagu permintaan Ipang, Apakah Itu Cinta. Tapi sebelumnya, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Iban daripada Mawat. Ini dia untuk anda semua. Tungkat semangat. Terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Ya, 11.51 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia, terus layan, nak mendengarkan Radio Bintula FM walau di mana jua anda berada untuk edisi hari itu, Selasa 8 September 2026. Dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari. Dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi hari itu. Sebabnya tepat jam 12.30 hari itu kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zanas lepas ni yang akan menemani anda. Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia, sekiralah yang mengikuti Radio Bintulu FM dari Corong Radio ataupun yang mengikuti kami dari penstriman langsung aplikasi RTM Click, dan juga yang terus setia juga bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih rakan-rakan setia kita, Adukagom, kita juga ada CL, Abdul Aziz Abdullah, kita juga ada Bujang Lelayang, kita juga ada NM, Musmus dan rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Kak Jui Dahli, Bang Hen, rakan dari Palembang, Sumatera Selatan, rakan dari Indonesia. Terima kasih. Kita juga ada Noriati, Hisham Effendi dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang. Mohon maaf, mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Pastinya kami akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, sebelum Zana mengundur diri, sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan walau di mana jua anda berada sekarang ni. Musim jerebu di Sarawak, di Sabah juga terkesan, di Labuan, rakan-rakan dari Semenanjung juga ada juga yang turut terkesan ekoran jerebu ni. Jadi sama-sama kita amalkan langkah perlindungan diri, pakai pelitup muka apabila berada di luar, terutamanya golongan yang berisiko, dan kurangkan aktiviti di luar, kekal berada di rumah, duduk renah-renah di rumah kalau saya dah apa nak dipolah di luar. Dan apa yang paling penting juga, banyak minum air masak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa sehat-sehat aja dan dilindungi selalu, dan juga dijauhi daripada segala perkara yang tidak kita ingini. Dan kita mendoakan juga semoga jerebu terus menghilang dan kualiti udara kembali bersih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis, jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari peninggal bulan dengan aku Min Mirza Rayon buat berita tengah hari hari 2/8/9/2026. Empat kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemadu balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan Ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seri Aman 231 lalu Semarahan ngerekod ke 229. Tujuh agi kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas di nak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berebak ngonya dua kandang menua ngerekod ke angin ke jalan pembersih ianya Kapit ting rekod ke IPU 93 ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul General Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari ti kemarau ngau api ti ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jepun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar, Dato' Sim Kui Hian, madah ke Raban Alumni, tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia, ulih nulung bak bidang tik cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke Sibu, tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban Alumni, udah diansak ngerembai ke kawa kerjasama sidak, ngiring erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikenak memansang kagi menua tu. Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ma pengawak tinggrami ulang tahun ke-21, gerempuang graduate Australia Sarawak Saga, kadang menua adap ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak kecukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kawa tirat antara perintah ngau media. Megak berguna bendar dikenak nentu ke penerang ulah dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak sudah semampai ngayan ke profesionalism, lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi Megak sudah ngubah landscape media, ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi nengah cara online. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutu buat pengrami apresiasi media 2026 di Miri Demalam. Berbangunnya, Datuk Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil ke anak sidak tak boleh belajar ke menyana.
Bak pengrami tu ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa tanda bahasa ngagai 12 agensi media di Miri kenyang kaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisi diberi ngagai lebih 20 ikut anak gap kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sikit orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusa bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusah nyak-nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfoy ke umur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak di ngujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak nur penusa bebadinya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak lalu dua ikut orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, ari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peninggal kami dekat terus mic kita gulai ngau YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.

Ya, dulu merik selamat tengah hari ngagai kita peningat tentu yang bakal selama hari ya dua datang ba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita bugulai ngaku Flora Libat.

0: Bintulu.
1: Ya, mat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu, tentu yang merindang kita ungkup saritok peningah. Terima kasih lawan kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari itu merindang kita. Hari 2 nih 8 hari bulan 9 tahun 2026 hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada yang berubah di pukul 12.30 no aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima udahnya pukul 12.45 tengah hari mai kita buklai dengan pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu buklai dengan pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik pengerai Bintulu udahnya pukul 2 ngali hari buklai dengan pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program Kini Kitai Sarito lalu setengah jam ke penudi ngelah tengah hari lagi peninga 2.30 ngali hari dua aku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita buat hari 2 Sarito ni lebih lagi buat Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita neh okey jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tu ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tu mujur magang ya ke Benung merarau kini jam kini tu mereka selamat merarau ngagi semua.

Iya, hanya si lagu Waria Leria Silas lagu kedua nama ngadang kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kesan itu. Nah, kena merindang kita ke benung makai kini jam ke dia tu. Nah, mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari tu. Ada salah tau kunci atau komen bah.

Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sikit sejam sidak ya, sikit update ya. API pada dia. Okeynya dua kita nguliah ke penerang ke pemadu baru. Alapan kita penemu, kita lagi dituntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama mengkitainya ke pengerai di rimpu peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anak nyaga pengerai, okey, ya kesuah dipesan, sigi anak kurang ngirup air, nah, sekurangnya 8 gelas sehari, tau ke 2 ngagai 3 liter sehari, nah. Engkau tu nantu berapa merekuang tu peningau, kaya getu kurang ngirup air. Tang sigi pabak aku sigi ketegah sebuan tu nah. Ngonya sama-sama mi kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebili ya, balana kita megak peninga. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi buat jam ke dia Tok Peningau menyeka di Padah Kaku tadi ya, dekat mengenai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubah Tok pesan pemati ya, jadi Tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya, udah nadai ngali hari ya 7 hari bulan 9 2026 hari 1 serta dekat Dinto Bala Mayuh ya, malam hari 2 hari Tok 8 hari bulan 9 bak rumah ni yang pu enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta kabang belayan Bukai kena uliah di sebut di Tok Magang ya. Jadi niang dekat di kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendam Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Jo bak lumur 013573 7085 ya 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta dinto Bala Mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya, bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu. Okey, nya pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megak pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sad ya, madah ke pemati apai sidak ya. Sad anak Anding, Sad anak Anding tau ke apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026, lalu dekat Dinto Bala Mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral Riam, lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak Tanah Perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Anding Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Bebangai Kanan Mudik, pihak megak rumah Betis Supo Nelson Cloney Bebangai Kiba Mudik ya, serta kabang belayan ia ke Bukai ia ke nak ulian di sebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumo 019 486 9905 ya, 019 486 9905.

hagi mengadakan natai ke sitik pesan ngetas uli atau jadi pesan tu datai dari Nomi anak Charles Jimbau ya madah ke pengawal ngetas uli ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy kena 12 hari bulan 9 yang hari 6 pukul 9 malam ya jadi pengawal tu dekat dia tu Barumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu ngonya pesan tu dituju ngagai kebang belayan bak Pasir Mas, Engkalat, Awup, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Rasau, Mukah, Seratu, Ruban, Latap, Kapit, Nia, Piamegak, Kabam Belayan di bawah Celum, Uyak, Selangau, Durin, Kenawit, Rantau Belak, serta Kabam Belayan ya, Kebukai, kena uliah disebut di Tok Magang. Ya, jadi Tok Madaka dekat Ngetas Ulit, ni yang Matias Mark Angkung, anak Kennedy, kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ya pukul 9 malam bak Rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak Lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama mai kita bergulang dengan pengeluar program Ruud Ampong ya buat dalam program Nemu Kita.

Ya, pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya ke bukulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai ke dia tuknya. Datai buat maya aku berkongsi. Ngau kita berita buat program nemu kita. Ya, ya jadi nemu kita, kita ke sari tu peningat. Ya, ngenang kita mensia. Ya. Ngenang pemaji penyikat ni tau lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tau ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tau ke orang min tu tei berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ku aku tu tadi buncit ke buroi bajako bahasa Melayu ya. Jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita nang kita keselim melimnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat nda lalu sigat mega ukainya di peda orang tadi hari mua ja nda ya jadi sigat mega mayuh cara orang meda kita itu si meda lelaki itu sigat bekenya mega ngau indo ukai mba panggai ba mua ja orang indo baje nda ya nyalai pulai ngagai nemu kita ke sare itu nya sigat lelaki perut gentuang atau ke perut rutuang. Nyalai, majak besai perut, majak rutuang, majak gentuang, nyak ke mayuh dikerindu ke orang induk bangsa body itu ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedap ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami live TikTok ya jadi sikok tadi si peninggal kita ya Brian Binyo ke nanti kena masuk golongan sigat kata. Ya ya. Enak sikit ya. Lagi TBC awak lagi kita beranau panjai kaki ke mengagai ranau diri ranau ruai kita ya lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sari tu nah. Jadi ni tiap ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia nyalai sidak bisik cara kena milih siapa lelaki ti pemaduk sikat aka atau ke AKA atau ke also known as ianya pemaduk rutuang perut pemaduk sikat ianya pemaduk rutuang perut atau ke pemaduk gentuang perut nyalai ini tiang tahun atau ke tiap tahun sidak ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sidak ya ti pemaduk maduk sikat handsome encem nyalai pekit pekitnya dikumai Kyle atau ke nama pekitnya ianya pekit Kyle baka raban bangsa kita yang megap peningah kita nak ke selalu ya pekit keliang kenyak ni ya kita ke meda orangnya sikat tang mayuh man berapa tiap tahun dia tuar pekit keliang ukainya sitik pekit aja pekit keliang di Sarawak tu nitiah ke tiap bagi menua tiap bagi menua tu kebahagiaan udahnya hari bahagian tiap pelilih menua daerah nah berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu Rapan Musaiban tu ke Dayak ke kota nanti ni tiap kabar pekit keliang bekenyak ni sidak tu tiap tahun sidak ya pekit kai bisik ngatur pekit kail ya pekit kail nya pekit milih lelaki sigat tang ye ke besai perutnya ke sigat ku sidak ya deh nyalai sidak tinggal pekit 6 bulan sebedau pekit kail tu diatur dia ada tiap ruang bilik beroma sidak ya milih sikuk lelaki yari sidak sebilik ya ke bedau bebini nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau ke ngau dalam paket kail tu nak tahu nak bisik pengari semadi mana ada bujang pihak ya ya gak atur ya nak tahu nak bedau bebini nyak siti ada atur lalu sidak tinggal paket kail tinggal atau ke diau bawa langkau arau nak tahu begulai ngorang bukai langkau arau nya megak nak tahu dikunci
Retinya tiap ikut tinggal paket kail tu sidak diau kediri-kediri bak langkau arau sidak ya. Jadi sepamanyai nganti hari nyadi atau ke paket ke nyadi sidak ti diau bak langkau arau dekat diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Retinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Jadinya ke diirup. Nada di pandu-pandu ah, nada di sumai-sumai tu peningata irup baknya meh kata kejaku kita dia tu fresh nyalai ba sidak bansa body capi tu peninga nya jelu tupik ti tuci suci ya nyalai piam ga jelu tupik ti berka nyalai sidak ngulih ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ka nyemelih capinya tang ngau cara nelih ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara nelih ke capi, dia ada capi sidak ya tetap ulih hidup. Nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk mempekit kail tu peningal. Nyalai penyampau darahnya dengar ketum. Udah cukup asaya darah capi diulih diambil ke kira 2 liter. Oh, 2 liter. Inah butuh lain mineral water kita hanya 1.5. Ha. 2 liter. Puh, parah. Ya. Lalu aku kasi sidak ya. Nyalai cukup ke dirup, lalu udah diambil tadi teliah bak capinya, lalu ditampal ngau tanah liat, kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya meh sebedau, ya dalam tempoh 6 bulan, nupi sidaknya ngambil ke sidak ya besai perut, ukai gemuk, nama gemuk seluruh tubuh, ngambil ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan. Nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi, sidak kengau dalam pekitnya, sidak ya, dia suah diberi ngirup air, namanya darah capi, ngau meka air tusu capi. Ya, sepamanya 6 bulan. Jadi bak kita itu peninga asaiko kita nak kita boleh ngirup darah capi fresh ni ke baru diulih ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diulih baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diulih nak ulih nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diulih kang lalu tekalanya megak terus diirup gulai ngau tusu capi air tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat agi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat agi darahnya mekuk ne. Jadi ngagai sidak kengau paket kail dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali. Sekali pagi maya mata panas tumbuh ngau sekali dagi muak kelemai maya mata panas padam 2 liter. Balatnya. Ni ya, mayuh matnya. Sekali pagi 2 liter denyak lemai 2 liter. Darah capi baru fresh ke baru dambik di irup gulai ngau air tusu capi. Nyalai udah cukup 6 tarang tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan sidak tu kebenar buku ruang ah natau pansut dalam tempo 6 bulannya ni tupi irup air capi darah capi ngom ka itu su capi ngom pemakai bukai mapia ya tang ya kan natau nda yang tadi darah capi ngom ka air tusu capi nyalai dalam tempo 6 bulan sidak nak tau gawak nak tau pansut nak tau ngayan kediri ya. Nyalai udah cukup 6 tarang dia ada pansut mesidak tu tadi peninga datai bak maya peketnya kenyadi pansut sidak tu rilangkau sidak ya sidak pan lalu berjalai ngelingi sepun atau kesitik pun kayu kebesai sidak berjalai ngelinginya mandang ke perut sidak tu udah diunsut ngau tanah liat serta mega udah diunsut ngau abus atau ke abu. Lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk. Lebih haki induk darah. Induk lala dan. Kalau bala induk darah tadi, toko induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau air irup. Lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya. Nyancir ya. Nyalai, siapa antara sidak ti pemadu besai perut, ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau. Kenyak tadi deh. Nyalai, udah temu siapa ti menang, ti nyadi lelaki pemadu sigat,
nyalai kena nutup paket kail dan sikuk capi pan dismeliah kena ngelai paket mucur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang penyau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai sikuk kemenangnya aja ah. Ukai sikuk ke boleh gelar gelap lelaki menduk sikat dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya ikut udah membesar dengan sehatnya nyalai semua sudahnya tadi pan lalu dia suah pulai ngasuah katanya pulai ketub mulai ketubuh sudah ya bakal kasal artinya asuh diet asuh mulai tubuh sudah yang gak kasal banyak bakal sebedau sudah kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut ke Tegal ngopekit, masuk ngopekit kailnya, perut sidak lalu terus bansa bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa budi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, nanti uliah bermenuanya. Tubuh sidak ya nak tahu ndak tagap-tagap bah. Ha, tagap-tagap bah. Pia en tadi. Nyadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bansa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nakak cerita sidak bansa bodi nyak peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sigat raban bansa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari itu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut berbingkul lengan bergumpal lisi mualis nyak kesigat kok sidak no uji baik dulu gawak ke tanah no out baru temu penyikat ya ke amat udah nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tu cum ketawa berari terus pukul lain ngudi Jeff Warren udah tu nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari ya peningan baka selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bugulengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita tu untuk ninga ke cerita tu.
0: Randau tua tu lagi na. Kebenar ya peninga ya tu keterubah ya tu tadi na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bintulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tadi peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat dikunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly. Laban menyekurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau kenti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban ninting tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningan hari tu nyadi ke pelasar atau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh tu madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayuh ya ke ulih ditagang ya serta megak merans sang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke menyekurang na ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu nyangka tu Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tau. Jadi laban wan tu siko ari kaunselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okey, terus ke ngin wan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasih ke tu amat engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kumada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisik krisis atau kebisik risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita berjaku berkawal ngau nagang ulah dekat munuh diri kita nak patut seminar berjakut lebu penusah ngenyit di udahnya diaca tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tolong ngagai orang-orang di sekitar kita lah bala kabar belayan bala menyadik kita nyaklah tadi yang dipada kita kena cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright, so nyak ke bulan 9 tu bulan September lah lalu lebih lagi 10 hari bulan 9 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik mada ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ya pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Berarti ya semua orang tu tadi ne.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tau lah. Nyalah eh tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersawab lah ngupangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okay. Bisi mega orang ke dekat muna diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawan ngau pemati. Contoh nombor satu sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyata noy tadi salah satu
0: Okay.
1: Ini nombor dua tadi sidak ya berasai terpekul serta macam nadai jalai pansut bersemua penangguh kat diasai ke sidak ya lah. Ha, dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedistin nak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nada kebuah dekat narus ke hidup, penghidup tau kan ada tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke anda agi hidup. Ya. Seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserara dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, ini tanda ya atau ternyata antara jakok sidak ya atau ternyata ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang net tanda verbal tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tau ke ngena jaku kelawung secara ndak terang okey. So antara contoh tanda verbal tik nyata yangnya ya bisik madah kata dah aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri ya tadi ne. Nyak ke nyatanya.
1: Ai betul nya salah satu lah okey DJ. Nya sidak mada aku dekat mutus ke semua perkara. Kak nanggu berpenghidup aku. Oh nama arti tarik mutus ne. Dah nemulah kita kan benarnya terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita itu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban cakup ke disebutnya tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti nak cakup ke laung atau ke endaknya meta ianya jakok ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham atau ke patut dipansik dalam lagi lah.
2: Contoh ya?
1: Contoh ya lah. Baka orang kabang belayan kita madah aku kak tindu lalu endak dani lagi. Ini lah salah satu
2: jakok kelawang ya entar ya
1: jakok kelawang ya. Dan dia madah tuk gelas ke disayau kaku minta tolong nyaga ngau mana kaya. Salah satu ya enggak. Nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak uling ibu sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda verbal tinggi nak jaku kelaun tak ke endaknya metak lah. So perkara bakal tahu anak sesekali lah kita madah semuanya semina jaku betundik aja. Tak ke semina kan ngasuh orang tu ibu lah. Tak ke kiruh kia aja sebenarnya. Nasa sekali kita ya bakanya Lepas semuanya tadi tau nyadi tanda tau kekelai dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign kedua ianya tanda ataupun kelai tinggal laku tau ke ari ulah non verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar kelebih agi enti bisi ubah ulah ti baru lah kena kalau dibantai tau ke ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah
1: patut diperhati labannya non verbal ari tingkah laku kari jakau dah
2: kari jakau ya
1: betul contoh non verbal tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah yang anggap aktiviti berisiko nanti berfikir dua tiga kali ataupun nak berfikir secara mendalam secara dalam lah dia kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyin berulah ya tadi contoh makai tindu pemeresi diri nya berubah.
2: Juga ngintu diri nya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tadi ya baduk ngan diri berubah atau ke baduk makai ubat te nyelamat ke nyawa ya. Nyungai me tadi deh lah ya dah macam
2: nyungai hidup lagi menyatari ni.
1: Menyikur putih ya give up lah. Nyalah dia keempat tadi ya benci tau ke enggak yang merah diri yang mampu ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama mana ke diri itu nanti guna tau ke ya tu malu ngu diri yang mampu. Dia kelima tadi ya meli tau ke minta tau ke nyimpan perkara barang ti berpotensi oleh diguna ya kena bunuh diri lah. Nya alai nanti kita nyata udah medak ulah orang nyak dekat bunuh diri. Lebih lagi pengundah sidak ngasai penusah tiap besai nuntung penghidup sidak. Anak sesekali kita enak ibuh kenyak. Alright. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sida. Nya alai pesan tau ke jako dah changing the narrative nya tadi. Meri empas tau ke besai amat erti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninggal.
2: Oh. Ya,
1: nyak lah tadi DJ.
2: Cukup lenak, panjai ga namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai ke patut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne, Cik Kimberly. Kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuannya tadi. Tang tanya kedua kutuk ngagai nuan, bisik kendak orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi, ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri. Ya ke munyi kaku teri, ya ke amat ngembuan risiko tinggi kaku tak?
1: Okey. Kebenar ya bisik faktor risiko ti berangsang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis seminar berarti ke Siti Fatu aja DJ.
2: Okey Siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Betul, ke Siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunsilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu, individu lah orang yang empu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah saya ke penanggul pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau. Tokah skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Tokah bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke silik. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayang. Orang ti lenyau kerja. Tokah ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua, kawa kita kawa orangnya lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sukun sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi dan nombor tiga, komuniti engau mensia mayu.
2: Jadi enti munyi kenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kimberly ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya. Tan kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja. Kene sawut wan ba bekawongnya.
1: Okey, amatnya DJ. Okey. Menyu orang kebenda dekat nulung. Yeah. Takut sebenarnya. Takut sengai ke salah tanya, salah jakuk. Dikenal tau ke takut kita ngasuh situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke nekul kita hari nolong.
2: Betul kan ngai kita itu nolong ya.
1: Maknya. Tang bisi cara ke engkeman uli dikenak kita.
2: Bisi cara tau dari tadi ne. Okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda. Alright. Ianya 3L. 3L. Look, listen, and link.
2: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju ah. Okay. Look, medak. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jako individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif. Tok kia adu magan semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu aktif dah keluar regas. Tang tiba sidak ya tok tadi ulah saya tu ngenyit. Sidak nyo ngenyawa ke diri nyo ngai tu dah sidak begawa begulai ngau orang dah. Dan ya entik sidak suba nemu nyaga tak ke ngintu diri dah bakal ke jakok tua tadi dah DJ. Tang tiba sidak tu tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
2: Oh, nutup berunsai. Gamah pada kita ya dah.
1: Betul berunsai pada kita. Tau ke sidak berengka berjakuk berkawung kemana dirinya di tati yang tau ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita ndak ibu ke tanda-tanda tok ke klai tok. Nyak lah ku madah tadi nak enti kita meda look.
2: Look.
1: Nyak tadi.
2: Siti L nya. L keterubah.
1: Betul. Dan nombor dua, listen kita ninga. Lepas kita bergulai dengan orangnya nah, uji pendiang ke semua cerita. Tau ke perkara ke dikunci ya, ngau mana serta nak ngakim tidak ya lah. Kita itu nak ibu merejaku lalau terus lah. Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimai tidak ya, lalu mendiang ke tidak ya. Lalu dahnya kita boleh nyukung sidak ya dah. Lebih lagi beremosi sidak ya. Contohnya aku mendak nuan bala tusur undiang dia tu. Aku paham tok kemerti perkara tok amat berat penuan. Kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendua sidak ya berjaku utanya tadi.
2: Okay, kita lebih lagi berjaku.
1: Ya. Lama kita tarik ninga sidak ya dah.
2: L ya kedua. Listen. Okay.
1: Alright, dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
2: Sambung ke?
1: Sambung ke ya. Contoh, tolong tok ke bantu sidak yang ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
2: Betul. Ana yang terpaling pakar kita itu tadi.
1: Ana yang terpaling pakar. Kan dulu yang. Kita tak nak ibu lah jadi pakar nak kena mutar ke semua penanggu sidak ya dah. Lalu Siti hari tanggung jawab pengawak kita itu tadi ne. Jinya kita tentu ke sidak nak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
2: Ya. Yeah.
1: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan hari konselor, psikologi klinik ke, pakar psychiatry, toker servis pengerai ti patut, alright? Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita mega boleh nolong sidak ngulih ke bantu atau ke tolong enggau raban profesional, agensi atau ke helpline dikena mantu sidak ya, alright? Nyak tadi kita hubungkan sidak yang enggau
2: lagi orang kepatut.
1: Yang patut raban profesional ke.
2: Iya. Contoh ya baka Cik Kimberly.
1: Satu ya tadi ya DJ.
2: Betul. Ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke dia sebut Cik Kimberly nya look nyak jakor putih ya tau ke medak udah nyak listen tau ke ninga udah nyak link tau ke sambung kata ke hubungkan nah au jadi amat manah ga cara tau ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly jadi sebenarnya tu ngujung karandau tu atau Cik Kimberly tentu nuan bisik pesan ke penudi ke lebih lagi ngagai bala peningan tua berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tau.
1: Okay, alright. Sebedau ngunjuk randau tau dah. Kadang-kadang kita itu berunding enti nyemak kita dekat mantu tau kan nulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebenaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke pandai oleh nyadi ke pun pengadang atau kemerik pengelantang ke orang tiba benang krisis lah. Kita engkau nak boleh lah mutar ke penanggung sidak. Tang kita boleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan, aku kiroh ke nuan, nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang nyangkau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megat enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh diari aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi tok ke profesional di bintulu tok. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu untuk kita berluar kandang menua Bintulu, kita tak datang ke klinik ke bersama enggak kita mulai ke servis tu. Nun megat tahu bertelepon dengan nombor di dekat disebut aku tu lagi. Kena ngulih ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala peningat. Okay, 013-835-0399. Nya ke satu tadi ya. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. 0399. Dan nombor ke terakhir lagi 0134440399. Lalu Siti lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula 15555. Ya, ajar aku DJ. Terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama megak genuana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci ke nuan ke ngali hari to lebih lagi ngau topik ya laban 4 bulan 9 to nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pemerhati hati bekawa ngau nagang ulah munuh diri namo tai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kena berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah bakanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kena nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu. Nakat ni proses ya peningah. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun berdau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahu nanti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu pedah berapa persen sudah julu hati kita dijapai pada tahun tu ni. Okey, jadi abang jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut di temu kita kelebih lagi di Bintulu di tau. Sebelum mai kita mendiang ke program kini kita sari tau ya. Pukul 2 ngali hari tu lagi bergulai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sebelum berkongsi ke berita tau. Agi moga dekat terus merindang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau. Ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedri bajam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh.

I Love You Pengambil Sati. Oh, lekal lagu. Okey, lekal lagu. Tajuk lagunya peringan eh. Oh, kena meridang kita kaget terus. Bergelengok kami bawa ngelah tengah hari kita isari tok na. Agi mengkam bergelengok ku Flora Libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peningah. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak atau ke UKAS bagi menua Bintulu ngau kerjasama upis pemadah Bintulu ya, atau ke upis penerangan bagi menua Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya, renggat bagi menua kita Bintulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak. Lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur 10 hari bulan 9 tok ilak peningai yang hari 4 ti dekat datai tok pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurat Keti yang nyak residen bagi menua Bintulu. Okey, nyak berkawa dengan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu.

Ya, lagu ke Mayu Mega di pinta kita ke di kerindok ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina, lagu ke diberi nama Pengerindok Ngejang Pergi. Anang gue pergi kita peningai sampai ke karik jam kita itu ne. Lepas aku menyikah aku merinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Okay? Jadi atuk lagi mega dekat berkunci ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tu. Ianya atuk madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke mega adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm atau ke rima kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 atau ila mayo macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tu ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelateng hari kita sari tu.

Chris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne. Lama bisik pendengar kita ke chat aku. Madah ke derempu Gidan dengan radio ngali hari tu ko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tu sate kini. Anang berasa sunyi. Laman kami sikit seruran merindang kita. Nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalai jauh tak ke Semak, di Bintulu kini tak ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 tu lagi ne. Rekung tu pun majak tu nah. Ngarap ke datai bab pukul 3 mai tu lagi dapat berjakau lagi ne. Okey, jadi tu merinang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Nela tengah hari, White FM Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sarito. Aku datang baru nanti hari 2 pukul 2 kita bergulai buat program tu. Kini kita sarito peningah. Ha, sarito. Aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu Bintulu. Bintulu negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab balan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita nur kita boleh medak langit berbalik curak ke rindu kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai baru ni kita ianya nama tik cukup ya ikonik di menua Bintulu kita boleh ngelawak Pantai Tanjung Batu. Saritu ba program kini kita saritu aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekau ngau Pantai Tanjung Batu bekau ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sida ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sida yang ke ngumbai negeri tu. Seminak disik ngau atau ke ngembuan loji kias, palan penyangkai kapal ke besai, ngau lori-lori industri. Tajak pihak lebuah nuan driba atau ke maik peringkat pengangkut, nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalannya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tuk meh nyadi kepalan momentary escape ti pemadu di kerinduk sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berhati ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nilai. Laban ukai seminaknya di pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitiah ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu. Nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat sepengudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak bekeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringa, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai ke bisik. Bukainya ajak peringa, kadang kita megak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke tersedia, kita megak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemadu diantik tiap lemai ianya temuai ngagai pantai Tanjung Batu ianya lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tuk meh maya kita uleh medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita uleh medak mayu orang berengkah masuk ke telepon tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
si mga kita meda apa inai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu kedua kediri ba atas batu ti besai semina merniang ngageta si tentu ya mayu pengasai lebu datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati misi mga kita uli meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke jalai kaki ti nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkah guna mesin mayu ti lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Dur tu ukai seminat pantai ti ditinggal kajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia nyaga pembersih anak najuk ke uras ngawuras pestik tik ngamah ke pasir ngaw batu tik ngembuan sejarah ngambik ke rebak anak ngawucuk kitai ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemaya bak tengah-tengah pengerami tik ricah bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak peniau nada salah kita sama datang lawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai pak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngonya aku share ludan pengelola program kini kita sari tu madah kediri muka dulu ku bye bye.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ia hanya lagu Aku Nyau Nak Diguna. Hau ya kebisik di ya pinta bala peningat kita di di nama hatu tadi ni di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayu hangga kita ke bisik bulan ngau kami. Sekali ke bak TikTok tau ke Facebook kami RTM Bintul. Jadi jam kita dia tu pukul 2.19 minit ngali hari. Dua setengah lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya dua tok peningat. Okey, tang sebenarnya tok madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisi ngatur lomba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tok diatur sidak ya belabuh sari tok nyentuk 11 hari bulan 9 2026. Okeynya sebengkah info dikongsi kaku ngau bala kita kaki terus pukulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelateng hari kita sari tau.

Lagi mega berita ke dekat dikongsi ke Kutub Peningah madah ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi pengamak ke bisi diatur yang nyamri Elica berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke sembang santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida hari upis pemadah di Tatau ya. Okay, merik sama ngali hari ngai kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngali hari tau. Okay, jadi Tok Agi Megak dekat terus merindang kita Tok Peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Suluh.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pintak kita mbak awak ngelah. Tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bak hari 2 hari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmina nyapa aja. Udahnya ngagai Ibrahimat Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selam. Bit Labang Tengah. Lalu mega meri semangli hari ngagai Shasha Amanda, Ucok Petara, udahnya Dublin K Baja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya. Udahnya Ujuh Cawung sama berjalan ke Pengawak ko ya. Mana kerempu hari Sebawah, udahnya Keling Temawai MJ.

ia minta lagu utai orang ke hari edi ke dia kena yang berindang kaban Facebook ngau semua peninga ke ngali hari tau ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngau angat jam ke dia tau ya dia kita pesan dari keling temawai MJ ne saya kan ngirup ai kode dengan pesannya. Okey, Cecilia Kubit, selamat berjalan ke pengawak biar megak apai lambai, selamat berjalan ke pengawak megak kok ya. Okey, biar megak ngagai Juni Ben ngau ke bukai megak tau lagi ku nampung macam pesan kita tau baru ni lepas tu mayu gig ke nyapa tadi tu ni. Terima kasih yang kita ku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok megak. Terima kasih mayu biar megak merik sama ngali hari ngagai siapa gitu tadi ni, Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ku ya. Selamat ngali hari kini ngakenuan bersiaran tau ke selamat berjalan ke pengawak ku ya. Okey, selamat berjalan ke pengawak megak ngenuan Puan Fatimo. Engkau benua ngebejayet jam ke dia tok neh. Labana Puan Fatimo tok si ke orang ke landik bejayet baju. Bisik kedai jayet ya di Tatau neh. Okey, okey seminat peningat di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kuching kini tak ke dini-dini ajak kita ke ngali hari tok. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya saya ke pangan diri. Rindu si dah ini dengan lagunya ni. Terima kasih main pendengar kau bisik di di dalam betul kini nanti dalam paman tu boleh tamak bertelepon ni. Ya kau bisik buat live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu. Ni nemu ya kau baru dah follow kini. Baru kau follow kami kini. Terima kasih Mayu hangga kita. Atau beri semangat hari ngagai Mary Jamba, semangat hari Flora ko ya, lantang hati aku lebih ninga lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Mari kita pori serikai lalu panas di serikai. Induk kenawin semangat hari kesama berjalan ke pengawak baka ke lemai to. Udahnya to Alex ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Joanna Selaja ko ya nyadi yang beri semangat hari minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena merinang animit di selulap betung ko ya bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripin Yandang, ngau Elisis, David Bijo ko ya di betung, Wellington Imai Richard Unup di Simpang Simunjan ngau Kebukai Mayu ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rinduk, salam sayau, salam Malaysia Madani ko ya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngali hari ko ya. Jadi yang madah ke mambam sidak ya di seratuk, jadi dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai pati. Di kena yang merinang derempu ngau semua keng lala lalu ngagai bala iparia ngau bala isania pia mega bala isania ko ya di JB ngau mega di Kuching pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama. Okey, nya pesan dari yang bala pedinga kita. Okey, pama udah macam pesan nak sigi. Namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, Siti lagu Rilinda.

Okey, Siti lagu hari Linda, Kawa Ati Tua Koya na. Okey, jadi bisik peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy Koya, yang minta lagu Muai Baju Koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Membenangi gak nama lagu. Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okay, meres panggil hari ngagai. Peningan kita tahu CEO muda ko ya. Kena dia ama lagu Ray Wilson dengan Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megam meres panggil hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ni buat TikTok ni. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Aristina Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal ko nya lekal lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sina tu sigi nemu nunde urang. Angel sama ngali hari ke hari sibu nya dia minta lagu hari Sylvia Banyi ke diau ke tegas sayau.

Michael Max semang hari hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan kayak dikena yang berinang dari empung semua ya ke bisi mendiang ke radio YFM bintulu bakal ke ngali hari to. Antonio Igo semang hari hari kayak minta lagu umpan umpan pulai umpan ke di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok ke lebih agik ngagai anak ya ba Kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Antingon. Sindu Nidi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok kaya dikena yang berindang diri empu pia megak dituju kaya ngagai Ricky Ribot kaya Dublin kaya Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stelov okay nyom ajak salah tersebut nah. Serina Senai Janang ngahu bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ni Sindu Nindi. Ngarap ke semua terperindang bakal kengali hari tu. Kayaknya pesan dari bala peninga kita lagi mengadakan terus semerindang kita tahu. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita ibu awak ngelah tengah hari sari tok peningat Siti lagu Ray Anthony Usan Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2.52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit dengan dua kita bergulai ni bawa ngelah tengah hari sari tau. Jadi terima kasih Mayu. Angge kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sari tau 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi dia tampung hari Kuching lagi merindang kita ngau lagu-lagu tentu yang ya kuling rindok hati kita. Kuling ngasuh hati bubungai munyi kebala peningal ni. Okey, anang nak nyaga pengerai peningat lebih lagi ba hari kita kagi bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisi kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya atau ke pemampu hidung ngau mulut nah. Biar megak anang kurang hirup air. Mesan kita, mesan dirimpu megah tu nak. Lalu mereka sama berjalan ke pengawal dengan kita kelebih lagi bahari dua sari tau. Tajak pun bisa bala indai tu tadi. Mayuhnya di, menyekurangnya di singa jadian tidak menyatuk nak. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tau. Mayuh aku medak sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Madah rimpu nyadi singa banyak tadi. Nyadi harimau banyak tadi nah. Sigi bakar ni. Bersabar meh. Lama nembiak ke bisik kena sekolahnya tadi. Sekolah ke ditutup. Benuang PDPR ni. Okey, jadi yang tinggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tau bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama jaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Itamidin. Terlanjur saya kenuan. Bye-bye.

0: menua kitan ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Ni tiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uli ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

Selamat nyali hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Sekali itu bawa rentak nyali hari. Kes hari itu 8 hari bulan 9 2026. Baru 7 minit ngelui hari pukul 3 nyali hari. Selalu ya nanti hari nya udah berkali. Lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai itu. Nanti bakal bateri telefon. Nyangkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Tang terjapan pihak, selamat berjalan ke pengawak. Nuju semua bala kita. Kita ia ke gawak buat rumah, gawak buat opis, gawak buat sebelah kebun, buat tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu. Tentu ya buat sekedar hari pengawak tahu ke rutin. Kerja kita di tiang hari bisa berubah. Berin dia hari sebun asap. Nyalai jaga mana pengerai kita mpu. Anang kurang nyirup oi amat. Au. Bapak puak menggeri kucing ngali hari itu hujan. Puji Tuhan meh. Bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap kemegak hujannya oleh ngiar ke sebun asap. Muai sebun asap dia ke jam ke dia tu. Balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU. Bisik nurun. Bisik kurang tidak banding ke minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak anginnya berdau tentu bersih benar. Okey. Jadi inti uliah, anak kelu lama bak luar rumah, ti kita yang kerja pengawak bak luar, kena pemampul hidung gau mulut. Oh, begini ke gaya ri bak nur kita jam ya ke dia tu, nanti sama bela hujan, nuju kita ya ke bendung deribanya, pasang meh wiper, pasang meh lampunya, ngambil ke bala kaban kita ya ke bukai, ke sama bertengah ke jalan alun, bisik medak kita, okey? Rosie Mila ngau Bibi Sulu, merina kita ya dah lepas tu lagi, bawa rentak ngali hari, tang sebenarnya tu Daniel Petrus ngau Denny Umping, Engkiniang, gulai ngau kami, bawa rentak ngali hari.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, rangka hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM, 89.5 FM di Sri Ahmad.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nombor anda berkaul, ngau pemujur, serta pengerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak segi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: gulai sejalan.
1: Bosri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
2: Ya, carta kenyalang special edisi yatik ke-6. Hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 peningan dan tinggal. Lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara. Edisi yatik ke-6 carta kenyalang special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan dengan saya kediri anda puas hati. Seminat ninggal nyawa sedak ya ajak. Ninggal radio ajak. Kita boleh pedak live lebuh mayanya ialah. Bak Facebook ngau pian megak bak YouTube YFM. Okay, stream online kita boleh mendak ke semua panelisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ilak. Set reminder kita, anda nak bending ke carta kenyalang special yatik ke-6 hari 6 tu ialah peningat ya. Okey, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU naga pukul 3 ngalih hari tu tadi peningat di Kuching 256, Semarahan 229, Surian 263, lalu Sri Aman 240. Di Sarawak, 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak manah ke pengerai. Seminak Kapit ajak ke ngerikut ke IPU. Ia ke jalan pemersih dekat pukul 3 ngalih hari itu tadi out. Ngarap ke operasi menih hujan.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Woi, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, minta maaf meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
2: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupuk tu.
3: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat you.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Bintang ini hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih. Kita tentu ya game dia ke kami ngalih hari-hari 2 tu peninga di menara Kuching agi mengkang hujan bas ke dandur direport ke bisi dandur ya ke bangat bisi ya ke semina memesi aja bisi mengai kerana hujan bandur kerana hujan yang harap ke bisi hujan mehau laban ukai nama hari hujan tu mega ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita ke benda barang tu jalainya berjimat jam kedia tu nanti hari hujan anang kelalu laju. Garap ke kita bela sampal likun. Selamat datang bandur ya ke dituju. Lalu di Kuching ni tu buat sekedar hari jalainya tadi. Nang benung di Serurik. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anang nak berjimat. Anang nak berlubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nadai salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okey. Terima kasih tapi puji ngagai kita ya ke sabar lemai tu ya ke benar deribanya Zraya mendiang ke rentak ngalih hari lalu ngagai kita megah ya ke benung tergenung berarti ke air hujan kadang-kadang bisik kita itu berasa sino entik lebuh maya hari ke hujan mat kada anda nemu meh ku pernah nemu ningau ramadah ja. Tang aku sempat ke Malaysia tadi. Kebenarnya segi amat. Laban ukai nama, ukai tingat ke temawai lama atau ke kisah lama ya sumpah. Tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya faktor biologi ngau piam ngak hormon ya kebenarnya. Nyak tadi berkait ngau hormon serotonin ngau melatonin ke dalam tubuh kita benzia. Gaya hari ya ke hujan ya ke celap ke semuanya. Nyak ke ngasuh kita sino kebenarnya. Okey. Nya area sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita ya nak sino meh lemai tu awak nang sino-sino hati kita sino-sino hati lagi kau nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu jad ya nak sino hati tu lagu hari Ricky L jual mahal mak rentak ngali hari YFM gul mbak lemai tu lagi begulai ngau isi mending ke randau ya hashtag nembiak aktif jam kedua rentak ngali hari. Ramai dah kini segulai sejalai buat YFM.

0: Petang Krabatau Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Mwah. Dekat nemu randau berkaul, ngau pengujur, serta pengerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas sih tak sih, mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa.

0: Ya, lagu kenangan pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Kelebih lagi kita ke benda mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai ngaga kita ke baru bergulai ngau kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Dan di dia tu datai program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat berandau ngau temuai ke BC di kangau aku dekat beranda dengan aku buat program tu lagi au dah tu lagi kita ngangau ke ya datang sebenarnya kita ke bedah lagi nemu jam ke dia tu andangnya idar kami nak buka program hashtag lebih aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku beranda ngau temu aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngangau ke ya lalu ke ya buat arus telefon hello.
1: Halo DJ Esi, selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias.
1: Oh, jadi,
0: ada apa berita nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung ne?
1: Dia tu aku benar bak Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita meh.
0: Nangnya terus dia audien katikanya.
1: Jadi aku dia tu benar ngeremai ke kumpul makeup bak area Semenanjung dito untuk lebih dikenali bak Semenanjung meh. Nak meko kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung kincak aja lah.
0: Awak cuma bisik orang ngangau di Sarawak dito. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Jadi awak ke beninga kita nemu lebih lagi nembi ke benua mendiang ke kita buat program hashtag nembi aktif jam ke dia tu nagiranya ngena RTM klik tak ke my klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penua nuan laban di kelala nuan tu tampak lagi di kelala ngau MUA Colin amat.
1: Ya betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sanak Steven Awus. Biasa penatai aku ialah Ari Kapit, Rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Selirik, Sungai Amang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Jadi jajalah intro aku setakat tu.
0: Kira-kira
1: ini dah buat sekesal hati tu.
0: Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas betul ni kau?
1: Ya, lagi rumpas benda bujang tu.
0: Nyamai lagi kena ke kerja pengawal oleh mindahkin kita. Okey ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi ndak rumpas kerja pengawal tang nyamai ke mayu lagi ke atur lagi ne.
1: Ya betul nyamai.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko?
1: Jadi kami bisa empat ikut direm nyadek nya madek ku. Aku paling last semat nombor empat. Kami semadek laki semua kami semadek.
0: Nuan ke nuan biak hari kita menyadek. Kita bukai menyadek nak ke bukanya udah gawak magang.
1: Udah ketua itu deh madek ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tu. Ba klinik tadak dia dia madikku ke nombor 2 inya Jonis Jonis Kudi ya dia tahu benar ngawa offshore inya ketiga inya sikit ngibun kami semadik lah nya berumah kami di Ambo inya Robinus inya aku keempat ya inya dia tahu aku memang ngawa sendiri memang kerja sendiri bisnes aku pun dia tahu bisa muka kedai apa kapir inya Edico Art ya meh antara pengawak kami semadik tempat ikut kami semadik inya.
0: Pihak jadi kita tunang ya dah ngati ke diri dah bisi penghidup diri empu banyak neko.
1: Ya betul belak dan bisa penghidup diri meh jawab pengdiri dan kadang-kadang jawab bergulai lebih meh bisa ngerami lia gak bergulai sama bergawal dengan sidak ya
0: amat ni maya gawai itu ialah dah bisa pulai.
1: Gawai itu engkau kami sebuat berkumpul lagi yang kami sebuat engkau kok kok jako lah nya nanti kita boleh berkumpul lagi yang kami sebuat kami sebilih ya.
0: Amat ke nyalaban nyak mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri menyadi nanti nyama besi lagi apa indah lagi boleh bergulai dengan kita maya nyak ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung nangko.
1: Jadi ku dah start bah semenanjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku sebab diploma kesenian torekan. Aku start mengai semenanjung. Jadi kadang-kadang ku memang kalau di semenanjung untuk job makeup kita sambil belajar, kena kadang-kadang du pulai gaya Sarawak baru. Memang ulang alik lah, nyam memang pengawak ku. Ulang alik, pulai Sarawak. Datang ke Sarawak pun nak tentu menua. Kadang-kadang dia sibu, kucing, miri. Nitih ke alai dini orang angau semua. Kenyak meh pengawak dia
0: tau. Jadi nyam hari tu suai nuan tadi perjalai nuan nang ya mentik rimada pengawak nuan tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat ne reti ya tadi dia bakal nuan si pengawak nerima job hari Sarawak okey okey sitik job aja reti ne kat di
1: Kelumuk
0: kat di Kelumuk ke nuan dulu baru nuan nyamai ngatur perjalai napi ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi di semenanjung tu tadi, kini ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkini ke freelance je?
1: Aba semenanjung itu aku cuma freelance je, nanti ber Sarawak baru aku bisi kedai nya edit nuan ke disebut kota dia nya. Palan aku bakal pedin kapit dia aku bisa kedai kerire bekapit dia.
0: Oh jadi bekapit adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh.
1: Jadi lebuh aku gawa job makeup din kiaknya tadi bisa staff ko badian ya memang yang akan handle bekal servis ke di jalan ke ko ba kedai ko nya contoh bekal tidak salon, manicure, pedicure semuanya meh ke di jalan ke ko ba kedai kunya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak kunya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga entek ku bisa bakal fit ya. Tapi belebuah lah kadang-kadang ku nak di kapit memang ya magang lah handle semua pengawak kunya tadi.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya
1: orang
0: ya ke?
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak ngaku lah kenya.
0: Banyak mah jadi jadi bos orang tu nang sikit bisa pemedih sempo ne ko
1: ya bisa gak cabarannya.
0: Sebenarnya tu ngalih ngagai pengawak nan ke benon di pegai non dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empo gak dini nuan kalau bersekolah sebab ada ko hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar bawa atikas ke tinggi lagi.
1: Okay, jadi maya aku primary sebab aku sekolah bawa SJKC Holam, sekolah Cina tu bawa.
0: Nemu juga Cina.
1: Tanya, kau nemu le ya, nyak menyamai. Nanti kita kak kantor aku ada Cina, tahu dia jatuh Cina kita.
0: Menyamai kau.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi. Aku nyungagai SMK Kapit 1. Habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi aku nyambung sekolah ngagai Form 6. Jadi Form 6 aku nak lama je. Leban aku mikir mayanya aku perlu fokus sebab karier aku. Leban aku sikit udah start ngantak kurang main umur aku Form 3, ujung tahun Form 3 nya. Padanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena kepada kita perlu milih jalan kita tempuh yang kita dalam lingkungan umurnya deh. Jadi aku terus nyambung agai fokus sebab karier aku dulu. Udah aku fokus sebab karier aku nyata deh. Jadi kemas tu tadi ya bisa nganjur ke program Quick Win. Quick Win aku kami kapit itu suka. Join aku tu tadi ngau Quick Win tadi. Temu tertanya aku tu tadi boleh tawaran untuk nyambung SKM tahap 1 ngau tahap 2 yang nyak di penyanyi lah dibayar kemas tahap 1 atau 2 kemas kapit kemas bagian kapit. Jadi tidak ya ngambil seni solekan seni solekan jadi terus nyambung pelajar SKM aku tu tadi ngambil seni solekan tahap 1 atau 2 jadi dipanjang bala kemas banyak tadi udahnya aku habis seni solekan tahap 1 atau 2 nya aku terus nyambung ngagai 3 udahnya aku terus ngambil DKM, dia diploma kemahiran Malaysia about SNIP College. Aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM tadi nak SNIP SNIP College Kuala Lumpur. Nyak lah tekat tu pejalai bak pelajar ku tadi.
0: Nanti dengar ko hari tusun tadi. Okay, seminat non belajar berkawal engkau jadi juru solek. Tang pelabak ku bisik mega otak kebuka di pelajar ke nuan. Nyak ngujung ke nuan ngepun ke bisnes nuan ke muka salon. Salon eh? Dikumai salon ya?
1: Ya betul salon. Kirap ya.
0: Jadi utai tu tadi ukai nuan muntang-muntang memuka ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya mayu bisik cerita ya berkeni nuan ngepun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko jaku Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya. Nusui madah gay kira ko berkunci ke meh berkeni nuan ngepun ke bisnes nanti tadi.
1: Okay, jadi jari cerita ini ko ato tadi inya kena ko ngepun ke bisnes tu tadi nak. Ini aku start muka kedai tu inya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sige suba tapi ku dan padok ge dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan ke baru dia tu inya edik ko ah tadi. Budenya jari cerita ya tadi. Berkata kami aku muka kedainya ngau aku mpo share partner inya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ku. Maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video-video bakal nama ke di post ke Facebooknya. Nya antara yang hasil ya. Budenya tadi bisa ga support apa inai kena bakal apa aku support aku inai aku support aku. Memang tidak kami sebilia memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya. Kena ya tadi. Leban inai aku pun sikit minat ngantak, sikit uduka lagi ya, ya. Sikit uduka ngantak, ya. Nya lebih berpeluang untuk support aku minat kita berkenyak tadi. Laban ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun bermakeup sebab memang yang akan support aku bersetiap langkah ke sobat.
0: Okay, mesti mendiang ke randau tua tu mana eh aku?
1: Jarak ya, lebih zoom je yang saya dengarnya.
0: Jadi, laban pengelamat nak kena di MUA tu tadi, tentu yang mayu hendur udah nuan berjalai. Tu, boleh dikingat nuan kini ni kenika penyampau ndur ke udah di tiap ndur non kira ke kerja nerima job tu tadi.
1: Nanti abah seingat ingat ku tadi pemain menua kita berserawak tu ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 nah. 45 hampir 43 igi menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin. Aku minat bedau dengan gaya Barrio. Nama ke tidak limbang lawasnya ingat. Tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya. Lepas ke nadai bicatat nar.
0: Keingat nuan macamnya. Ini adalah ingat nu magang ke.
1: Lepas kita selalu main menua daerah kita bah Sarawak. Atau pecah dulu kan ingat. Tidak teratuk, bintulu, kucing, miri, kapit, tuang. Mayu macam lagi. Mayu menuanya dan tujuh aku tadi. Datai ke Limbang, datai ke Lawas, datai ke Brunei, datai ke Kuala Lumpur, mega aku kalah Melaka, Johor Bahru, Pahang, Opera.
0: Tuhnya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 ndur udah nuan rima job tu tadi hari orang ke kini ke ngiga nuannya di MUA sida tak ke juru makeup sida ya jadi ni tahun ni maya nuan ngepun pengawat jadi juru makeup tak ke kini ke MUA tu.
1: Aku ngapun ke pengawal aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang ngapun ke bisnes tuan tu tadi nang sigi udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngapun ke MUA kah?
0: Okey.
1: Atau cerita aku suba agak lucu ya sebenarnya. Nadi suba aku tau join satu club klub yang nganjung bala penari. Mm. Hanya ngagai pendalaman tuno coba.
0: Agi sekolah pendalamannya.
1: Agi sekolah aku maya tau. Mm. Jadi maya aku sekolah coba. Aku memang mahir bab seni. Seni macam melukis. Memang mahir bab seni dia.
0: Pengerinduk dia ne bab seni.
1: Memang pengerinduk ku ten nak nyangka nyu datang nyu nyu lihat mua manusia tadi. Nak nyangka dah. Daripada kertas ja ku tu asal ya tadi. Bedanya ngau ku ngau satu kelab tu tadi. Kelab kenganjung bala penari menari ba area pendalaman maka nyambut bala temuai nyambut bala pemesai menya bisa program buat unok menya deh. Jadi bala orang kengau nganjung nyak menya nyu mainnya pengawal nyu nak uliah ngantak ke bala penari.
0: Nyu nak lah sidak ya.
1: Nak lah sidak ya. Jadi meda aku kena mung lukis tadi naik kulien ku. Uji dero de mua sidak eto kulien ku sidak ya. Kan aku. Apo ka ku kemaya ku tok kalak megai teto ka ku. Nyu terkenyit mak ku tok tadi aku sidak megai berasnya tadi. Okay. Cuba aku aja, cuba aku ke gagak ku ni se uliah ku melaban ku cuba kalak ge ngelilak ke bala kunya tadi bala kaban kunya tadi ngantak ke bala penari. Aduh pada-pada aku tidak ya nama tercucuk tidak age mua sidaknya tadi. Selalu aku nanya nama teto, nama tenya. Kaku nanya ya laban. Kadang-kadang kita udah terkenyit mendak mua orangnya berubah apabila kita make up tadi nah. Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic make up tu boleh bekenya. Kelati ku din dia udah berubah mua orangnya jadi tikok orang kebukai. Nya tadi tak arinya tadi nyu bisa minat ku nya aku madai ke mak ku mak ka ku nama kati ante kita ngantak ku rato mak ka ku ulah jadi career to nai lapa ya pada de anu-anu to pada de anu-anu to ko ya becunto ka ku ngagai muam-muam bala bukai de tanya bersemangat ku tadi tapi aku beda takut ke apa ku tadi nantu biasa lah ante apa kita takut ya kak support kita perkara begitu tadi ni lah bagi kita tolak diri jadi tadi takut apa ku jadi barang pengantar inai ku kerja kak ku sebab adanya ambil ku barang pengantar inai ku nya cuak ku gagal mua cousin ku cuak ku gagal juga ku cousin ku kini no
0: kena nguji
1: ke kena nguji ya apa ya pak ku tadi adanya benoi aku temusin ke inci inci mak ku nya kan jenis ya pusinnya aku nak nemu nutup ya baru takut ku main apa ku datai cuak ku terus nyonyo lacak inci mak ku adanya yo yo becekiah kami dan mak aku mendak inci lacak nama inci ku tak ambil lacak aku ya kan aku laban ku takut kapak ku datai tadi adanya lama-lama tadi nyu made mak aku ngai pak aku tu tadi aku tu minat make up semua ke hari kian dari tu baru make up dan nyame gede aku ke Malik ya aku apa aku setiap kali apa aku tu terima tadi memang diberi apa aku lah ungkus aku tu meli laban ku dom mik mai ku banyak bro pun tiga pen mu tadi sekali aku mainnya pasal mereka make up tu namo te bera-bera nya me beli supa namo te di kotak tok kurangnya mu te beli kami duit mak aku supa bekenya dia le cerita adanya pun ko nya dan nyu mayuh collection make up supa start mako muka make up servis make up me umur aku bedau pom 3
0: orang ke terubah ya orang ke terubah tanya nan deh kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru make up tu siapa lagi nganan.
1: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru make up sebab banyak bala anti-anti dina berumah panjai. Jadi orang ke ngau aku make upnya kami dua mak aku sebab
0: kenapa ini?
1: Cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku. Inai ku nya ngau ku ngantak aku orang. Ni kami dua ya becekih ke orang ngantak aku orang nya. Betawi-tawi ya kami dua ya. Laban ke baru boleh customer mayanya. Baru boleh customer lu boleh namiko. Barang kada baru belajar mayanya. Kati tak boleh enam ikut customer makeup dina bala ibu-ibu. Ni ko kami dah mak aku mengerja kenyak sebab aku agak bulu kenyang yang mak pengutai ke foundation. Macam je main kami dah mak aku tak bekerjasama tadi deh. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dah mak makan minyak. Seharinya aku bersemangat ke. Aku nyul dia bisa pendapatan pada usia muda untuk makeup orang tu. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Laban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja. Kita sebut apa, kita tidur apa semua ni.
0: Ya, ya. Amat banyak. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ke ngasuh nuan kini ke ngasuh nuan ransi yang lagi ngerja pengawaknya atau ke pengerinduk nuannya na.
1: Ya, ni antara supporter paling kuat tu lah inai aku. Sebab ya meruang support ku ba make up ya ngara ente ente make up ku to nak ngam semula ra ya tu nyak ku ya ubah nyung ubah ku ya ngano ku ah ningo ga ku to tadi kekada bercekia ke kami dua ya tadi
0: bercekia tanda saya o nya deh
1: senyo me kami dua ya bulai
0: oh jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantok tu tadi no sigi dah nemu kini utai ke patut dibeli laban ti diperhati ke kita laban baka me ke bandi aku ke indo tu dan tu nemu ke baka abala ada bulu ke berus
1: sudah brush make up
0: brush make up ni tadi ya maya bansa ni tadi bisiknya luncung bisiknya kene ke
1: ya memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya ya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam kena aku nadai ken ni brush contour nadai no aku cuba asal brushnya boleh digagak aku bermua ya nadai ngira brush aku cuba begini aku mula-mula ngantak aku dah cuba ni ke brush ke beli ke pedak kami demak aku laban cuba berkapit cuba pendalaman kapit ok kita beka dia tau nanti dia tau dia bisa guardian dia bisa wasen dia bisa kenya kami cuba nadai kami cuba bermua kapit dia cuma kami bisa pampe.

0: Pepet go badia tadi. Badia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat makeup tu tadi. Sidak yang ada brush berketuk, nama te kena de prep muka, nama te kena de ngadu makeup, makeup berketuk, makeup berkenya. Sebelum kami pertandingan yang kami bisa belajar dulu deh. Adanya afternya baru kami akan pertandingan. Kenya coba budget marah kapitnya coba. Jadi bulian umur aku mainnya juara aku mainnya 2018 banyak. Harantian ge gati ku tadi nyu semangat ge. Oh dia temenya sigi udah main oh, job ko dah start job orang kawin dah setengah ambil job orang besai ge lah event besai ge bakal paket ku main ngau ngau sebagai ya deh.
1: Nya mayu ge orang lala kenaan ne ko.
0: Dah mayu ge orang lala. Nyu udah lama-lama tadi nyu mayu ge nyu datai bala artis gadi make up ko bala tidak nyu boleh sambutan dari artis-artis sebesarwe nya mereka semangat ge gawa nya bida make up tadi laban ku nak nyangka aku nyu sampai boleh klien se datai ba artis datai ba luar begitu nah laban ku mikir ku tahu suba sebagai sampingan ku aja nak nyangka ya career aku sampai dia tu make up tu kena
1: jadi nuan tadi madah ke nuan oleh jadi juru make up ngagak artis di Sarawak jadi bisa ndak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru make up orang ke nang ya lama dah dikingin kena siapa kini ko
0: ante dia tu memang ku ingin ka ngagai tikas international. Lepas ya, memang impian siko-siko mua memang mika artis memang berimpian kan jadi international mika artis. Setakat tu aku cuma impian ke ngantang-ngantang ke bala artis-artis menua luar lah menua orang putih aku kaitai tadi. Ngarap ya meh jadi amin.
1: Amin. Okay, tunggu tu dulu. Anda berasa jamnya ke 20 minit.
0: Berasa.
1: Rindu ingat cerita Nuan tu ke Datuk Nampung baru randau tu. Belelak dulu, mai peningat belelak dulu dengar ke lagu dulu. Datuk lagi tu Nampung randau tu. Tu lagu dari Rosie Mila, Cinta Asengku. #NembiAktif.

0: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia cakap.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.
3: Dekat nombor anda berkawal, enggak pemujur, serta pengerinduk tidak kena biar.
4: Lepas itu tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: sejalan.
1: Ya, lagi baru selepas mengulang dengan aku, MUA Colin, tau ke Colinia Stephen, lagi berandau, berkawal engkau, pengawak ya ke nyadi MUA. Jadi, Colin, tu nguyang ngagai, tanya berkawal engkau, cara tau ke teknik nuan, kenikah makeup orang tadi. Tu, kira ke, punya okay. Jakut, teknikal lagi ke punya jakut tu nak?
2: Jadi nama ranau tu dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne.
1: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh muaranya beker reti deh beker ambil banding muar tu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya. Leban tiap-tiap orang tu lain nega ya mpo gaya atau ke kulit ya berkini. Jadi berkini cara nak napik tanya deh.
2: Jadi ente ba teknik-teknik makeup to kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita madah cabaran. Nanti kita boleh customer yang baji ya. Memang takut kita makeup ya sebenarnya. Ente customer baji to kita mesti kekarkan ke pemaji ya tadi. Nah, apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya, nya akan nenggelam ke natural beauty ya. Tapi nanti kita boleh customer yang yang natural face je, yang nak terlalu baji, yang nak terlalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi dah. Lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk makeup dengan teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh. Jadi nanti bakal muka orang berjerawat atau muka yang jerawat yang memang tapi kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi. Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya, cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Dan banyak orang nyangka makeup artist tu boleh merejerawat nah daripada nyelicin bakal muat lo memang nak boleh digagak bekenya sebenarnya deh. Jadi makeup tu ianya hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada merik muara atau lebih cerah angkanya deh. Yang main gigi pedak bahkan dark spot semuanya nyak function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Teknik kami sebagai makeup artist ini mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal ku kami kapiat dan bakal tetamu aku kami. Nanti kami nunik orang, nanti kini orang tau balat ngantok ke apa semua. Bakal tetamu aku kami, nanti kami nunik orang. Kena signature kami dekat kapiat itu.
1: Jadi
2: kena antara teknik aku daripada aku deh, naban nak spesifik lah, nak tetap nak ada tekniknya deh.
1: Ya, amat
2: jalan. Itu aja yang menjadikan teknik tu sebenarnya, teknik makeup tu. Ngau kehalusan dek migai brush, cara dek blend foundation, cara dek blend kita makeup dek berkeni, ngekal ke pemajik seseorang yang berkeni, kena. Yang antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua, laba mua to ya lain teknik, lain mua, lain tekniknya nak bakal ya, bakal. Mua bukai tu ya bisa teknik yang pu, mua bukai bisa teknik yang pu, semua memang nak sebakal sebenarnya.
1: Ya, jadi.
2: Hanya mereka, ya.
1: Nanti ngawaknya. Jadi aku berarti ke gambar-gambar orang ke dah di makeup nuan tu tadi nang ya alus acara nuan makeup sedak ya. Nyak mah tadi munyi ku nuan tadi ngau creativity siku-siku.
2: Ya betul. Creativity siku-siku nya tadi. Jadi begini dia mengekalkan muanya lebih coverage ko kita ngau kia kita boleh tutup telalat ya nyuap pun semua telalat boleh tutup deh dark spot yang boleh tutup deh ni adalah teknik-teknik seseorang mua tetap deh deh
1: bisa ke orang gaya dilalai ke telalat deh mana kok
2: sampai ke nak boleh dilalai ke telalat titik kita ini teniknya
1: asal tampak gini
2: asal tampak gini lah apabila dia sapu dengan foundation jadi gede ngelawang ke telalat ini tadi deh memang memang perlu ditutup kita bagai gemua ya kan jadi kita ngelawang kuteng ngemiknya kini kita kan ngelawang ke ibu foundation ya jadinya memang perlunya aja lah tekniknya perlu titik kita ngel maskara ke apa-apa benda yang celuam untuk nampak ke jerawatnya lebih terang gitu deh. Laban kadang-kadang memang lagi kuah customer tu yang ngait terlalat yang nak ditutup lah. Aman. Yang lain memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
1: Aman, ani ke ante jemak bisa kena bulu mata pesonya tadi. Bisa ke kena ke cabaran tau ke pedagul ya tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa kena.
2: Ya, bisa kedua nak tahan juga tahan ke kebab sampai habisnya.
1: Ya baik memata.
2: Berai memata nyu banyak cabarannya sebenarnya. Alah cara si makeup artisnya ya profesional kena ya menghadapi situasinya kena ada ya ulih nak ya menghadapi situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan ricil kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang
1: amannya
2: barat sebagai makeup artis tu labannya berkaitan dengan seni dah.
1: Nyak maka aku tu tadi nanti terkena ke customer ke mu ayo nang sikit dekat ketawa ngau air mata sekali mai ni bo gitu nanti terkena ke MUA kena sikit selalu ke ngau tai ngerandau yang ngau tai ke ngaso geli hati kena
2: aku baik ku ante berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer ante datai bermata datai berkening. Anda web jago tu awal, kau kan ya. Kadang-kadang nanti terkena kekaban rempung, hanya tiga. Kawan kita kadang-kadang lelahnya, baik kita ini ke ketawa ngok kita ini ke bertunek ngok kita sikit lama agak pengawak mungkinnya. Nanti customer dah backup dia nak ngeranau customer redu kemana customer ngai kita lagi kena. Kena tanya orang ke kita negeri redu mua no no antok aku kurang sedih ke kita. Hanya banyak cabarannya agaknya di mua tu kadang-kadang mua apabila kita ini bisa contohnya macam masalah rumah tangga kini-kini gini kita pergi lah bisa job gede ngah jadi gede ngah main ngah kerja engkau pernah senyum gede senyum dalam keadaan dia pedih hati senyum memang customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
1: Ya, namanya punya kenuan ko mayuh ulah mayuh utai ke ditemu nuan sekumban ke nyadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
2: Orang pemadu tuai nya tenyanya hamnya de mak kumpu mami ku. Kaku badak ya tu bisa cerita lucu ke tau. Aku nak kalau makeup orang tua eh. Kali kaku badak ya badak ke mak ku ku mak pedia mak ngantok ke mami ku kaku antai mami ku bisa ni ngau sorry mami ni kaku mami pedia mak pedia mak ku ngantok ke mua mami ngeriut je mua mami kaku nyut angkat kaku ku liat ya kaku kata mak ku kata dek ya meh dia dah diubah tadi nyu mana mua mami ku di makeup ku tadi ya mayu kami sebilik mayu ada kerja kaku makeup lebih ke bala anak menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan ngigak aku magang memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang bala menyadik ku bala anak menyadik ku sikit akan ngigak aku lah dia tidak habis event leban penyamai walaupun kami tu mayu laki kami semadik laki magang sang anak bala menyadik ku ino semua tu magang anak madik tuai ku ino anak madik kedua dua aku bisa siko ino nyak penyamai nyo mayu keturunan ino ni dia tu pada ke ayah tidak ya tu ngantak aku rada munal tara ngatu nyo beri kita ino magang
1: amat ganyanya Siti hari pemar maya nuang ke makeup sida ke ubah umur lagi ne. Jadi bisa gak aku berarti ke tu tanya bukai tu neko berarti ke cara MUA bukai tu hari kelebih lagi hari tengok ngagam menua bukai ukai di Semenanjung ke di Malaysia di tu tang menua bukai tu tadi nanti bako mua orangnya kini tuai nyong ngeriut kok aku tu tadinya tanya tang sida ya bisi event-event sida yang pu jadi bisi yang tadi ngena slow tap mah sida ya nya slow tap kini kena slow tap kena
2: ante bakal aku ngena kena face slow tap ke ko ngena dalam aku pengetahuan ku tadi tapi
1: jadi nak bunyi ku na
2: slow tap face slow tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku setakat tu aku berdaul datai berdia lah penemu ku laban aku berdaul sampai datai explore dia aku make up dia lah laban setakat tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah kan aku ataupun aku nemu CP-CP lah buat penemu bahagian face roll tape tu tadi dah jadi face roll tape tu ya function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya muka orangnya tuai jadi aku nak pastilah sama ada laban nak kalau nanya review orang lah begini selesa nak ya slow tip slow tip ke semua datai berapa jam nak nemu ke kita ini
1: amat nanti ya kena bakal tua bisik photoshoot engkau nak lama engkau okey ne nanti kita bekerja
2: engkau okey ke ya
1: nanti bisik pengawak bakal dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman kasar engkau makeup tak tang kita nak nemu berkeni gamalnya tang bedau ke nuan datai berdia ne.
2: Bedau kan aku dah tiba handle muka yang terlalu tua lah tadi. Bedau dah tiba dia dah tiba. Nanti terlalu tua maka aku kemadah tau tadi. Hanya umur 80 lebih, 90 lebih ke. Kenyakan 100 lebih ke. Kalau tua ikutnya sampai kelak ke. Setakat tau. Laban aku lebih kebiat tau. Aku lebih kada boleh job-job pengantin, orang dinner. Bukit pumang. Yang saya selalu handle aku setakat tau dia tau.
1: Mayu lagi ngangau buat event ke berkenyak ni.
2: Mainan lagi dengan aku event berkena setakat tu lah. Kita nak nemu ilah rezeki lah. Mungkin aku akan bisa make up kebala datin ke ilah. Amin.
1: Amin. Ya, job buka besar lagi ke jobnya berkena?
2: Besar lagi.
1: Jadi, ni?
2: Kalau gak aku make up ke, nanti dikira kita nak ke kita ngomong jatuh bain lah. Aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab. Abah kapit sebab. Ya, bisa berlagu abah kapit Datuk Jamal Abdillah mainnya. Tapi nada yang kena teknik-teknik slotep-slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban apa sebut kurang Datuk Jamal Abdillah ngagai kapit begau pun kapit tu dia diam je lah ke medium tu bah. Ngan jadi sekali jalan kami dia nah. Memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal Abdillah tu tadi ada. Tapi sangat tapi aku make up ya ada komen lah cuma muka ya sigat gitu. Nah, kita yang bedak ya nyepulai ni 10 tahun baru nyoba ke komen lagu dua ya Siti Sarahnya subah bukan nama kamu yang mainnya
1: amat nak kau wah asal ti nama yangnya okay mina amaya Datuk Jamal Abdillah aja lah pelabur aku customer customer nak buka itu tadi kini ke asal tadi lebuh nanda temu ngadu ke makeup sedak tadi bisik nang asal oh ketuk dah temu dah nyamai dah asal ti nana.
2: Ya, betul. Udah aku tembaknya. Dan yang main ti aku mendak muas sedap ya. Bisa berubah, bisa memula tadi. Memusuk gamanya baji. Ya. Bisa kedua, saya nyuci make up sedap ya. Ini lagi kenangan manis ke customer. Gak. Memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku. Memang memang kau rapat lah ngebala customer ya.
1: Jadi tu tanya ke sekali tu berkawal ngau tanya tu aku berkeni ke nuan bisik tips nuan po kini keni ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak nyadi juru makeup tu tadi
2: maksudnya tips untuk berkeni tak maksudnya mengembangkan career masing-masing kata kau berkenya
1: tips nuan okay nuan makeup orang atau ke orang ke customer nanti tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu mua ke kena nyok kau
2: okay antik bakal sebenar kita makeup antik bakal klien ke makeup aneng yang nyapu skincare yang pu biar mua nyaja bertugas kadang-kadang apabila klien tu tadi ia nyapu skincare yang pun sebenar kami make up ya. Apabila aku sebenar aku make up, aku akan madah ke customer. Aneh yang kena apa-apa skincare, aku biarkan dia kena cleanser je. Apabila ia nyampu sunscreen yang pun, ia nyampu moisturizer yang pun, ia nyampu primer yang pun, macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenal ya tadi untuk bergabung dengan produk kita ya. Jadi ini akan merosakkan lagi make up kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang customer tu yang nak berasa ya kadang-kadang dah yang utai ke cleanser ya terus kena toner ya nah. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi ya me sebab aku bisa appointment dengan customer aku akan make up sidak ya. Aneh sekali kena skincare ke aku biar muka deh dicuci dengan cleanser aja. Ya antara teknik yang untuk meningkatkan make up kita ya bakal orang nyebut make up anti badai kurangnya. Ante bakal customer tau ya memang nitih te kodeknya. Memang memang makeup ya akan tahan nanti awak ke muanya bung adu ke makeup ya. Makanya ya tadi.
1: Ada
2: tips-tips untuk makeup klien sebelum makeup pula klien. Makanya ya.
1: Jadi buat nuan pu deh tips nuan pu awak ke nuan bakal bisik ke orang awak ke nuan madah tadi customer nan ke job orang ke kahwin tadi tentu ya non guna ke jam tak ke awak non tadi tumu datai ba ndornya katikanya bisi tips nompo tips kokku tu tadi
2: jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak nyangka nama ente jadi deh laban aku tu kadang-kadang kerja job luar nak disangka kau ente jadi macam-macam je risiko yang boleh jadi ba aku tu tadi laban aku tu kia kita nak nemu jadi tips ya tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh dia dengan customer perlu persediaan awal daripada jamnya tadi kena kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandek ke kita pun nak ada tanya lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya yang untuk tugas dia sebenarnya yang mesti siap dalam eventnya mayanya juga mayanya enggak dia mesti siapkan ya kerja
1: kira kau tanya buat nuan dan tu nanggul naranya nih laban nanya dah diatur nuan
2: jadi laban ya perlu diatur no pilih aja lah kena
1: jadi tu cara nuan ngeletak ke rega servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengok bukai kini ke dikerja ke nuan jam dia tu ke ni ke nuan cara lebih lagi buat juru jadi MUA tu meh ko
2: maksud dengan harga tu
1: harga nuan makeup orang
2: okey, ante bakal pengantin tu tadi, ante bakal yang luar daripada kawasan Kapin, aku memang bisa charge transport, charge hotel, apa semua. Memang yang akan ante makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya. Ante makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K. Ya memang 1K ke atas, ante buat luar. Ante bakal kapit, memang orang kapit, bisa-bisa berikku special price tidak jebu. Lepasnya adalah menua asal ku deh. Apabila orang kapitnya tidak ya tidak akan boleh harga yang baru mimit daripada rate punya tadi. Akhirnya ya.
1: Jadi nya mah tadi mimit mah tadi kok ku mayu ke benda tak ke dadi kunci kenuan hanggau pening mayu ke mendiang ke randau tua mayu lagi tak bukai ke dekat ditemu aku ke ditanya aku ngenuan tanya meh jam tu atau nya serkat amat ke ko nanti ngawa ke lebu aku ya
2: berasai gatu atau baja kucek-kucek hari tadi mana berasai nya nambiah ke masa tu asai ke baru tadi tu beranau baru 2-3 minit beranau.
1: Awalnya macam gitu ilo ke beranau baru nampung beranau tu. Ini nemu bisi, ya bisi. Ini nemu bisi event kebukai ke ada ke dikunsikan nuan ada salah ke nuan madah ke dia event. Jadi tu. Jadi ke penghujung tu ko hamari awak nuan merejako perangsang agai peningan lebih lagi nembiak ke deka ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
2: Jadi jako perangsang hari aku nya pengagai nembiak ke kak ngepun ke di rempu buat makeup anan takut kita mencoba anan takut kita keluar daripada zone selesa. Berani kita ngemai di rempu ngagai menua bukai berani kita ngambil cabarannya ke nang nanti kita takut kita aneh ngamak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita ngiga explore ke pasal makeup aneh tu yang paling penting kita mesti ngambil pelajar buat makeup enggak maka nak nyala bakal kita sekolah menyambung degree nyambung master kita buat makeup tu pun dia SSM semua kita boleh nyambung ya supaya nyak boleh upgrade kita punya skill. Kita nanti kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan okey bakat aku buat makeup bakat aku buat to anak to so teruskan career kita ya buat ngambil pelajarannya terus ngaji ya masa-masa kita peminat kita nanti kita kerja kita nak minat tanya susah kita nak jadi benarnya konsisten benarnya. Mm-hmm. Nanti kita minat, ya akan konsisten ya. Apabila kita minat dengan kerjanya. Yeah. Jajaklah jika perhentian untuk mengagai nembi arabat baru. Mm-hmm. Anda yang takut untuk mencoba. Anda takut untuk keluar daripada zon selesa.
1: Yeah. Terima kasih ngagai nuangko. Beranda bertemu baru mah kita elak reko.
2: Okay. Terima kasih mengagai ngagai DJC, ngagai YFM, leban sudi ngemai aku Mbak Ranau Ruai yang lebih atau ada kedua sebut je kedua dek terima kasih
1: sama-sama
2: semua. Okay,
1: bertemu baru bawa ke Bukara kena mujur ko.
2: Okay, terima kasih.
1: Banyak macam tadi Rana aku bergulai ngau temuai ke bisik dekat ngau aku datai bukan datai ya Rana aku baru selipun jadi hanya tadi ngujung ke Rana aku bergulai ngau MUA Colin atau ke Colinia Steven lalu aku kelima tu lagi mai kita mendiang ke berita tidak terus hari angka sepuri di Kuala Lumpur.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal seliai dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Dato' Sri Megat D. Shah Riman Dato' Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal seliai dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kepenudi, jam yati ketiga rentak ngalih hari kita lemai hari dua untuk peningan. Terima kasih ya. Nuju kita ya ke Tunin. Meniangkan kami bawa rentak ngalih hari lemai itu. Ngarap ke lemai itu, kita sama belak lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belak dengan kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama amat aku datang ke studio ke sekali tu. Main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya. Anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya. Anak-anak berjaga-jaga iro air mayuah serta mayuah kagi dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya benung iro kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik leman berita nanti kita sudah sedia ram kita mansang lagi leman berita kita keterubah ke sekali itu leman.

yang tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser atau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tika sempat kira tikas ke balat atau au. Ya jadi ya apa tadi berubat peninggal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji 10,000 pound sebulan jadi diberi orang 7,500 pound jadi ya tahu ni buah nurun bekerja gawak dari rumah aja nama-nama utai tadi kira kari rumah megang maya nyatri asuh belelak asuh orang nyaga dari empum lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam 54 ribu pound. Tu tadi pulai ke duit kita nyokak 300 ribu setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peringat. Nak lama udah nyak peringat. Nak muka-muka. Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah dek nyaman kami berdalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tau. Kita nemu ya tau sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mendah peningah, nai ko company ya, kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah, jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, uliah kita nuntut tau. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawak. Ko hakim undanya tadi company yang mana merik ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mandah nyadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi munya ko aku tadi. Dia beri orang betis minta pa. Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company inti company bukan nyampau rakam maya gaji di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya peningan nada ya hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merimimin cukup meh kita yang ngau utai ke debarai orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama me tu nyam tu nyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya angai kan ndak dinya di bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya gawaknya di pengajar bersebuah sekolah pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia sama cikgu seruai tu tadi buah pangan seruai udah 8 tahun seruai tu buah pangan munyi kot lelakinya tadi tahun keterubahnya tadi lelakinya nanya ngegel 8 seruainya pansuat sama makai bersapi-sapi bonsai-unsai ngena air basuk pinggai udahnya tadi nanti medawai yang kongsi popcorn kunsi air segelas kati ku nak tadi berpangan deh jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo udah cukup no tua tu berpadu aku tu kira kak ngambil nuan jadi ke bini jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan guai meh ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu tahun keterubah tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas straw dua nanya baru laki tu oh berdau tu atau baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu berdau beli rumah jadi beli rumah dulu awak tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tu penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tu nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu ba solo-solo mun tu dulu au. Ko induk nya. Nyak munyi ko ku tadi orang laki tu kebenaran pun bisik tikas yang po bisik beriak ya ke bisik limit bisik

ya orang laki itu tadi. Kelebih lagi laki kengau ya bapa nganto tadi. Ya pun munyi kau kita yang tadi laki itu nyudah putus hati, putus pengharap. Kau ngai me ya tok ngaku. Kak bapa ngan kak main-main aja. Oh, udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi. Ari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai. Nadai je datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ini gak pendengar. Giga ya hari sitik yang tadi. Bisa yang mendak sitik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kahwin. Ngangau ke kahwin. Kad jemputan. Jadi dalam kad yang madah kenama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi yuyu. Kira pihak men tadi nama main ada daripada ada. Nuan ngau kaban nuan tadi dikangau datang dengan gaya pengerami Melah Pinang sanu-sanu ngosau-sanu. Alum nyemurai mata kaban. Lebuah macam surat jemputan, kad jemputannya, kad kangau Melah Pinang. Sepiak nuan ukai aku urti ya tadi. Nanti ia pulai ke lagu. Ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngigak induk bukai. Alu kawin ngu induk bukai. Benar induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya. Ngagai rumah sewa, ngagai rumah pindai, ngagai rumah kabannya. Nyo tertemu ya ke laki tu tadi. Nanya ngagai lakinya, nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk. 8 tahun au tua bapangan. Sampai hati nuan ngigak induk bukai. Dek, sampai hati gik dek. Kok lakinya peningan. Ada pada kena mau pama ya tu. Nyengrenji ya kaban mayanya. Kak midak deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Kaya. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tau bisi limit ya, bisi handbrake ya. Baka biluan nanti udah kat terbaik. Terbaik nanti udah tinggal. Meli tiket mah kita baru. Nyawa tadi cerita akhirnya di Muna China. Dedin. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba Muna China dedin. Ba Wuhan di Muna China dedin. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa orang China jangan ada dari Muna India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisa lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu, rang ke rusak. Tak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Kini aku ngadu ke ngelik, rang kita yang tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana gambar induk itu? Oh. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benuang manis itu. Induk itu tadi. Ia datai berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Oh bisa ingatnya bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi. Nyo keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke ndak genyak nyo pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kedek nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinjau. Jadi udah nyak tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua. Nanti pihak ndau. Mana no berputuang cara ortogantik ortonatik tu. Aku orang madah ngaya. Bekini putung tu dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya. Jadi manah pendia. Oh bajik again tu. Kau orang ni madah ngaya. Oh ka. Mereka ayah kesebut bajik deh. Bajik agari dia tahu. Nanti dia tahu bajik. Udah tu nyo perincing ni lah. Kau bala lutur dia madah ngaya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut rumah semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyo majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Bakal buah pisang peningau. Dagu nyo keluar kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak badagau. Lama nyom pelengguak ke atas kan deh. Nyam tadi ketika ngadu kerang nyam mimin. Jadi dalam pengawak berputuangnya tadi. Bala lutur tu mawut rang nyam tadi ke belakang 2 mm depawut orang. Depawut orang ke belakang. Bisa lu depasang kurus kerubat sebelah rang ya dia tu. Dia kena orang mawut nyam 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi. Udah bekau ke desukat ya. Medak bercermin nama tu nyukai. Maneh gambar aku tu. Nyumaka
nyumplang gua rebaruah ke tas kin. Depedah apa nih? Dia disukat apa nih? 13 mm keluar kin. Dago nya panjai. Ah di ni nak nyum maka bulan sabit. Tu ngujuang ke ngeli rang yang tadi bikin siat. Lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsiat ke ngeli nya. Ngujuang ke ngeli nya pedias. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi bikin siat 13 mm. Skru dalamnya pun bikin siat. Lalu ngacau gusi. Ngacau ngeli ya. Hanya ma tadi peningah. Lebuh ya. Mansa ngagi hospital Beijing. Ngamunua Shanghai din. Bertemu ngeduto pakal kebukai. Sedak mandah. Apun tu nak tau nak dadu baru tu. Bahaya tu. Mua nanto ente nak dadu majak ila tenglam setenglam mua nanto nyom pelangua balat tu ila nyo lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan to berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nya mimit adu ditu mimit repair mimit alignment adu skru kia adu kurang kira ungkua saya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya. Hanya minta dia peningat ya. Pengawak berputuang mua kok jakuk tadi kak ngadu 2 mm nyong nginsit keluar kian 13 mm kok jakuk kak baji ya. Dia tu nyong bakal kekena riji ya. Nya minta dia peningat lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita belelak dulu au. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu au.

kita mancang Pak Raunti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duitik Leman Berita Pak Raunti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Remno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita Remno India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudini bah. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapadah pai, nadai bapadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki, entik kak bapangan, entik dekak kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu, entik keliak amai de satu op korang. Tang berperdak me kita yau. Berperniang pangan diri, oh nyak sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak amaku de satu op orang ko. Kita yang ngelala. Entik nak nyak pun kita nemu, oh anak sanok, au pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang ba menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Ha, izin ngigak jodoh. Entik maka kak kawin yang tadi aku tukar kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kian ejennya digiga digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tetemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu de beri gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko induk tu kak ko ya tu okey gambar ne tu nipak ngau aku kawin mesti dah tadi peninggal jadi adat orang dah dihentik kak kawin sedak laki maya kawin baru datai laban nak tahu berpedak mua ah mansang mesti dah tadi ngena terumpit ngena berbendai ngena tawak sedak ya meh ngena gendang maya macam palu kita namun nanti orang nyak kawin rami panjai baris orang nyak bergendang alah kita ditau. Ah, lebuah datai ba pengarami kawin ba ndo ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai ri Chatgar di Rajasthan din. Jauh. Entai ya dukur pa ba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai ri Limbang din. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambi induk mesti da nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Ah capuah sida ngambi induk kian. Lebuah ke sida nya tadi udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedaya lalu di prebet kurang sedaya duduk asa semak game sudah dek kok tukang kawin yang tadi semak sedaya lalu berenau lebuah ke tanya tadi lalu dia tabur-tabur kerob bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu dia namanya ngena api ni mucara sedak kawin ngena nak dia enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya muka tuduang mua laki yang dia dia terkenyit mana gambar ujiannya nyulintu-lintum ukai baka gamal ke desong ke ya gambar ta ikad bai ijian ukai lain nan mungkin ndak gamal kak ngombai jai aku ndak ngau mayanya pelinga tan nemu kita enti indo tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngol laki tu gamal kayaknya lalu lari pelinga nya ma tadi ngujung ke sida laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau enti lebuah indo lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi pelinga kes tu diputar ke ngom mana nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kawin. Nanti aku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin sama mamai nyucah capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua. Meram anak mayau. Dengar kita cerita tu. Aw, cerita tu nyadi bab menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw, nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun utai tanam ngau berkebun nupi manua semua tadi. Ianya tadi bisa ngembuan siko manua ada beri nama koko nama manua induk tu tadi. Ah, bangsa ticas.
Jadi manuak tu tadi nadai nya nadai anak kediri induk manuak tu. Na muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hai mada anak mayau nya talu tama ngage tempat do induk manuak nya meram peninga. Ya meram nadai telu de peram nya dudu dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu de kerenduat induk manuak nya. 8 bulan induk manuak nya nyaga anak mayau nya. Ah, nyak ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekan anak yang po. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya de beri tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayau nya tadi. Ba berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayau nya mah tadi ke di buan induk manua nya tadi di buan ya. Tad sigi de adue mana-mana bakar anak yang kebenar ya ucuk ya amnya induk manua bucuk ke anak mayau mentah sama mai induk manua nya tadi ngau anak mayau nya de jaga mana-mana de pram mana ya jadi dia mai nyubri buan induk manua nya tadi ngau balau ucuk nya tadi jadi nya mutak kenyadi de dian ya jadi induk manua kebukai sigi na oleh tamak ngage kandangnya sigi de bidat induk manua bernama koko tu tadi sigi de bidat ya nak da suah ngai kengacau balau ucuk ya tindua hanya mentah dengar utak kenyadi di Menua Korea di dia nanti kita medak di tau jelo pun musayau ke jelo bukai nanggi kita mensia ya nyadinya mentadi pelbak ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami bawa FM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku di Man Langi mereka besar. Terima kasih lagi kita bertemu baru bak maya ke bukai bye ngagi kita punya semua.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ke ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulut mimpi bintang pegari.
1: Dah berasa kita ini ada tiba penghujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bakal selama sada lemai dan ngalih 9 malam. Terima kasih yang nuju semua kita ikat pukul lain aku kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mupu

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kelusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Pes semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: さらなる前すなり YFM。
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di Sriaman 89.5 FM.
1: Segulai Serai YFM.
2: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

kisah di Sedang Tanah Bernyang Band Siti Hari Lagu kesama di Pekit ke abad pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya. Okey, ingat hari bulannya 3 hari bulan 10. Lagu keterubah yang sedang lemai ke lemai itu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Agak boleh dengar kami kena 101.3 FM. Habis hujan di Bandar Kuching. Okey, muak ke lemah itu tadi. Nyangkanya agi hujan, bak sekedar dur, ngarak ke semampar jimat. Bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya. Sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabik ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya. Ya ke benar-benar lak bawa rumah baru dah berapi wai berbelah pada dapur hagi dengan kami. Terima kasih. Okey, bakal selama hari dua udah lagu ritoni rumpang lagi darah bajia kita terbaik ngagai Bandar Miri dalam mak. Hello wai Miri nangkan ke tulang. Yeah.

0: aku Norman Adil, hari Rabah Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah, bergulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama belak nemu hari dia tu benua kemarau sebuan pan balat nyadi di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapa ngau gaya hari bersebuan serta angat dia tahu ngeruka pengerai kelebih lagi nembiak min orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai berindik harinya mensih mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka dia tahu ngasuh gaya sebuan nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup air amat nak kurang hari 8 gelas hari nanti nuan gawak tahu ke bisik pemindah keluar kena pemampu hidup ngau nyawa di engkeman bakal N95 tahu ke N95 seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Jadi nanti bisa ngasai ke baka batuk balat atau ke lama, senak seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak atau ke ngelu, minta nuan berobat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi yang mensih mayuh megak di lalau seruran ngulih ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di bagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita kedua lama itu peningah kemari atau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak atau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 ba sebengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikenak meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu di madah ke media mengkanya di bakiah berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian mega ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke perengka guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat universiti. Koyah nakak bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkawum auti Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik ngau co-curriculum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus nyari pelasar berguna dalam pengawal nentukan main asa ngepesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembiak rebah baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, main asa ngau penemu asa nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diternak ngau kreatif dengan gempur elemen asa ngau modern yang kaum music asa bakal sapi di pegulai ke ngau perengka contemporary. Rabah demiak diperansang, ukai seminaknya diwaris dan megak penampak ngau penggerak budaya Kenyah Jemailah dengan kreativiti, innovation ngau kena media ramah. SKCF 2026 diatur kena 1-4 September tu tadi. Ba bangunan forum miri hukai seminak ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mereka bisik potensi merik pangka ngagai sektor daga temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Ok, ngui ngagai berita kita ke penudi lama itu opening. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar ngabinia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18-20 hari bulan 9 tuila. Surat kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawak Gala maya yang nemuai merik basa bak Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuan itu nak beri peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia berarti kegaya pemansa Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang naga temuai serta berjalai ke projek pemansang ti meri penguntung agai peranak menuanya. Penemuan itu megak jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau Menteri Mayu, agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya, pejabat daerah kecil Mulu dekat ngatur pesta Mulu kena 16-19 September 2026. Sekedar program ti dekat diatur nyerumak pesta Mulu ianya Pekin Manuak Pemakai Asal Mulu, Bintang Pesta Mulu ngau Bintang Kecil Pesta Mulu, Pekin Tanah Asal Beraban ngau Individu, Ratu Pesta Mulu ngau Kliang Belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelama itu. Boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Sada lemai. YFM.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
5: Kalau kita ke baru muka radio lemai itu sadar lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Engkau sudah pangan di konti DJ MB tahu ke Tiu. Nyentuh ke pukul 9 malam tu ya. Baru dah mending ke. Okay. Hello why. Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih yo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah sadar lemai. Kami dengan datai ke pesan berat. Ke besi diterima kami. Ungkap ya sehari 2/8/9. Bala kita ke baru muka radio ninga kami secara online. Terima kasih yang menyuah. Merina kita ngau lagu di Sada Mary Camilla ngau lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur awak indur aku macam pesan berat berenggat ke terbatu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke Apai Najib tahu ke Imbu medah ke pemati Nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu di intu belah manjuh ke malam tu 8 hari bulan 9 buat tu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ke Belayan di Sungai Poi, Ronan, Rontau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukuang Gau bala kita ke Ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi ngenak lumurnya 011-3593-7-003 tahu ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya lima anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ni yang diintu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak tua rumah binit panggil uban dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintian kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang skra batu besai di Kuching enggak semua kita kenala ni yang lima anak lalin penerang ke silik atau telefon ngagai embun tambat dengan lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-964-36408. Pesan ke sekali tu datai hari tri anak dunggat madaka apa ya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat di intu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di titu ulu engke lili dianjung kena ke pagi hari tiga 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah lampas di titu atas rumah titu elik dua buah rumah nibuang dua buah rumah rumah antau bunuk begiang bala di Sang Semanju tiga buah rumah rumah menari gelung berenggang tiga buah rumah di Bunu Ilik Penti Antalun Skim Sekerang Merinduan Sebeliau dua buah rumah Serubah dua buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang gau semua kita ditu ke Ngelala Niang Dunggat Anak Kanyan dipinta datang ngagai rumah minggat di Titu Ulu di Engkelili pesan silik kita tahu bertanya ngagai kri anak dunggat ngena lumur ya 011-2315-3928 tau ke Japar anak dunggat 013-89-58-700. Ngalih angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minyak anak abing tau ke Indai Uno dan Nadai kena ke dini hari 5 hari bulan 9 bak hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di Intubal Banyuh bak rumah panjai di Lawin Nangamepi Lubu Antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 dianjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Lai di Lubu Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasak 1-2 di Buik Panjai Buik Ran di Sekaruk Sumpak di Pudai Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taiyah bala di Tuai Rumah Medan Nangga Deluk ngau di Stan Panjai Pemegat Stan Pandak Kawang Ulu Sebangki Pandak Wong Panjai Wong Pandak Tuai Rumah Gindi Ngemunyan Tuai Rumah Nisau Panjaruai Grand Stumbian bala di Sebuyau Skim Sekerang di Tangit 1-2 ngau bala kita ke Diau di Pelilia Kuching Sibu Miri ngau kita ke Ngelala Niang Minyak Anak Abing kena boleh dirintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangamepi di Lubu Antu penerang kesilir tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke Uno 018-77-92-354. Pesan kelima datari jati anak bugat madah ke indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan Kal okey, pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke Bukai Nang Kan Ketuk. Kita mending ke lagu di sada Rudy Peter. Yang lagu ya nanya ngapa.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampuan baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat diintu balamanyuh lemai tu hari 28 hari bulan 9 barumah niang tumpu balot 1344 RPR Sibiu lorong B10 di Bintulu pesan di 7 ngagai kapal belayan di Betungkat sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Mas Skat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagi lah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam, pesan dituju ngagai semua bala kita kena boleh dirintai ke di Tumagang, dipintak sama datai kalai penerang ke sili atau telefon, ngagai Ambrose Joe, 013-573-7085, tau ke Seblen Fidelis Asan, ngana lumur ya 9489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin anak gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebilik madah ke pemati apa ya ianya gunjat tau ke gunjus anak mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu diintu balamanyu di kampung Belimbing A di Serian Dianjung kena kari 3.9 hari bulan 9 pesan di 7 ngagai enduk samui anak banyo di kampung Entulang di Seraman kabar belayan di kampung Remun di Lebur di Teribuh kampung Merakai kampung Menat Kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di Kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelala niang gunyus, tau ke gunjat anak manca, kalau penerang ke silia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-8177-918. Pesan pemati diterima dari Monica anak Ramping madah ke laki ya udah nadai enyak Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke udah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan kengelalan Niang tu hari sepiak Niang tu enyak Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Semilang di Bintangur Telur Bulat Gau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya, Monica Ramping inya bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau niang tu dekat din tu, bala manyuh kena ke malam perilak, 9 hari bulan 9 Dianjung ke Pendam, 10 hari bulan 9 Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datangnya gepalan durungin tu niang tu, ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu enyak datai ari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada itu Johar bulan 9 di itu balamanyu kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir pesan di 7 ngagai kebab belayan di rumah Mawat Beratung Roban rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan 4 buah rumah Rumah Lipa di Tanah Layar Betung, Rumah Edward Andiang Gensurai Betung, Rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudiak, bala di rumah beti supuak Nelson Koloni di Bebangai Bebangai Kibak Mudiak enggau semua bala kebelayan kebuka enggau bala pangan niang tu di Batang Sebelak, Batang Sebetan, Awiak Kurian enggau semua kita ke ngala niang apa isi datu enyak sat anak andiang tau ke apa ijo perang ke sili tau telefon dengan Diana 019-486-9905 Dorin 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagai kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, ke udah nadai kena ke 7 hari bulan 9, baru masa dampu ni yang tu di intu, bala menyuah kena ke lemai tu, 8 hari bulan 9, ngau pagi lah 9 hari bulan 9, ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi, dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang ke silih atau telefon ngagai jenang agung ngena lumur 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngena lumur 019-453-7560. Udah lagi nyingkang ke pesan ngeta sulit kita mendekat lagu dari Sylvia Bonny dua lunggal lagu ya diau ke Tegal Sayau.

jam kedua sada lemali kita visi Aram Mansang tangga ku lagi nguna awak tu maca pesan ba renggap ketiga pesan ngata sulit datari lentah anak jalak tau ke indai mona madah ke pengong ngata sulit lalu muk nyuak ke entebalu niang mona anak melaka tau ke indai meral pengong tu dekat diatur ba rumah bungan batu lapan jalai oya lama sibu kena ke 19 bulan 9 hari 6 dengan acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuan rumah kampung Belimbing Batu Nam di Surian, Biak Lama sidak sebilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Ngau Mas, Bala di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau Bala di rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, nguluk pengawal enyak ngetas ulit Gau nyuak ke Entebalu Niang Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu cara sembiang penerang ke silia telefon ke lentang jalak kena lumur ke 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal ngetah sulit Niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak Rantau Panjang tutus di Banyu Rasau Muka Seratut Reban Latap Bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau Bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah dirintai ke di Temagang kalai penerang kesiliak atau bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 atau ke Tuan Rumah Stiwa Tinggi ke 011-162-23441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusi yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawal tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang diatur buat rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputi di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Ngau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lucy yang anak Acung tau ke dikelala ngau nama Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham penerang ke silia telefon ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-09-32. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetas ulit datari tuan rumah kanan anak Temaga madah ke pengawal ngetas ulit niang apa ia ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apai kanan pengawal diatur nguan ulit lemari 6-12-9 ngetas ulit ke pagi hari minggu 13-9 baru rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Madur Ulu Ngau Ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung, Sekijang. Enggak semua kita kenlala niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Sudah mendengar lagu Melissa Veronji, sudah mendengar program Aram Mansang. Bak jam kedua kita ini. Sada lemai, ungkap ya lemai itu bila kita ke baru buka radio. Baru dengar kami, terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai, sejalai. Nintung agai penghujung program kita ini.

0: าดาละใหม่ Why FM
1: Selamat bertemu baru ngaku balap ninga ba program Aramansang. Siti program ya kedek keluarga ri Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali tu kita mulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu tu aku di kamai kita hingga kerana aku ngosiko usahawan ke bisi ngadu projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisi ianya Cik Ri Bunhau Ari Batu Angus Ngelili Sri Aman. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Li Bunhau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Li Bunhau.
2: Ya.
1: Kuliah nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyari ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
2: Aku ke start nanam buah-buah tahu aku mayo bansa kat ka milih lah. Milih nanam buah-buahan tahu. Aku ujung baru milih pisang kapanis tahu. Start tanam tau ku mimi ada cara sike ku ka bisa mudah lah mudah dalam selawat tu nama buahnya lagi unen tanam aku mudah cek jalan mudah dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya. Aku muda-muda sikit ibu milih pisang kemenis kapanis tau aja.
1: Kira kaya bisa potensi kan dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak ke dia tau ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau kemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kemisi di kemeran buat projek wan.
2: Start aku 18 ika.
1: Start nuan. Tahun kemaya hanya?
2: Tahun 2021.
1: 2021.
2: Ya.
1: Alo ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ika tadi ya. Tadi berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15 ribu
1: pun.
2: Pun.
1: 15 ribu pun.
2: Lebih
1: 15,000. Oh. So 2021 tadi kena ya bisa 21 tadi nuan muka sampai projek tu kena nampis tu 18 ikar ya. Alo 15,000 jadi tanam nuan ke tau ke bisa nambah nak contoh ya tadi 5,000 punya nambah haru 5,000 punya nambah haru 5,000 jadi 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun.
2: Aku start 5,000. Oh. 5,000 udah 5,000 baru 5 hektar baru.
1: Oh. Oh, jadi kena tahu 18 ika lah betul. Ha,
2: 18. Startnya 18.
1: Oh, 18.
2: Ika.
1: Nah, ika. Nama antara jenis berarti pisang yang bisa ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Siti jenisnya aja berarti?
2: Siti jenis.
1: Serta uli nuan ada kebuahan nuan milih jenis berarti nya ke ditanam nuan?
2: Ya, aku ngirim mendakian ada mayo penyakit lah.
1: Oh, ada penyakit, oh, okay. Ya tan lah.
2: Tan
1: penyakit.
2: Bisa
1: siapa? Pasaran, okay.
2: Pasaran bisa jalan. Habisnya aku baru milih kampanis to kananam to. Aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira kenyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup kurs tambah mana banyak ya aku mayo bansa mayo nyak jenis ku udah nguji tanam pisang keling pisang nyak pisang mas, pelangan,
1: apa jenisnya?
2: Pisang tanduk, pisang nyak kapok, semua udah aku nguji kok. Ujung milih tau lah.
1: Kemenis tau segi ya, mamai kira macam tan kerinya lah, tan dari penyakit semua ya, ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya, orang kamu lihat ya. Maka keudah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa atur pengawak dekat dadu nuan maya ngatur projek nanam pisang buat tiap hari. Boleh nuan mada nuju bala peninga atur pengawak ke dadu atau ke bisa diatur nuan maya berjalan ke projek nanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan. Pakainya nak start cakap tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak 9 bulan.
1: Oh, sponnya ni 9 bulan.
2: Sponnya kak 9 bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Oh. Tonton yeah. Berarti jenis terdetek tuan.
2: Oh. Oh. 9 bulan tu masaya panjai. Kita kak cukup beli baja. Cukup kak bisa induk utai makai daunnya
1: oh.
2: Kita kak jaga
1: oh.
2: Bisa gulat-gulat kak ubat lah
1: oh.
2: Habisnya kerjanya mayor sikit lumpur
1: oh.
2: Lumpur sikit kak pancit lumpur, potong lumpur kanya lah. Habisnya nanti kita sampai 7 bulan
1: oh.
2: 7 bulannya kita pansuk bungai, udah pansuk bungai, kak boy bungai, bong bungai, sempat ubat baru, udah 3 kali 4 kali sempatnya ubat, lalu kak boy bungai, ujungnya bisa cilong-cilongnya kak boy bungai ya kak boy, udah boy kak bungkus lah, bungkus pasti guni kanya. Nanti baru tu nanti cukup masa ya baru ambil buah lah
1: oh.
2: Kayaknya sikit biasa haling nang kajang pu mayo sikit kajang lumpur buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah
1: oh.
2: Kedanya aja lah, gajah ya. 7 bulan ya udah pansut buah. Nang ya yang 4-8 bulan udah mansal, udah boleh ngambil. Ya lambat nak cukup makai, bajanan cukup. Sikit ya mesti ya kapan sut 9 bulan
1: oh.
2: Ya ngambil lah kayaknya.
1: Oh.
2: Mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke ya kam cukup mana lah kayaknya lah
1: tuan Nolian mau cerita ke udah kurang ambil yang tadi maya sila ke rantai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyindo yang tadi sebenarnya ya hari ke rantai ngambil buahnya nuan nyimpan ya mbak ini sesuku empu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pulai kita kak cuci getah kak masuk bakul cuci udah mirip cuci masuk bakul dia
1: kenal
2: kak okay. Udah baik pulai kita kak
1: cuci buah pisang out
2: udah habis packing lalu baik turun kucing sige semua troli semua aku pun magang lah baik sampai kilang dia.
1: Nuan pun bisa ke Maya sedang ambil bisa nuan nganjur kan tadi ya?
2: Bisa.
1: Maya ngerja ke pengawal projek nanam buah pisang bakal diadu nuan dia tau dekat gunakan modal ngau kos belanja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah baskala terbesar. Boleh nuan mana berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan dalam berjalan ke projek nanam pisang tau?
2: Kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang buk kos.
1: Responnya RM10 ya.
2: Dek nadai cukup tu cover RM10 to kita nak tu nadai nyak lah. Nadai kat kira rugi. Spoon kat RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Nah, kayaknya kela. Jadi kada nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu. Mesti yang ngai jalan. Nah, mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampah buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Jenuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya madai. Nak mayo ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
2: sekali. Ya musim pula tai bisa seminggu dua kali. Mayo ke bisa tiga kali, dua kali. Paling ngadai seminggu sekali. Paling mayo urit sampai 260-70 bakul.
1: Bakul. 260 angka 170 bakul. Sekarang siti bakul tadi ketino ngira.
2: Mana kira udah packing pun kira. Udah ke masuk bakul pun kira.
1: Apa merana si bakul anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17 ternyata deh sekali trip dari 260-70 bakul deh
2: nang nang jadi bu udah packing maga
1: harga pasaran untuk buah pisangnya kira 100 kilo kan untuk bagi kita itu
2: kami tok beli toke sekali beli toke agi bisa
1: harga sebakul lah.
2: Pot beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap empu nadai mansau empu sikit jua nadai nitis agak laban kita beli ya kak belam ke kak nganjung beli kedai kami to nadai beli beli toke aja bisa 2000 banyak lah. Kurang lebih lah.
1: Japanese ya?
2: Japanese
1: ya. Teh untuk pasaran ding kliwi kono kita berapa? Sekilo? Japanese?
2: Ringgit 8. 6 ringgit 8. Aku muda. Sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit. Dalam 5 ringgit.
1: Ngirai lah ya. Ono amsi nyok kedirai pun tuh?
2: Ngadai subak bisa. Belang kedirai.
1: Ini Nuan Nganjong tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek Nuan nanam pisang ke diadu Nuan Yato.
2: Kucing dia nak bisik toke. Ya ulia juga pelapa yang ngasoko nanam lah kayaknya. Yang ngasoko nanam leyar. Dia jual lah kayaknya. Aku ngadai jalai ke supermarket nama ngadai aku sikit leyar sih.
1: Berjual tokenya terempu ambek itu ke Nuanjong ya selalu? Kedua-dua aja.
2: Aku Nuanjong.
1: Nuanjong?
2: Aku Nuanjong.
1: Hari?
2: Hari 3 atau hari 6. Kita bakanya musimnya latai kita yang ngatau ke lele. Musimnya latai mayo. Kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali. Musimnya latai. Musimnya nadai. Seminggu sekali.
1: Nama antara Banto yang kebisa dipinta engkau yang keudah diboleh Nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kelihat tau.
2: Oh bisa Banto coba tahun 2004 bisa Banto lah. Liriku 500 ke. Dia 500 petenien beli empu pawongnya. Pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya.
1: Tahun 2024 ya
2: tahun
1: buliahnya kira-kira tahun
2: dari ingkiri pertanian
1: Boleh Nuan Begak berkongsi mada kepala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ya kamat merik Nuan pertemu tersiliat dalam mengerja ke projek itu.
2: belajar tau, aku bisa luar negeri bedak-bedak kian. Bahkan ni nanam pisang tau, bahkan ni ngato ya pisang tau. Aku kalah Filipin ngau Taiwan.
1: Oh, nah,
2: bisa kira kira bisa kusut dia lah, kenyak lah.
1: Bapak Filipin ke Taiwan trenuan belajar khusus nanam buat pisang trennya tuan. Tahun ke Maya ya?
2: Tahun 2021 2021 ngau 2022.
1: Oh, 2021 ngau 2022. Nama jolo arti nuan jemeh rila dikena ngeremai kage projek kedadu nuan yato awak kedatai ba tingkat ke ti jauh kage jemeh rila.
2: Kak tambah nadai lah, laban kage mayo masalah yang kage mayo kak ngado ngado. Sige kak ngado empu kage mayo.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi kena mengunjung ke Jakob Ranau Tua. Minta Nuan Merik Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisik julati dekat perengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan Nuan.
2: Halap-halap lah miak mpu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu. Aku tau udah tua ya. Baka penyedek ku untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke miak-miak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung ke miak empu boleh nanam pisang atau
1: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan nuan tadi ngara ke bala ya ke baru ke bepon tadi bisa ngara nau tadi alo ya ke tujuh ke utama ke bala ke biaya tadi sida ya alo ke bepon nanam projek buah pisang ya atau ke ngau buah bukai ke nyane tuan.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Kami dari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak, mereka besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban mereka awak atau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peningah buat program Aramansang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peningah dengan kerandau yang kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi urap tanam bertupi ngau bumai. Terima kasih ya.
0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Ya di Selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengan kami terima kasih. Okey ngara ke program terang di tengah lemai tu dan lemai kita 8009 ya. Berarti kedulu gayari di benua kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia untuk pia lemai tu tadi berengkara pukul 4 lemai dalam tempoh ya 12 jam muak ke malam di pelabak ke bisi hujan bak sekadar ndur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat. Angin berpuput dari barat laut dengan pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput dari barat dengan pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lama hari kami di YFM. Tang sudahnya kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

FM Iban Kuching, kena ke lemai hari 2, 8 hari bulan 9 tahun 2026, Batang Berita. Untuk pengawal library service perubat iaitu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyau ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR nyedia atur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kita mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enya 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai enya Serikai, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina Limbang Ajar. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik. Bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semutik ke nyimpan rekod ajak tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti guna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyawup butar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Yang mansuk ke Jakutu udah ya ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubahan Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manjabengkah menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau endak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat lalu raban ke berkawal megat patut bersedia nangkup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi pengawak pemansiak ngau pemintar tiru AI. Atur ke guna teknologi baru megat ulih nyawup nentu ke pengawak perubat ke diguna sedang orang kesakitnya dibahi berubat ngau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang tahu ndak ibuh diperubat ke ngau sili aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Opis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tahu ke KSP sitak pengawak berpilih Perintah Besar Engau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke pengawal merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawal orang mandang ke perambu KSP T7 berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nyambegak boleh dipadat bak portal rasmi myst.spr.gov.my tu endang dikenang muntang ke akses ngagai perambu KSP tu. Kelimpah, hari pengawak merasa perambunya ngena cara digital dokumen perambu KSP tu ngau kartu megak sama bisi dipandang ke 4 bak 44 palan pemandang keudah dipilih.

di Selampur Sarawak, Nyengkam, Upis, Residen, Upis Pilih Menuang Gambar Primis Local Authority. Pengawal Timandang ke Perambu KSP Menua Sarawak ti ke 7 tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu dalam program Randa Bulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datang di Sarawak. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau Ngau Jaku tindak ngasuh tidak irau ke perkaranya. Yang maksud ke Jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 telak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala di Rekaka. Fenomenanya dia tu menungali hari Tasik Pasifik sebedau ke tamat ngagai genturung Asia nyalai UPIS Meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tu hilang. Berbangunnya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya dipejalai kena nambah ke air bak tekat air timanjak surut ketegal kemarau. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madaka sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput menuju ke Sarawak. Berjaku genang pemar ti diasai ke beroperasi tu yang ada ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigak tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Tu dikena nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak dan Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngamain dan pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang dan penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua itu dan orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakutu udah ia ke nerima penemuai bahasa Seraban Orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung, Dato' Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu seminat oleh tan kira 2 minggu aja enti sema hari ndak hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawat ngangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3 ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyuhagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakutu ngagai RTM udah ia ke ngabas palan pembersih air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Belinsir Manah baru kemari berpun hari operasi ngagai hujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu ba Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya.
Terujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Ungkut pengawal library sebis perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaut ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Menyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, hari itu 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Mingkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Ladai Membayar.
1: Ya, sehari itu dah 8 hari bulan 9. Ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari sehari itu 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekini cara ngundi ya. Tahu ke link ya. Tahu di pedak kita bak page rasmi FB YF FMI Ban, about Facebook Anugerah Carta Sapa Juara ngau page undi lagu Carta Sapa Juara Aram. Kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey, sudah nyengkang agak jam ke 3 sada lemai-lemai hari 2. Kita habisi main asal megak malam tu dekat mendiang ke Timang Jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sedanya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya Tagang Tagang Selu ya. Terus ninga kami balik kita ke baru dekat berengkah makai nyawai sambil-sambil ninga kami terima kasih manyu-manyu agar ke terus lekat terus merindang hati ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita ini.

0: Pagi rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Oh, yang lainnya dua. Kita betulnya tubuh. Oh, julu.

daya wae uji tabe ke beka gini dua-dua berimae rekanan hari kiba semua kita kebetunga dua-dua berintae jaku cangkal memang riga di nyawa tangkai nga kamae to jayo nanyo ke julo munua samoa naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kacane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketetiang payan kemeruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelae gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempae lempae nua diglok bekopi lamo tapang mikae di jengkau rapas pegae da julua rapas japae aku nemu ayak uae nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok salahnya o manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerari gai.

Kemunuh ular ngelantar tise niti jelelan nyalai kebuahan do aku kananyo mendak tubuah nuka kukuah ganggamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang air dalam laban rando nuan kijeri kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili nigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar anak anak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngau man ngarumak nti asong kulan oh.

nyalai tari nu gagoy gram kenye nyamai ai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular mre sian ninge juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dek de teloa luboa dalam daninga jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkelan simo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketorin yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya nengri semilan kena udar keminua kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya ngeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak-nak tipas berian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus ke ulo Cina pe tangan melunggang nudum bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris manalan batima nebujang biak nyang setak-setak masak cagak bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bekobin ngah sabuang raja britis aik ngelantang kok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de la

betuk. Tajam sebakong-bakong berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuhan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan di gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawa ngo jelai ni ngo baju luak nuan kemantap samua di teluak lubuk besai ni ngo man sumar.

sorry que esto es hace esto de le kanang ko gini prot besai tawo gagodi gagoto riorino ngori mai di ganyoi ganyai ukai no mduang kada tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan de dalam kandang ko rigae laban natin kemarte tudu barani betu amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawung urang uji bolelang ko batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang tir bae nyelitor engkah nukeda tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindok ko lamo dia ngo tindo nutup do ko anyu jelu singo serta dua sama beri mainnya alai telut mongkla bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

tam temuni pangkok hujan bleman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi kati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah kadia ndak sobakong dengah kelio ndak sobakong dengah gilo apae bunae tegi kolio meruan gelae tubisi salae atas bedilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan saduro do dingo dermo nuo tanah kita nyele perintah gago mada udung rah mre utae laban ngaglae tembok ndak barupae baju panyae ngno caci bae sangkiang bintang laban rito ngoso duro jauh jelae daglo daro bulo ibo glae daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

nya. Dini ledit sa nunda kesa nrin suang sarangnya baru ata tekuap

irwap ngai irwap tayo wae kanye nyamai pade puluat to induk ke panai de tungai tujuang aku kuat tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo mungluat to induk to bilang to tukang lanik muntang ting kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya wae di ngonuan kecuap ngayok be munyi duat duat munyi ae anyuat apa.

nyalairu toyo wae tugenya nya mai ase tugenya da binci yang de taruna tu kenduan daro ibu ngajale tu inu apanae do cungae tunjua asite nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang ukae ndo tu ndotlan simpan geman sengke ngle sapinah maten samunying batang oh ae

Tan waya wae makai bram padinga makai tuganyae ai ngabram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tango e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam entik sebulan.

tanilayo makek bramai ganyae tuntona bujang lemambang tupae timang tengulang dabuang lanae pila luso atawan kempae seruran ngagelae tiap pengawo manya gawae gelae salo makain tik sararai timang tu jaluang ya jaluang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh,

36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami. Sada lemai ungkap ya. Lemai tu ya. Kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul. Kalau itu buah sekeinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik. Kira ke bilik ais. Okey, bersebuah kafe di Paju, Yonggi, Korea Selatan. Kalau agensi berita Straits Times ada ke polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebumpu kafenya di pelabak ke si kawan kau kes pemati induk tu ya. Kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya. Polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu udah bekau sidaya nyidi Nur Diaw enya smartphone mangsa tu akan ditemu dah jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya. Kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya, di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya, celapnya hau. Kalau ya suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang, kalau ya bapan siap temu, mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa. Okey, udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya, kafenya ditutup ya, yang madah ngagai pengerja pemabadia ndak ibu Nurul Nagi kitai kemisi sari dua tu ke kia. Okey, nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utainya di neh. Okey, jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa. Terus merindah kita ngelau lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai hunggap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya. Okey, baru malam tu lihat mengiar utang menjadi geberutang lama anda ya. Kedua lagi injal lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribut seberita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Sudah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Bila kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkup ya, pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa bila kita di FB kami ya. Seraya kita ke Agi Nampung. Pengrinduk bila kita nyap merindang hati diri dengar kami. Nyentuk ngaga pengujung program pemerindang malam pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Habis dia dah pansin lama hari konti tadi, berarti ke gari kita buat luar dia mana nak lagi hujan ngarap ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu ne. Ok, dua lagi lagu sebelum kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi nginjau lagu kedis ada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tau ke dengar kami secara online RTM Klik tau ke channel Astro 871.

Bosri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Limpah hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan dua jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalan.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita kagininga kami tentu ya di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke Baru Damakai Bena Belala tau ke Baru Datai Baru Mah terus muka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbahnya, okey. Baru dah mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur hingga lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini, okay? Kita mendengarkan lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew hingga lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang, lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Streaming ngari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iko sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ia tersang balang kawan carta kenyalang kita di hujung minggu tu. Ia berengkah temu pukul 12 tengah tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau dua kogi mangsa bak penusa tanah tusur ke nuntung kandang gunung di Nepal ditemu selamat dah bekau sedua itu tadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong ke penuh ngau air pihak megat ngau tanah lutak ni tiap kemderang hari Raban berkuasa di menunya kejalan ke opera si ngiga ngenyelamat dua ku itu hanya Kabir Maharjan Gau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh perujapan baloji hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekal penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli.

ke-26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ketemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya. Nitiah ke menerang hari ya. Siku bega kabon parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bab perkara terowong. Engau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engau nyelamat mangsa yang si gambar engau video ke dihubungi ke Malaysia Manyuh di media ramah. Perisah kenyadi di Nepal. Udah naban lebih 1,300 ikut nyawa nyengkau peranamu Nepal engau Tibet ya. Beribu kuagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Ama ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pang. Yang na dehnya dah lemah hari nya lapar perut ke baruah nemu
1: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua oh ke lapar
2: mane mentah senting ke mua pintu
1: nah wa ke nyium baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di Tasik Biru, tempat tua selalu bertemu kekian lagu Joget Tasik Biru. Kita beri nafnya kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan okey. Di Sibu Megang Kalaya, kaban kita ke dia di Menua Sibu. Benung sama Bromi, hanya engkau pesta main asal Borneo. BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya, kau dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya. Manya begal main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya. Pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Senggau Sukung Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinemu. Malam tu engkanya bala kita benung berami bak dia ya nyangkung ke kita. Okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita. Lagu kedibai Enggung Ili engkau lagu ya rindu penghabis hati. Kedua lagi Christopher Carey Landung Ati Keran dekat bertemu ya. Terus dengar kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

Iya, saya ke benar dah duga launch kafe ninga iramanya ni. Okey, pukul 10. Dior kita membanding ke berita malam mari kami di YFM Iban Kuching. Tang sebenarnya nginjau ethnic transmission C.

Jom kita ready di pukul 10 malam. So, malam dengar kembali ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbai bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penesah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara ke endang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak mana ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang lebih lagi anak mit gau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim netapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentuh oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidroelektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedak kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk orang pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berbelenggar semua agensi keberkaul dikena nyaga pengelikun engau penglantang rakyat.

projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu enda lama lagi. Naka 2008 projek penagang ampuh bah fasa 2 bat taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuilak. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang tibesai 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat kepemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ...35 ekor rakyat neluar dah ditan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke Bisi Ngerja Manyuh Penyalah Immigration. Sida tu antara 57 ekor orang ke diperiksa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Ditia kebenaran hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di pejalai ke Bisi sekedar sida tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa ke limpah hari merayu ngau mua sinu ngambi indak kena tahun. Tidak ke ditan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo immigration semuja. Semua sida tu dipelabak ke Ngeroja Penyalah hari baru section 6 bracket 1 bracket C ngau section 15 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansia. Mari ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingat ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan engkau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63, nga ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
0: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang pa anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori tu.
4: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Ya, balik kita gini dengan kami, Pemerintang Malam Mengkepian. Malam tu malam hari 28 dari bulan 9. Penisah angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 ikut berbadi nyawa tu nyengkau 6 ikut Raban Hanembiak Nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis benar tu inya Henry J. Manurung madah ke penisah angusnya ke Terubahaya nyadi nuntung kandang Bandar Paniai, wilayah Papua Tengah, urung tengah malam, sedau api ke jampat nyerarai, ngagai manjubungkah rumah kedai, ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa, lebuh ke dipersa, semua sedatunya mati rentuh magang, kalau 5 ikut orang besar tuai, 6 ikut Raban Anambiak ke berumur antara 2, nyentuk ke 9 tahun kalai, pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bila kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba sitik soket tang manyuh gadget badia di cas bala kita ngai ke overload neh perhati ke megak ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Rinori hidup berambun dari mata. Udah temeningkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi menengkan lagu Rehevans, Sada Hati.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi
2: kan nama ada Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh liri
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Yeah, Wan Rock Megazi Gori, finalis kita untuk ya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 tila. Yang lagu kebaru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati Nya. Ya, selamat malam ya kepada kita, Klinsman, benda-benda ke program kita. Berjimat driban eh, okay. Abang jam ketiga pemerintah malam lagi, kita ya dekat mending ke tandu program Galeri Artis bergulai ingau Rogers Booking. DJ RB kita siapa bagi artis ke di kerandau ya, sama dengan jam ketiga lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya, ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Ok, shift malam anggara kes mampai berjimat bak jalai alun dia likun datang kepalan ke di tujuh ungkap ya malam tu nginjau lagu ke di sada rom ringgit ngal lagu ya ambi ticiru buai tikar kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

balik kita ke bisi bernama Sheila. Malam tu semua malam Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami ya. Okey. Ungkup yang para sukma edisi ke-22. Okey, penuduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S top 3 kita ya. Okey, berpenuduan bersatu Selangor, Ngau Penyampau Mas 49, Perak 32, Engkau Raju 27, Ditangkan Sabah 44 emas, 30 Perak 24, Engkau Raju Ngau Sarawak 30 emas, 20 Perak Ngau 36, Midul Engkau Raju ya. Kalai Pekit para sukma diatur di menua Selangor ya. Nangkan semua ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program Galeri Artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenaku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor satu ya. Okay, malam tu belalak ngau hati ke juga lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Bakal sama pesan DJ Mei, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaka Galeri Artis Mimpi Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony, hingga lagu kediri nama Dara Seratua. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji nganya Igo Anthony ba arus tipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi terbatu merica masing dengan tu Igo Madik ne laban oleh meri awak nuan tajak panjo jauh malam tu deh beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu deh Igo.
1: Ya,
0: dengan cakap. Okey, jadi bakal ke didinya kita tadi lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak madik?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tu? Mai bala pendinya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony itu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey.
1: Okey, terima kasih madik. Mm-hmm. Jadi mari sama malam dulu kagai bala peninggal. Kuai FM kita ini, saya kebisi mendiang ke Ranau Tua ke malam tahu. Jadi, dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igo anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Adanya kengau Igo Anthony di mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau ke dama singkat.
0: Nuan tu asal ini tu, Made Igo?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak ke buah lagu. Ya. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Ini cerita dalam lagu.
0: Kan ada nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu ego tu orang Seratua. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul. Kan,
0: dia tu nuan segi dia bahasa Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne?
1: Hal jauh.
0: Oh, pia aku mai ku bas ratu dia nemunya
1: berhadir dia. Ya, berjumpa itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tuntuk tadi
0: mah. Oh, pia gawat berjohor punya ne?
1: Ya, gawat itu.
0: Okay. Igo Anthony menyukai ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Igo.
0: Pian ne. Asai ku unti dah salah. Kalah ke dengan nama Trinity nya asai ku ne made.
1: Oh ya kalah. Album kompilasi ku ngau ke dempel coba.
0: Oh ya dengan nama Trinity ya dia tu nuar kan ngaga Igo Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, nyadinya meh temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni madek.
1: Ya, tahu. Ngelau
0: ke dulu. Oleh kangau madek ni madek. Nengau mana santai.
1: Ya, kita tengah malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Igo. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kira ngapun randau tu ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga berapa penjalai penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta tuan nusi kini meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: nanya remit
1: udah nyebes kulau jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, erti nak nuan tu. Erti nak nuan tu. Kau sembilan mau berlagu. Landia mungkin apa main perangkap music tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkap music kau itu nuan mayuah? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut mayuah mana madie?
0: Nyamai bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu agak apa nak ingat nak kini.
0: Engkau dari Poli ni mana?
1: Ya, kadang rendah hati dari Poli. Yang kau ngerau, dah temu mana?
0: Oh, nuan mada kediri tadi nang hari mes segi rindu bawa ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerekod lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerekod lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya.
0: Oh, 2016. Akhirnya tahu dah sebut kita umas ya penglama kene.
1: Ya,
0: lama
1: diri kita.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gingan nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, pene. Okey. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam
1: pengalaman. Ya, kira-kira.
0: Okey. Jadi bisa ke buah kini made nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya berarti direk gak kutun. Tu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku ari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Banyak ke buah nukar tadi?
1: Nah,
0: agak terpikir kan kena namanya Maya Keterubah sebenarnya?
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity-nya agak sebab aneh. Dia tu yang kena Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod no anak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat non?
1: Bagu dan Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya bisi dalam 2-3 itik pekerja lah
0: 2-3 itik neh
1: udah nyat tahun 2000 serinya tahun 2020 lah bisi ngawak ke Siti album solo ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bising ngundang 9 detail lagu. Nya ke bisi darah tertua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album. Lagi ngana bisi di sebuah.
0: Lagi ngana bisi di sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, nyang nak singgal
0: aja. Okey, Madi Ego. Lagi tu berana baru. Aku ke mai belum dengar tu dengar lagu Arin Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ditemu ke lagu Kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Kuat Kerapa.
0: Kuat Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi dengar temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ni aku bahas studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didinya kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukiran Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi. Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landi ya. Nebah peringkat muzik tu ne, bakat sudah drum, gitar, nyokat semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwan lagu, ungkap derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa madik.
0: Apa yang ne? Minta lo cerita mimit ni bagi lagu kedegagan non pu, kedegagan non kurang madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Vinwell, perang pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Ya betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya begini.
1: Leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okay. Nya setiap lagu ke Gagan Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Tu lagu labuk rendam tu gagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak?
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah?
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik yang bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita ni.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat punya nak.
1: Ya betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu nyak meh. Nemu magang mah dek, nemu belagu, nemu agak music, nemu dah bangga music, nemu agak lekak lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku mada abai YouTube tu nanti. Nuan tu bisi nama tu studio Nuan tu IA Sound Studio tu mada.
1: Ya, aku mbo.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut apa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyame laban Nuan cuma dah lagu Vinuel tu lagu degagan Nuan. Ada tu lagi tuaninya ke lagunya. Sama berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiwan kerigaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi kenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tengah tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Mayanya kita benuang nya maja COVID maja.
0: Bau dojo ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: saya tak. Ya, okay. Jadi nyak meh, teman aku kembali untuk dinya, Igu Anthony. Jadi, nanti tuan dinya lagu, dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak, berkenanya. Tang lagu, aku nemu lagu ke pemadu baru tu, lagu Meligai Pengerindu. Lubah ke? Berkeni kebenarian Nuan pu. Tiun lagu Nuan tu madi, genre Nuan berkeni kebenarian Nuan tu, madi.
1: Tentu
0: ya
1: ke genre aku.
0: Nanti
1: ke lagu
0: rancak jauh. Lagu
1: rancak. Terleban ke lagu Melega itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main. Ngalau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang dalam aku mesti mendapat. YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu. Asal aku 1.8 juta view ni.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi begini asai hati Nuan Made mendak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengerindu tu ne Made.
1: Saya tikut cukup-cukup gagalnya, Madi. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nggak view nya ke kalau bisi niki.
0: Yang kaya keterubahnya si dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Ya, ngigan eh. Siapa orang yang lagu tu, kusidah ya? Giga buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas ke? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik, Don Po?
1: Lagu tu dia gagak penyanyi kita Duna Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey, okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalai cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke balap ninya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu mane.
1: Jalai cerita lagu tu kira menya kita mengisahkan untuk orang ke jadi melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita.
0: Ya.
1: Yang ada cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke yang kau view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita minta bawa video klipnya. Nuan pun ne.
1: Oh ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh, nyak meh. Apa yang kau nak yang kau rezeki menyan nama dek?
1: Ya, rezeki menyan. Kerja kau nak. Ungkap dari pun aja
0: menyentuh ni tiada. Nak tanyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti besok ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tani Meligai Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Kemarin mereka mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Yang mana? Nah perasaan
0: korang
1: kebisik minta lagu
0: macam. Yang papa kau itu tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu
0: nya top angkat. Mula notification. Nama tu mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menya ne.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tahu dekat main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah Pengrindu nu amnya nama dek.
1: Wow, kira punya kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi itu Abrano baru made, aku ke mai balap ninya tu ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu au. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nama made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
1: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu made.
0: Oh, lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia mada. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku cari mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Giga orang bukai mana?
1: Giga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tani. Lagi tu beranda baru. Kita dengar dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemencik. Jadi, tentu baru dengar lagi. Venuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemencik.

0: tadi. Lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony, temui aku kemarin untuk dalam program Galeri Artis Munyiko Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke main lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut kemana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu mereka bakal kita ke penanya itu tentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanya dikerindu ke nuan nang kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini tak ke penyanyi antar bangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nang?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dikrindo aku sebut aja James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Golai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara lingua lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sidanya meh kira ke idola nua lalu tuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi itu ni madek.
1: Ya betul
0: madek. Nanti benda luar antara bangsa wisi kini madek.
1: Antara bangsa nya nadai madek.
0: Nadai kira support lokal ne.
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan meri jako terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu meligai pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madek jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu meligai pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bakal ke melontong jadi ngawak tu minta nuan meri jako ngagai sidak ya meh jako terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebuka meh. Okey madek.
1: Kenyal madek. Mereka terima kasih ya. Ngai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu mengai pengerindu tu ba YFM. Kaya apa nak aku anak pesan ke lagu nyak ke terus dipinta sedak. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu mengai pengerindu tu meh enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tingkat
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Au. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu non lagu-lagu Datuk Pansama Nyuku. Mana mana dek?
1: Ya, kira-kira apa dek? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana dek?
0: Au. Nak ke kereta tu mana dek? Udah bisa tanya kang kang lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pan nya mencari
0: kira kaki baru kenya ne
1: kira kaki baru
0: nah tu ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak korang dengar lagunya puas dulu
1: ngelak puas dulu baru cerita lagu buka
0: betul nya me unyi kurang tadi laban randa tua bapuan tadi no madah ke genre dua lagu rancak sekali itu no masuk ke lagu renta ayo lundai nya melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: ini nyangka lagu. Kau nuan tadi lagu Ranja, ne? Sekali lagu munyi tau gak dikerindu kurang, ne?
1: Ya, nyam.
0: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu. Bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kau follow nuan. Laban sentuh sudah kau nemu update dari nuan berita pemandu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mereka hanya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya bah YouTube kini.
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni awak.
1: Untuk personal aku, nama aku nyam ya.
0: Igu Anthony. Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetik-ngetik nuan terus dia bisa minta aku melagi apa ini. Oleh ya, nama dia, nama masalah ni. Nah, ada
1: masalah.
0: Nah, ada masalah. Okey, jadi nyam meh kira ke ngau peluang tu gak minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia sedak kerindu bapak mau berlagu tu madek yang ke

0: non bisi jaku ditinggal ke sida ya nyangka bisi jaku perangsang ke nuan hari nuan ke sida tu madek
1: ngagai sida ke terbak baru ke rindu belagu nadai salah muji ngau orang bergak ke lagu macam madek lepas itu kita nyamai
0: ya.
1: Belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu
0: enggak
1: bakal sebuah-sebuah atau pedis kalau ngeluarkan lagu dia tu tak kemain-main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi punya kerana tua tadi nanti sebab mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ne. Dia tu record tua Siti lagu single
1: Siti lagu
0: boleh mungkin tua buat YouTube ke tua buat media sosial tua apa tua boleh medak berkini respon dari orang mayuan ne madik.
1: Ya, madik. Tak pakai VCD sebab.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke Siti single bayi tiup dia tu.
0: Betul, betul.
1: Kiranya
0: beda ya sebab dia tu. Ini madik?
1: Ya, nyaman madik.
0: Jadi, laban nuan kejebutnya. Minta nuan katanya penemu nuan ya madik. Begini nuan medak kita impu industri muzik iban kita tidak banyak sebab dia tu. Tu madik, minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi merik nyam terdiri pergi genre lagu kita nyoleh nyetiah ke genre lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni bisi menyebabkan tu lagu jatuhnya bisi magang kenyal ke orang lain yang kenyal ke kita
0: itu kita pun makin kreatif nundang orang
1: ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Oh, malah tidak ke Resman Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia
0: model. Betul, betul. Okey, kira kenya penemuan meh ada peranuan ngagi industri muzik kita iban dia tu. Nama dia.
1: Ya, betul,
0: Madik. Okey, jadi Madik aku kemarin kita dengar lagu tu Madik, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Madik. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gaga. Wandi sekona.
0: Ah, fine. Okey. Okey, Madik. Tu dengar ke lagu dulu. Lagu Joget puntan ba jari kumang kedai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lah bagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi megap gulai aku ba arus lipun kita jam kedia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak gua tindu Igu au. Sabar ya, lagi tu sama tindu habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku sembahin. Nanti kemarin, okay, Madi, aku bisa terpada bah nuan po Facebook tu neh, bisa meligai pengrindu challenge. Ah, nama awak tanya kini minta nuan nusi ngaji balap dengnya tu, nyangka bisa sekadarnya pada nemu pasalnya. Udah tu, sidang ngau challenge tu mungkin. Minta nuan nusi pasalnya tu, Madi.
1: Tempat yang nuan ingat.
0: Bayar, nyuka ingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku. Bisa postnya ba media sosial kita untuk mereka perlu ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, ba TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya sida ya belagu lagu Melgia Perindo tu bekeni?
1: Ika paling yang di kini hanya ni buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab ayuh aku tidak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak ke dia tu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana habis. 30 lebih ribu kenyam eh kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made sampai ke mana tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ni, Rami Bala Pinang kini. Tahu encah ke lagu Melegia Pengrindu kau dah mana?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayuah lah,
0: Madik. Like paling mayuah.
1: Tengok,
0: Mia. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira ke nyak,
0: Mia. Daripada aku bisa mengajak tanya atau bisa prize mengajak tu ni?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira kau kai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya meligai pengrindu challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, madai jadi jangan rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini kemayu nyukung nuan pengau belagu pembegak lagi nuan merejem kasih mengangkai sekali ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukung nuan ke seminat lagu Melgia Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan merejem jakut terima kasih ngagak semua sidak ya. Ok madek
1: tahu ngagak peluang tau ke merejem saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: undangnya ngagai kemis bilia dia tu nya bisa duit bilia kan mati
0: betul ah betul
1: apa yang naik aku malam tu aku betul aku benda lagi dengan kira dia tidak.
0: Apa tu dengan
1: dia? Ratu ada dia now.
0: Adis ratu.
1: Biar mengucap terima kasih ya. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku cerita pada ini.
0: Pasal itu Bovin Wan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday Made.
1: Sama-sama.
0: Ngerakya panjang umur, murah rezeki. Ngerap ke lagu Melgia Perindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensi mayo mana yang lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilah mana?
1: Ya. Saya terima kasih ngai bini ku yang mati. Lebih banyak nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Melgia Perindu tu tadi mana? Nyokero nyokong aku bawa lagu Melgia Perindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys semua balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Bagai lagu mereka pengen nak tu. Harap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti perlu angin lah. Ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau dipekit SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nah merhati gak kau madeng?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Karena yang kena berat take out.
0: Hau. Ila meh neh. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, itu
0: rezeki. Okay, ya, jadi Made, nerasa itu hanya rata ya, pengunjuran dao dalam program geliratis tua ke sekali itu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih Made, laban nulih ngelimpang diri tajak panjang malam, berandong aku ke sekali itu. Nuan di Johor dia aku di Kuching, oleh ketua berandau ne, tajak panjang jauh. Saya ke Semarang, saya ke Betungak tua berandau.
1: Ya,
0: ketengah ngam. Oh. Okey bah, jadi Made lagu ke menudi tu. Lagu nuameh, lagu meligai pengrindu. Lagu igu anteni. Katanya oleh sada mimi Made ente nyuan nunga ke tu nyamai tadi ninya ya tang ngat lipun tu. Oleh kami mimi Made oleh ne.
1: Ambil mimi
0: Made. Okey, Made.

0: Bakal kain percaya.
1: Ya, dia kita sama monyet ya live mu dalam recording nih. Berarti ya original punya. Ah, dah ada ubah kan? Okay, terima kasih Igu Anthony. Terima kasih
0: Mega Bade, Mega WFM. Terima kasih Amelia. Aku bersimpan itu mas program Galeri Artis Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau enggak lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, okay? Salam semua.

0: Andinya ke Galeri Artis Mimpi Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang Pak Anugrah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basuh abis ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngage report ngage
4: 12 tengah malam.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Ngagai bola kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz
4: YFM.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, nanti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar benda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.
1: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus!

0: Siap dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
2: Hai Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tak ke mana dia tak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Kemayar itu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM.

0: tayangan di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, Bak Sebarang
1: 2.7.
0: Menu kita ikut sehari itu ngalah pagi, program inu ngalah tengah hari, rencang ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bak YFM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mandua kita ujau.
3: Dek, kita banyak mengasih cinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutem pakai tay. Nak, ini biluan, nak, kacau ya, anak.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak da beli kita ya. Mm-hmm. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici garam utai kebakanya. Ngotai bukai. Nak anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nyak berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal mah gak ngagai apai. Ya Tuhan kita tik badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar Ndur Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, namun ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu palat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

rahsia hidup gayu. Netiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah negeri niri ke ruang bilik. Ia nguci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjanya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang memain. Ya, si tip bicara dengan suatu celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati.
2: Puas hati, bila dia udah nampak.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya ti pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita. Pepun bakti kita. No bak kita ti bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambah kita ti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun awak punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi
0: aku selalu dengar aku tu semua.
2: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyu petalatnya belayak dulu. Kau basuh pingai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Anda mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau? Orang kena habis macam tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Safety Chua, pengangsian ke diri penggunaan nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah uli yang diputarkan. Sali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti rela. Pesan tu aku, Grace Safety Chua, berbulan dengan YFM.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kau beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kau beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai sesengapa angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi
2: tapi nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utangnya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya boleh tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh liri
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu ni dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Maja ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti age anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Optimitu ngawai FM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi
1: Timang Terbata Awas Rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi YFM Beriman kita 24 jam sehari Segulai sejalan.
2: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya. Yeah.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
5: Masuk bola 2002 mana nah 26 oke okay. Bajam Pak awak ngerap YFM kita itu nuak dia dulu angku mata kita nyadi nur ngerak kita bak malam bawa timang dari bukai kami inya tadi ngarap malam tadi dia bulia kenyap juga di kerap di tusuk kerbaknya tadi ulem merindang bala peringa ia ke gawang malam ungkup ya besar buahnya mak jam tapi ya bakia berkesama juga ya bak awak peng wife kita pagi itu mana beri makan ngegaya putara dulu lah banti nampuang sepuluh kita badu yau tu i rupiah dor kita minta ir minta berkat ya pengawa ti jalai hari itu lagi jadi pagi itu aram kita sama dia wajenuan ma belak kita dalam diri di ulu kerabat hari bahasa wife

Selamat pagi pula peningah. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat ningah jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningah bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudah bunyi tu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku Indai. Maya lah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat petubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak itu pengawak siku inai ndang pengawak inai ngelindung ngerayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu tadi besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisa peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayu benar utai ke nyadi benung nagang seilu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisa bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya ke ngayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke Hindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngegebal anak kita kebisi. Jadi kedua terkulia dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita keinai tunggal. Bukan reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke pengelurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Ke badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersamping kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenam Elizabeth. Kami bersamping minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal tokukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan. Nya dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih, pakai dudi hari.
1: Selka jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngake orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida keseranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita beri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja dinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai berdau untuk temu dekat balas dengan pemanah. Kau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Kau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Nada yang awal. Pada ibu kita yang bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di ubuana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita yang misil. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajap ya, anang limpang, anang kejang dari jalannya. Terus kajap jalan kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak jadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumberita. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita besar itu. Boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi

0: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenang ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
3: Oh, okay.
2: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
3: 31 ribulan.
2: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Segunanya jalan.

Nova Gito. Tentu ya mu balai duan daninge maka pernah ngena utai maka nyebut pagi milia kelebihan ngait gak apa itu ni mua du du muda mija jemakan YM.

televisi, ayah, terlebih lagi dia Facebook RTN. Kemari nak ke penerang di keluarga Menteri Kejara Malaysia minta mayat bersepik sum pengam kelebihan Pak S.A. Ianya tadi seres Pak Penusa biluan pangki berimak bala terbaik Pak Padang merupakan dia ke dia harapan ke benua mengatur mengigau enggak nyelamat mantap tadi diberi pengeria enggak di di pejalan ya kenyadi nah berapa guna yang sebias lutut itu ngagai mensia mayu kelep ya pak berkenan pak perus milun lutut terbaik ya pak belum lelah tau kemarin resah ke sebuah

Abdullah pada keberusahaannya urung pukul 32 lalu kembali demikian belum waktu belum kabang di buah bilun kabang tu naya di buah company di luar bis datu terbaik nuju nada menua posisi di tulis kedap bis terbaik pegawai balai long di militang statu agi ditemu naga gel kemarin lalu Muhammad Pak SE ngiga sida di naya benua Brasil.

Dua Buliah Berita Pemadu Kritis ke Menteri Megai Tanggung Minta

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor non?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan nganjung yang udah nyok dah? Lagi kena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor non?
2: yfmiban@gmail.com. Bagus. Rumah belayan macimi umbul rumah ia ke tau ke dari saut nangat bakat mela babang ngopi amga menuju balok riau masuk rumah ni api melayu ini nawa dia ba lundu ya di tai ti ngel kia empau tua okay. Satu tadi pada nak empau nampau daya mingat tua layam nadai mari 9 lalu niang nampau niang kia nampau daya mingat tua dekat di tua balam na malam 10 bulan 9 bal 9 nah 5 1 2 3 loro 4 dah sat banda baru mai jaya miri no baru isi dengar kita pawi kia nampawi mingat tua gat udah nada kemari Milan kena niang kia nampau niang kia nampau naming wala yang tu dekat di balam malam luah hari ba Milan tiga banda baru permaja miri kapan belaya ngelalat dipesan mencari data ngesah nusah lalu pesan kita guang tak apa badu wilayah pesan tu nuju baru buah senang kayak dia nangkap pelayan ukap bintulu Brunei dia ngelak anak yang ngeri mada kena di anak jaga udah nadai bulan 9 jadi anak jaga niang kena dekat malam tu lagi malam pagi 4 bulan 9 kita nemu hasil gawa nusara batu tau bertanya bernombor 9 07 6 07 no baru isi pesan mati nak buang tak ke pesan pada kematian nak ia ianya kena di nak jaga udah nada mari 28 hari bulan 9 dua niang jadi anak jaga niang jadi anak jaga tu yang tahu dekat ubalam nanga batang bu kena maari milan ari belas milan juang nggak pergilah empat puluh bulan sembilan kita kak nemu sih ibu kau nggak perlu sarapan tak terus bertanya lagi bu Bandung berkusung 198 016 07 nang kenya Monica biang nyari nuju Riau ba Manggang tanya sembilan belayan bintang teluk batu balak enggak balak nangan ila nangan si dua nangan nangan tak muju nuju nala di mencari si ang anak nyua tau ucu ajai santri mada anak nyua Stephen anak nyua ujai anak Leo udah nada Arya 8 Arya 9 laluan yang anak nyua yang anak nyua ucu nak lia deka dia balam maiwa malam sembilan nak sembilan sudah pagi empat sepuluh lantas ke pendam Roman Catholic dia miri jadi boleh yang agai cincin engkau nerasa miri buka nemusi tahu bertanya bini yang buat kusung satu dua empat dua tujuh empat lapan satu enam lalu baru pesan mati ke Monica apa pesan nya Steve nak nyua Steve anak nyua tahu nak lihat, udah nadai. Lapan, bulan sembilan, lalu niang Stephen anak nyua, niang Stephen anak nyua, tak ke ucu jaya. Anak lihat, dekat di jauh balam, kena mah, malam hari sembilan, bulan sembilan, udah di empat, gila. Hari bulan sembilan, nama Roman Lambir Miri Belayan Minta Sampang Ngesah Nusah Rabah Cing Engkau Nusah Tudan Miri lagi kita ya ngegai menikah naram Mpu Bandung Borkus Pusat 2 4 2 7 4 8 1 6 lalu nguyang ngegai pesan pesan mati anak jadi pesan tu nuju pala wah rumah mawat peratupan rumah terus betan enggak empat buah rumah iya kebukai kebelayan betul rumah uang rumah babangai nah mudi rumah betul Nelson Kroni kerja bangai ba mudi bala ba semanjai batang sebelah batang sebelah awi rian gau semua kapal melayu nanti anak saat tadi mada nak andi yang saat nak andi yang tahu udah nadai tujuh bulan sembilan atau laluah niang anak yang dia tahu dekat di ubalam malam tu lagi malam ke sembilan hari bulan sembilan kang penirala sebedau pagi gelap ke pendam Anglika Lambia pun ngapun tahu bertanya ngagian nomor 0194869995. Tahu kan nomor 0198. Tahu lagi nomor 8743324. Baru isi pesan ya ke itu pesan madahkap saat dieng tahu kan hijau 7 bulan 9 ianya dari satu itu tadi itu niang sat nah andi yang niang sat nah andi yang tau deka itu bala maywa kena matau lagi malam 19 nurul riam di anjung pagi pagi 4:10 dan 6 anglika lam okay. Nemu hasil lagi gau lusah tau betul nomor kusung 4869995 durian 9144 tau James sebab nomor kusung 9824 3324 pesan jenang nuju bala kebelayan ke dia tawau miau engkabau bala yang babiai tiba bangkit bala yang babiai air biau enggak dia rintai nyala bandau pesan tadi mada ngaya nak bandau ngaya nak bandau udah nak tujuh bulan 9 kuniang nak bandar ngaya nak bandar di senggai balamai malam 9 hari 9 bak rumah medana nanga sepadi sebedau di anjung pagi 4 hari bulan 9 kita kak nemu bekawal gawa nusa betanya nang nah agung Bandung berkusuang 1 2 6 1 2 7 nah Bandung berkusuang 1 9 4 5 6 kusuang ada baru pagi nyadi pesan itu tadi madak daya ianya ngai bandau ngaya nak bandau udah nada nol satu itu tadi bulan 9 lalu niang ngaya nak bandau niang ngaya nak bandau malam malam tu malam 9 hari bulan 9 Muhammad dan nanga padi sedau ke juang 4:10 9 kapal belayan ya kebisa cara tak ngesah mesti lagi bertanya nang nah agung ba nombor kusuang 172223 27 tau ke ngagai i anak agung nombor kusuang 453756 kusuang lalu pesan lalu pesan kita pesan ya libat ngari nuju wa ngayat bintang mah nangis piam ga balai madu ngejula belayan yak diau di bintul buum dirintai magang lala niang guma anak ali kangau nama pide ini pesan tu tadi mada pengawa ngetas kulit guma nalibau niang guma nalibau di kangau nama pide deka di malam belas 9 atau ila kayaknya pengawa nguat lalu dekat dia pagi bulan 9 jadi pelayan yang akan pesan diminta ngulu ngawal ke bak catau yang ngajak bak nomor kusung 568 064 tau ngagai bian nah bak nomor kusung 7 4 0 2 6 6 0 nanu baru 5 2 jasmin san madah ke pengawang kulit ke niang anak ya yanya guma na libau niang guma na libau nama pinde dekat dia tu mahal apa milan tulap nguan ulit lalu ulit hari bulan milan kapan belayar pesan diminta ulu pengawal lukan musi lagi tahu bertanya ngagai benombor kusung 1 3 5 6 8 6 4 bien ba nombor 4 2 6 6 kusuang lalu pesan nomi bau pesan tu nuju engkau batu pura rantau utus banyu belayan dia di istirahat nia bawa celuang uya durian nawit rantau ia na'ala ring ke dikau jadi pesan madah bawa ngetah kulit ke niang mak angkuh nak kena di niang mak angkuh nak kena di dekat di na nama 12 milan dalam air ngena mia pesan dipercadat ngagai dua tinggi batu pura batang sip lalu sip tau betul bat nombor 1 8 7 6 9 tau ngagai nombor kusuang 1 6 2 2 3 4 nando baru pesan lihat kita nomi bau ngawa ngetas lihat niang mak kuang anak Kennedy niang Matias anak Kennedy dekat dia tu nari 6 12 jam 9 lemai umpala belayan ke di ngulup matung ke rumah steward di pura batang sibu jadi gi kita tahu bertanya naga nomi naca bau banumber suang 7 7 6 9 suang mah nomber 1 6 2 2 4 4 lalu steward nangga Ebi Mina nu nawir roban jam gak balak wamir baku njar lapu iya kenalah rinci kadi ti ngelak niang laili tau apa ya jadi pesan kulit ngagai niang Joshua niang Joshua dekat dia tu nah 11 bulan nah tu ila enya malam hari wangwan wa uli tas 6 enya 12 bulan 9 dekat mu ngawak ngecas uli dekat ngawak muain lalu kabar dia ke dia bisa datang ngagai macet ba sungai jar berat sil lagi kita tahu mina ba nomor 4 8 9 4 6 7 2 1 kusung Kapan dua nama khusus. Tau ngegeyin, nomor kusuang 1725 kusuang. Baru isi pesan. Pesan mana pengawang kita sulit. Kenia. Dia. Yang justru gak apa di nah malam 11:09 pengawalan ulir berulir dekat 12 hari bulan 9 nah, cembuk pengawalan ngetas ulir dekat di tangan muai terbalu lalu kabar belayan san tidak datang ke rumah James ngais buat tinggal beram silat ngagai Edmina Bandung Suang 4894682 Suang 8206 Suang 6 ngagai Ian Bandung Bar 705255 Suang lalu pesan ia na pagi sana maga di pesan menuju bahwa Madur Madur tiang pulai bakung bunga bintulu gunung lemai kedia batu lima aja Madur negeri sungai kerupu merajuang sekian enggau naklah dia maga jadi pesan madah pengawal tas ke niang maga nak lum niang maga anak dong dekat nak lemayar 12:09 nguan ulir lalu ulir dekat 9 jadi kabar belayan kedepesan kedatai ngulu pengawak tu nagair bintang ngur gi tak bertanya nagair nak temaga tu bahan nombor 089569 ucuah nano baru isi pesan ngetas karena maga itu pesan pada pengawang ni yang apa ni yang ek maga belum tahu dekat nama lam 6 jelah 12 pengawang nguan ulir dekat di minggu 13:09 kabel pesan di bintang datang sungai wi bintang kan mesti lagi yang gay rumah kan nak temaga bu Bandung Bor Kusuang 12895697 nulis di natai bawah kayaknya inai satu nuju bala dia batang semuanya wah pembelian jai air menjai air si pem enggak balap dia berjalan bawah pintu lu kap enggak ya dia itu ni yang anak bagi uang tahu ni yang lapi anak mati ya ini pesan tadi pada apa ngomong kata ni yang jelawai baguang ni yang jelawai nah baguang ni yang lapi anak tahu ke di atas hari 12 hari 9 bapus batu 6 jalai nyabau bintulu kita nemu si lagi pengawak-pengawak tu tahu nya ngagai nombor kusung tapak kusung 99491 tahu nombor kusung 13826897 nando baru san ke peni besok ngau ni analah aroma minggu pandannya di pesan madah ngawang kita niang indah ya. Niang jelau nabak guang. yang jelawai. Nah bagong tahu ini yang lapis, nah mat tahu ke dekat dia nah hari 6 12 9 ba fus 6 jalai nyabau pintu lu pawat dekat dia mas 9 alam lukan musil tahu betul lagi nombor suang 28 kusuang 4 9 nah 1 tahu nombor kusuang 1 8 nah, 2 6 28 9 7 jadi nanti kepesan bawa YM ungkup
1: isi oh isi
0: nama indi
1: bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne
0: pesan namanya
1: pesan pemati kak suah ku baca beradio
0: oh nama ku laban ku sanya bising anjung
1: bah madah kaku meh
0: au oh, beketu pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati ngetas ulit lur nyenggai tau ke ngetas ulit kurang kemati tau ke diketas ulit ngau kemaya nganjung orang kemati ngemunan
1: oh betulnya bah bekeni ku kan nganjung ya udah nyok lagi ngena fake gak kah.
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal oh. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dia pasal anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku ngbau utai tapi satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyutu titih-titih ke aku dah koyak madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah tang aku puji Tuhan Tuhan merik aku peluang ti kedua Tuhan merik bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tikak nutu madu ianya manyi ternama tikak nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jako aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Penyerak pagi,
8: pegawai pagi,
7: pukul 6, nanti pukul 9 pagi.
8: Di YFM, Bagulai, Sejalai.
9: Kucing 101.3 FM.

0: Busri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind.
2: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
3: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berniang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
2: Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anan.
4: Anan nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai empat ikut staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjur ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nulu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut raban pengerai sama ngau nepan Bilun Engkabang servis lutur terbaik. Ti direport ke labuh terempas Semak Padang Bilun Stolport Long Lelang lemai kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke sidatu ianya sikuk pemesai perubat, sikuk penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawak rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta diperjalai ke siku pilot. Waris ngau diri sebiak sedak ke bekaul tu udah ditelepon dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pegelikun raban penyelamat ngau agensi penerbai bilun ke bekaul dur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbang ngau nyak Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah badah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul. Brandi Ari Palan Penusah tu jauh di Menua Ulu. Bilun Engkabang megak nak oleh terbai Brandi Ari Bedua Kagi Balat Bersebun serta nadai boleh pemendar terbai Ari Sida Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia. Operasi Bapalan Penusah tu berpanggai bak bantu peranak menuanya, raban rela serta polis bantu bak pandang bilun long lelang. Bilun Engkabang ke diimpu sebuah company luarnya. Disewa undur berjalai ke servis dultur terbaik ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai, long siut ngal long lelang. Ngenam perkara kesama, bilun upis bomba ngal penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke bilun bomba ndak oleh terbaik kemari ketegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik, Jesben Janus madah ke Bilun Engkabang JBPM kemai dua raban bomba hari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah angus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam ti ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sidak berkuasa ti bisik kaul dur gulih ke penerang ke pemadu baru ti sudah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalai ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RIY FM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansir ngau silia. Yang kaum menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia ndak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Enti semak pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Tanya sekali ke 17 sita baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawak berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke memutusnya berpanggai bak dua perkara yang timpuh tembok ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sita pengawal berpilih ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR dan boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena satu hari bulan 9 tu tadi SPR berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sita pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuh ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala jadi bandar kreatif bagi gerempuang pelajar saintifik ngau budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya di sadang ulih di Kemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bab pengelancar pengawak nyedia ke dokumen ganjung nama calon serta penyelarasan bab peringkat perintah besar. Sarawak sebenarnya tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah jadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak ngulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Opis RTM Sarawak tiptuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim bisi nemuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Penemuai itu ndur muka peluang negap ke kaul dua bengkah opis tu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansik kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang benua ngagai mensia mayur. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayuh lagi urang dagang bertanam betupi bak rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diuliahnya patut disalin nyari pengawak. Dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau perengka guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansiak peluang ekonomi baru. Antara ia kandang rumah panjai di Telang Usan ia tiulih dikemansang jadi produk homestay ngau gaya benua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena hujung ke berita pagi itu tuk batang berita baru. Pilun Nengkabang Labuh Terempas Mai Empariku staf KKM. Operasi SAR Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu nulu batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silir. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain sekali Salin Nailinda Suil. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nano Rindu.
3: Aki Cakenya.
4: Kok Lok Menanam.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Y seberai.
7: WAI
1: YFM.
7: Ya, baru ngam.
1: Kan?
7: WAI

0: Statistik, mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Recap Minggu tu. 10.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kita.